0: Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, kasih Binadik, kemudian kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
3: Ya, kan udah viral di mana-mana.
4: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak itu, kan?
5: Kalau saran saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya kerjakan.
6: Iya. Kalau...
3: Kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah, yang benar, kita tegakkan keadilan.
1: Okay. Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
8: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
8: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
11: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
12: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
10: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
14: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
15: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
16: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung, begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini, karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
15: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan Pergab Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
17: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
18: Kalau Ika di rumah sih sampai anak, karena mengaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak terdengar karena tembok atau angin kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan kita kan pulang pas itu dalam gua, karena katanya rumah hancur, cuman yang sebelumnya punya ibu gak bisa, ada lagi kami sama abang sama suami katanya berdua gitu, ada surang satu pemesin kak katanya, jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
17: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
19: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang nggak mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, itu lah parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu. Mbak Amam ya, Mbak Amam. Lagi trauma tuh berat.
17: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
20: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang, merasakan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
17: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
20: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendak, baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
21: Berarti air berbelok ya bang?
20: Air berbelok bang.
21: Tapi mungkin aliran baru ya?
20: Ya, mungkin aliran baru. Iya bang.
17: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian, Brigadir Susan melaporkan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Semua bisa bilang, menyampaikan sesuatu bisa langsung lewat handphone, bisa langsung lewat berbagai media yang sekarang sudah semakin canggih. Ngomong-ngomong, adakah di antara Anda yang masih memakai media surat? Surat-suratan pakai pos lagi, apakah masih ada ya? Kalau ada, wah keren ini, unik, jadinya unik. Menyampaikan kabar terkini tapi tidak lewat handphone, lewat surat. Kenapa tiba-tiba pagi-pagi ngomongin surat? Ya karena sekarang tanggal 27 September gitu. 27 September itu ada beberapa peringatan berskala nasional, kemudian peringatan global, peringatan dunia. Nah, yang peringatan di Indonesia ini yang menarik. 27 September itu Hari Bakti Postel. Postel ini pos dan telekomunikasi. Nah, itu sebabnya saya ngomongin soal surat, pendengar. Kan dalam beberapa waktu terakhir ini dunia semakin apa ya istilahnya, mengarahkan pandangan pada pentingnya konektivitas, pentingnya komunikasi. Dan jika kita tarik garis ke belakang dari jejak peradaban yang pernah ada, untuk Indonesia kita gak pernah lepas dari bagaimana manusia saling bertukar warta, sama seperti negara yang lain. Untuk kita ini jalur komunikasi berupa surat ini jadi urat nadi perdagangan loh. Tempo dulu. Kalau sekarang, wah jadi sesuatu yang unik. Yang jelas mendengar, di era serba cepat hari ini, jangan sampailah kemudahan teknologi justru mengikis kedalaman makna dari komunikasi itu sendiri. Jadi kalau dulu yang namanya mengirim warta dalam bentuk tulisan itu luar biasa. Bukan hanya surat tapi juga kartu pos misalnya. Ini kalimat yang tersampaikan ini benar-benar tulus gitu. Kalau misalnya mau disampaikan pada orang-orang yang terkasih, bukan sekedar pesan singkat tanpa nyawa seperti yang sekarang mungkin sering kita jumpai di handphone dengan berbagai media yang kita punya. Mau WhatsApp atau media sosial, sapaannya tuh sangat jauh berbeda dengan dulu. Kalau dulu tuh perhatiannya beneran. Dan ini membangun konektivitas yang luar biasa. Oke, balik lagi ke 27 September pendengar. Peringatan Hari Bakti Postel, pos dan telekomunikasi. Sejarahnya bagaimana? Ini ada peristiwa heroik yang terjadi pada tanggal 27 September, tahunnya tahun 1945. Di Bandung, ini sebuah peristiwa yang menjadi bagian dari perjalanan panjang Pos Indonesia dan Telkom. Jadi momen ini diperingati karena waktu itu di era tahun 45 itu diambil alih jawatan pos, telegram, dan telepon atau PTT itu diambil alih dari kekuasaan pemerintah Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam AMPTT atau Angkatan Muda Pos Telegram dan Telepon. Jadi tanggalnya tanggal sama seperti hari ini ya, tahunnya 1945. Pada saat itu AMPTT ini belum punya pengurus, itu berdasarkan laman resmi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Kemudian meskipun proklamasi kemerdekaan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan lebih, para pemuda berusaha mendekati Jepang untuk bisa menyerahkan kekuasaan kantor PTT karena ternyata masih belum diserahkan waktu itu. Dan akhirnya pada tanggal 27 melalui proses panjang ya, setelah 3 hari berturut-turut lah diadakan semacam perundingan dengan pihak Jepang. Tapi terus gagal, gagal, gagal, dan gagal. Akhirnya sampai pada tanggal 27 September.

0: ketika itu AMPTT ini siap dengan senjata masing-masing. Rakyat di sana di Bandung itu sudah dikerahkan, massa sudah berkumpul di halaman, kemudian mengambil alih kantor jawatan PTT. Mereka menurunkan bendera Jepang, sebagai gantinya mereka mengibarkan bendera merah putih pada tiang listrik. Ceritanya begitu. Dan momen yang bersejarah ini kemudian diambil menjadi satu peringatan yang kita peringati sampai detik ini. Hari Bakti Postel atau Pos dan Telekomunikasi, 27 September. Kemudian di Indonesia ini juga ternyata 27 September para seniman, insan komedian di Indonesia itu menetapkan hari apresiasi bagi para seniman dan insan komedi, yaitu Hari Komedi Nasional. Ini yang jarang-jarang kita dengar mungkin ya. Tapi kalau anak muda sih pasti sudah tahu. Jadi peringatan ini jadi momentum untuk mengapresiasi perkembangan seni komedi di Indonesia. Kemudian kontribusi para komedian juga. Kenapa kok diambil tanggal 27 September? Ternyata ini adalah tanggal kelahiran Bing Slamet, salah satu tokoh komedi dan seniman legendaris Indonesia. Kita tahu memang Bing Slamet ini dikenal melalui kiprahnya sebagai seniman, pelawak, penyanyi, aktor, dan di era beliau ada ini memiliki pengaruh besar pada perkembangan hiburan Indonesia. Jadi hari ini adalah peringatan Hari Komedi Nasional, bisa menjadi kesempatan untuk mengenang karya dari berbagai generasi, sekaligus juga kesempatan untuk mengapresiasi seni humor sebagai bagian dari kebudayaan dan industri kreatif Indonesia. Belum lagi peringatan yang lain, apalagi di level internasional ada peringatan Hari Pariwisata Sedunia. Sama nih 27 September. Peringatan yang ditetapkan oleh United Nations World Tourism Organization, yang kini kita kenal sebagai UN Tourism. Pertama kali diperingati itu secara resmi tahun 1980. Kemudian setiap tahun diperingati tentu dengan tema-tema yang berbeda, mengangkat isu-isu tertentu dalam perkembangan sektor pariwisata global. Dan era kekinian tentu tidak jauh-jauh dari bagaimana semangat kita untuk menciptakan dunia pariwisata yang berkelanjutan. Jadi sambil memikirkan amannya alam sekitar, pariwisata tidak harus merusak alam yang sudah ada dan seimbang ini. Oke, itu beberapa informasi, semoga menambah catatan Anda pagi ini. Kemudian informasi yang lain, jalur WhatsApp selalu kami buka pendengar. Jangan lupa Anda bisa kirimkan informasi baik berupa video, foto, silakan ke 0811 3040 911. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan di titik manapun Anda.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Tahukah Anda, cuaca ternyata bisa memengaruhi suasana hati dan energi tubuh. Saat cuaca mendung, produksi hormon serotonin cenderung menurun, membuat kita lebih mudah merasa lesu. Sebaliknya, paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan penting dalam menjaga mood dan daya tahan tubuh.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
3: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
4: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
5: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
3: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
4: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
3: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
4: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
6: Ih, apaan sih?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia.

0: Indonesia ada dan terlahirkan sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang juga memiliki tempat wisata menarik. Wisata alam dan juga wisata bahari layak untuk Anda kunjungi ketika singgah di Jawa Timur. Tapi tidak hanya itu, ragam kulinernya pun menarik untuk dijajal dan diburu ketika Anda ke Jember. Ya, berwisata kuliner di Jember, Anda akan ditawarkan makanan khas, minuman, hingga makanan ringan yang pastinya nyaman di lidah. Nah, makanan khas Jember yang harus Anda coba adalah jenang walu. Ya, walu ini merupakan labu kuning dalam bahasa Jawa Timuran. Diolah dengan ketan dan kelapa tua. Membuat jenang waluh ini memiliki rasa gurih dan juga manis. Aromanya yang legit dan harum memang mengundang untuk mencicipi kuliner ini. Jenang waluh juga bisa Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika mengunjungi kota Jember untuk

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

Yang bersatu dimanapun Anda berada di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda rangkuman berita sepekan, pekan keempat, September 2026. Tetap bersama kami.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Selamat siang saudara pendengar, hari ini Minggu 27 September 2026 kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu keempat bulan September 2026. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu keempat bulan September tahun 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan OJK Jember jembatani pemerintah Kabupaten Situbondo untuk berdiskusi bersama bankers dan Bank Indonesia terkait tingginya angka kredit macet di Kabupaten Situbondo. Pasalnya, angka kredit macet yang menembus angka 29,87% tersebut dikhawatirkan mempengaruhi iklim investasi di Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
1: Mendengar tingginya angka kredit macet atau NPL di Kabupaten Situbondo hingga mencapai 29,87%, sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi bermasalah salah satu perusahaan besar di Situbondo. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kabupaten Jember Aris Budiman, apabila kredit korporasi itu dikeluarkan, maka angka kredit macet di Situbondo hanya 5,4%, sama dengan rata-rata angka kredit macet di wilayah Sekar Kijang.
2: Ya, memang kita akui secara angka NPL-nya itu 29,87%. Itu untuk bank umum di Situbondo. Nah, angka tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi. Ya, sebagian besar dipengaruhi oleh kredit korporasi. Nah, apabila kita keluarkan portofolio kredit korporasi itu dari angka tersebut, ya, maka NPL yang sebelumnya 29,87% itu akan menjadi 5,04%. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya, seberapa signifikannya ya NPL dari kredit korporasi tersebut.
1: Tingginya angka kredit macet sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo karena akan menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Investor akan berpikir 1000 kali jika melihat tingginya angka kredit macet di Situbondo. Aris Budiman mengaku OJK Jember menjembatani Pemkab Situbondo untuk melakukan diskusi bersama bankers dan Bank Indonesia guna mencari solusi menurunkan angka kredit macet secara bertahap yang disebabkan oleh korporasi bermasalah. Dalam diskusi yang berlangsung di OJK Jember itu ditemukan beberapa formula untuk menurunkan angka kredit macet di Situbondo, diantaranya melalui restrukturisasi, likuidasi aset-aset yang menjadi jaminan hingga upaya pengambilan alih bisnis dari korporasi oleh investor. Sementara itu pendengar, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada OJK karena telah difasilitasi melalui forum bersama bankers di Situbondo dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terhambat oleh tingginya angka kredit macet. Forum ini sangat membantu untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Bupati Rio menegaskan bahwa Situbondo masih sangat friendly atau ramah terhadap investasi karena angka kredit macet normal yakni 5,4% jika tidak disumbang oleh kredit korporasi bermasalah dari sebuah perusahaan besar di Situbondo yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.

0: Badan jalan di jembatan Koncer Kabupaten Bondowoso kembali berlubang setelah dilalui kendaraan bertonase besar. Walaupun sejumlah rambu pembatas jalan telah dipasang di sejumlah titik di sekitar area tersebut. Padahal, jalur tersebut menjadi jalur alternatif dari Bondowoso ke Kabupaten Jember. Ataupun sebaliknya, selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Badan jalan di jembatan Koncer Kabupaten Bondowoso kembali berlubang setelah kendaraan bertonase besar masih melintas di jalur itu. Padahal, rambu pembatas telah dipasang dan sejumlah titik juga telah diberi polis lain untuk mengantisipasi risiko bagi pengguna jalan. Kerusakan kali ini berada di titik yang berbeda dari bagian jembatan yang sebelumnya telah ditangani. Kondisi itu menjadi perhatian dari Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau BSBK Bondowoso, terlebih setelah jembatan Sentong ditutup total sehingga arus kendaraan dari Bondowoso menuju Jember maupun sebaliknya banyak menggunakan jembatan Koncer sebagai jalur alternatif. Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengatakan, tim di lapangan telah menerima laporan dan mengecek langsung lokasi kerusakan. Untuk sementara, lubang dipasangi polis line atau garis polisi sebagai langkah pengamanan. Penanganan permanen terhadap lubang tersebut belum langsung dilaksanakan. Kata Ansori, BSBK masih akan melakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan kondisi jembatan secara keseluruhan sebelum menentukan bentuk penanganannya. Menurutnya, kerusakan itu kembali berkaitan dengan kendaraan bertonase besar yang melintas meskipun telah terdapat pembatasan. Pihaknya mengaku telah berulang kali menyampaikan larangan bagi kendaraan yang melebihi tonase agar tidak melintasi jembatan. Persoalan kendaraan bertonase besar menjadi perhatian karena sebelumnya portal yang dipasang untuk membatasi kendaraan juga mengalami kerusakan. Portal itu bahkan ditabrak truk hanya beberapa jam setelah dipasang.
2: Begini, barusan ada laporan dari tim kami di lapangan.
3: Okay.
2: Sudah ke lokasi.
3: Oke.
2: Okay. Besok kita akan cek, tapi tadi sudah diberi polisi lain itu sementara.
3: Oh,
2: besok okay. Kita cek, kita tangani. Seperti itu di titik yang lain, iya. Karena sudah bos, sudah sering kita sampaikan.
3: Betul.
2: Diberi rambu-rambu masih tetap aja lewat
3: sana,
2: ya apalagi. Oh, yang portal belum. Portal kurang satu, yang satu ada kemarin sisanya ditabrak itu. Kita upayakan segera. Mungkin kita buat portal itu. Karena kemarin diberi portal ditabrak.
1: Dari Bondowoso, reporter RI Jember, M. Samsudi melaporkan.

0: Gunung Semeru kembali erupsi pada Senin 21 September lalu. Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut dengan ketinggian 500 meter dari puncak. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 21 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Data yang dihimpun RRI dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 34 detik. Aktivitas erupsi tersebut juga dirasakan warga sekitar. Warga Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Nur Aini mengatakan mendengar suara gemuruh diduga dari Gunung Semeru. Nur Aini juga mengatakan aktivis Peduli Erupsi Semeru menghimbau agar warga dan penambang pasir mematuhi rekomendasi pemerintah.
2: Banyak saudara-saudara saya yang mata pencariannya memang nambang pasir. Jadi kan saya selalu menghimbau sama saudara-saudara untuk lebih berhati-hati dan waspada. Iya, tadi terdengar suara gemuruh.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan saat ini Gunung Semeru pada status level 3 atau siaga. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi jalur pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit influenza like illness atau ILI yang mirip dengan influenza. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit, hingga pertengahan September 2026, Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dina.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatat ada 67 kasus influenza-like illness, yakni penyakit yang mirip influenza ditandai demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius, dan batuk-batuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit ILI yang mirip dengan influenza ini dengan berperilaku hidup bersih, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga daya tahan tubuh.
4: Iya, saya kira kewaspadaan di masyarakat ya untuk mencegah itu ya mungkin kayak COVID dulu ya, memakai masker gitu ya.
3: Dwi Herman menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit, hingga pertengahan September 2026 Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Kasus ILI atau penyakit yang mirip influenza menyebar di 10 puskesmas diantaranya Sumber Malang, Banyu Glugur, Melandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Banyu Putih, dan Widoro Payung, Kecamatan Besuki. Dinas Kesehatan setempat terus melakukan monitor dan berupaya untuk menekan angka penyebaran penyakit yang mirip influenza ini. Ia juga memastikan bahwa di Situbondo belum ditemukan kasus superflu yang gejalanya juga mirip dengan influenza like illness. Ia mengaku terus melakukan pembaruan data dari puskesmas maupun rumah sakit untuk mengetahui perkembangan kasus influenza like illness.

0: Pemerintah Kabupaten Jember mulai menata aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanjung mulai Rabu 23 September 2026. Penataan dilakukan dengan mengatur arus lalu lintas, jam berdagang, parkir, hingga pengawasan aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai menerapkan skema penataan kawasan Pasar Tanjung setelah berdialog dengan para pedagang di Pendopo Wahya Wibagraha pada Selasa 22 September 2026. Penataan dilakukan karena aktivitas pedagang di dalam dan sekitar pasar cukup padat. Pemkab Jember menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari rekayasa lalu lintas, pengaturan jam berdagang, penataan parkir hingga pembersihan drainase. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan pedagang Pasar Tanjung sepekan sebelumnya. Menurutnya, skema yang disepakati akan diuji dan dievaluasi secara kondisi di lapangan.
2: Tadi ada solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh pemerintah kabupaten, dan semua setuju. Artinya kalau ada nanti akan kami terapkan mulai besok, dan kalau ada koreksi-koreksi tentunya nanti kita perbaiki lagi. Tidak mungkin kita bikin kebijakan langsung sempurna, kita bikin kebijakan langsung bagus, tidak mungkin. Tapi kita hari ini mencoba berikhtiar untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dari para pedagang.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, menyebutkan jumlah pedagang di kawasan Pasar Tanjung mencapai 2.114 orang. Rinciannya, 1.527 pedagang tercatat memiliki kios di dalam pasar, sementara 587 lainnya berjualan di area pelataran pasar. Jumlah tersebut membuat seluruh pedagang tidak bisa ditampung di dalam pasar. Karena itu, pemerintah menyiapkan pengaturan aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Salah satunya dengan menguji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi. Arus kendaraan akan diubah untuk melihat apakah rekayasa tersebut dapat mengurangi kepadatan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penataan parkir dan pembersihan drainase di Jalan Samanhudi, Wahidin, dan Untung Suropati. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi genangan saat memasuki musim hujan. Pemkab Jember juga menyiapkan pembagian waktu berdagang di sejumlah ruas jalan.
3: Jadi kita evaluasi satu minggu per mingguan kita evaluasi, kalau berdampak bagus kita lanjut, tetapi kalau tidak berdampak dan dampaknya lebih, mudaratnya lebih banyak, kita kembalikan. Lalu ini alternatif usulan dari kami untuk menata pedagang atas maupun pedagang bawah. Jadi sesuai tadi masukan beberapa pedagang, perlu ada pengaturan. Yang pertama di Jalan Samanhudi dengan jumlah pedagang 148 dengan sip 1 itu berjualan jam 22 sampai 01. Lalu sip 2 jam 01 sampai 05 pagi. Lalu yang Jalan Untung Suropati itu terdiri yang pickup dan bojongan itu jam dengan jumlah 221. Sip 1 jam 22.00 sampai 01.00 khusus pickup dan bojongan. Lalu sip 2 terdiri dari lesehan dan pelataran itu jam 01.00 sampai 05.00. Untuk Jalan Wahidin yang biasanya disebut teman-teman pasar itu pasar sore, Gus. Wahidin terdiri dari 206 pedagang, terdiri dari pedagang lesehan atau pelataran. Sip 1 mulai jam 4 sore jam 16.00 sampai 23.00. Sip 2 jam 23.00 sampai 06.00. Lalu Jalan Pitaloka, ini hanya terdiri dari dua sip karena terdiri dari satu sip hanya 12 pedagang, yaitu jam 23.00 sampai 05.00.
1: Untuk memastikan aturan berjalan, Pemkab Jember membentuk Satgas Pengawasan. Tim ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, camat, lurah, perwakilan pedagang, serta RT dan RW di sekitar Pasar Tanjung. Tim tersebut akan melakukan pengawasan selama 24 jam dengan sistem shift. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso lakukan evaluasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satuan Tugas atau Satgas di Bondowoso. Hal tersebut dilakukan guna memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Kabupaten Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat.
2: Hari ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
1: Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.

0: Berbagai upaya dilakukan guna memerangi peredaran narkotika di lingkungan lapas. Komitmen tersebut diungkapkan Kepala Lapas 2B Situbondo Suwono dalam memerangi peredaran barang haram tersebut di lingkungan lapas. Suwono menyatakan siap menerima sanksi pencopotan jabatan apabila dirinya dan anggotanya terbukti terlibat dengan masalah narkotika. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
1: Kepala rutan atau kepala lapas yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika akan terancam copot jabatannya dan dikenai pidana penjara. Hal itu disampaikan Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo, Suwono, dalam dialog Jember Menyapa, Rabu 23 September 2026. Suwono mengatakan, sanksi itu diterapkan sesuai dengan perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Apabila kepala rutan atau kepala lapas terlibat langsung dalam pelanggaran narkoba, hal itu masuk ranah pidana. Namun apabila tidak terlibat langsung, pencopotan tetap dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
2: Apabila terjadi pelanggaran narkoba, misalkan adalah pribadi, itu pidana, ranah pidana. Tetapi pertanggungjawaban secara organisasi, karutan dan kepala pengamanan itu juga harus dicopot. Dan saya siap untuk dicopot apabila anggota saya melakukan pelanggaran itu.
1: Suwono menegaskan, aturan itu akan berlaku di lingkungannya. Apabila terbukti, baik itu pejabat ataupun anggotanya terlibat pelanggaran, maka akan dikenai pidana dan terancam dicopot. Ini dilakukan sebagai komitmen bersama untuk menegakkan zero halinar, yang merupakan upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba. Demikian, Brilian RRI Jember melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Hal tersebut dilakukan menyusul merebaknya kabar tentang kasus infeksi virus influenza A. Namun hingga kini belum ada laporan kejadian di Bondowoso terkait infeksi virus tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memastikan belum menemukan kasus infeksi virus influenza A. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama saat mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso Dr. Muhammad Yasin mengatakan, pihaknya belum ada laporan terkait kasus influenza A yang diterima. Namun masyarakat yang sedang sakit dianjurkan menggunakan masker, terutama ketika berada di tempat umum. Influenza A sendiri merupakan infeksi virus menular yang menyerang saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Infeksi itu dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat dan menular melalui percikan air liur, batuk, maupun bersin.
4: Laporan diagnosis untuk influenza A, gitu ya, influenza A belum ada. Kami sudah menelusuri juga ke rumah sakitnya ada di Bondowoso, itu belum ada yang terdiagnosis influenza A. Tapi kan kasus influenza memang 2 minggu ini meningkat. Tapi yang perlu tidak sama, masih di bawah dari kurva beberapa bulan yang lalu seperti itu.
3: Menurut Dr. Yasin, gejala influenza A ini pada dasarnya hampir menyerupai flu pada umumnya. Namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularannya. Ia meminta masyarakat tidak panik menghadapi penyebaran influenza A yang mulai menjadi perhatian di sejumlah daerah di Jawa Timur. Masyarakat yang mengalami gejala flu dianjurkan segera memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas layanan kesehatan. Beberapa gejala yang umum dirasakan penderita antara lain dengan demam yang muncul secara tiba-tiba, batuk, sakit tenggorokan, pilek, nyeri otot atau badan terasa pegal, sakit kepala, serta tubuh terasa lemas. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu atau kondisi tubuh kurang sehat disarankan menggunakan masker ketika berada di tempat umum. Selain itu, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir juga menjadi salah satu langkah menjaga kebersihan dan mengurangi risiko penularan. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.

0: Jembatan Koncer yang menjadi jalur penghubung alternatif Bondowoso Jember yang rusak akibat dilalui kendaraan berat beberapa waktu lalu, kini dilakukan pemasangan portal. Pemasangan portal tersebut merupakan hasil kesepakatan Forum Lalu Lintas Bondowoso agar tidak ada lagi kendaraan berat yang melintas. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
2: Yang pertama, jembatan yang ada di ini Nangkaan, itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini memang masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer itu seperti kita ketahui ya, kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
1: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, dulur-dulur, puan nasi menjiklak. Kang Anto sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Ono ang tukang miliakan gending ono kang
1: Wira.
0: Iya, nah, alhamdulillah sehat pisan. Muga-muga kang dulur-dulur kabeh paring ono sehat.
1: Paling sehat kabeh Kang Anto yo.
0: Iya, umpama nang lara muga-muga ndang aron kang wis tayu padha tetep njogo kesehatan dek dewek sehat mahal. Sehat penting. Segala-galane iku nomor siji sehat.
1: Kadung hing sehat. Iya mlebro bisa paran-paran
0: sehat jasmani sehat rohani.
1: Mangga kudu dijogo kadung jare wong using seger waras. Iyo. Seger lairi waras batine
0: Ya wis Kang, iku wae buka dasar.
1: Dolalah durung diterima kulung. Riko nadang dulur lambi gending luk-luk lumbu nang diandang mbok nini Karlina. Ayo Dek Wira diantar.

0: Ayo ayo.
1: Pae buka dasar awake dhewe wis antrine wis luar biasa. Mulai mau krang kring krung
0: gitu ya. Nang telaten biayen dulur yo.
1: Telaten. Ya wis dicoba sulung diceluk-celung kon nunggu pojokan 3-3-6-6-5 lere ya.
0: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Rejak soto.
2: Ijo tenan.
1: Kok watuk Kang Rikoman?
2: Yolang.
0: Kang Rahman. Sampai Kang Rahman nih.
2: Umbi Kang.
0: Kang Gurawai.
2: Itu Kang Beloso.
0: Oh, Makinda.
1: Kang Toto tadi.
2: Ah, bener Kang.
1: Aduh. Apa hari kebatukan? Musim saya kan.
2: Lan gak kami lu musim
0: ngombe kesel. Oh. Ngedeng-ngedeng rojok
1: kesusu. Anu Kang, kesusu mlebu ning rujak soto. Wis sange ngabote ning rujak soto. Iya iya iya iya iya. Muga-muga selalu sehat ya.
2: Ketimbang
1: kesikut. Iya iku.
0: Menempuk. Iya. Bisa menyan Toto iki yo milih susu. Milih
2: kesusu. Ya, Bu,
0: sehat. Alhamdulillah sehat kan Toto. Kuno sehat kabeh dulur mbok-mbok.
2: Alhamdulillah kan
0: gini kan. Alhamdulillah. Gendingi parane kok, Kang?
2: Gendingi Gandrung Blambangan.
0: Gandrung.
1: Gandrung Blambangan.
2: Ini Gandrung Blambangan ini Farida.
1: Nini Kak.
2: Nini
1: Kak. Siapa? Nini Karlina ta?
2: Untuk
1: Reni.
0: Oh,
2: Reni.
1: Reni. Gandrung Blambangan.
2: Ya, cek. Gandrung Blambangan anjene anu kangen iki.
0: Temen anu. Egolane maning Kang Toto yo.
1: Waduh, kudu bisa
2: dirikan
0: iku lho. Lira putrane pundak. Mengisor nang bokong sikil sepak.
2: Ting, yang
0: bukan bukan, box
2: itu kasih. Makin
0: ngasuh. Makin ngasuh kan? Ya salah saya box itu, muka-muka ngurungok nol. Insya Allah mesti ngurungokan box itu guys.
2: Yo yo yo bang, ikut telat ini sampai.
1: Selalu.
0: Yo, yo, salami.
2: Salami kang gue tak kuafian ni kan, ring Banyuwangi, Jember, Lumajang, Situ Bondo. Yo ring Bondo Woso lagi kan. Enak putra Magenda.
1: Yo.
2: Pak Tegiat no. Bapak Haji Belangkon. Iki kang, iki saya ini iki kang. Iki penari Gandrung di sini kang.
0: Siapa yo?
1: Siapa?
2: Bob Mika Mahardika.
0: Oh,
2: iya kan? Bob Mika Mahardika penari Gandrung top di sini.
1: Bob Mika Mahardika.
2: Mika Mahardika.
1: Iya iya iya.
2: Moga-moga sehat ni.
0: Amin. Moga-moga sehat tu.
1: Kang, motor lu. Nggih, suwun Kang. Hati-hati aduh ngombe ya.
0: Edeng-edeng ya.
1: Edeng-edeng. Edeng-edeng terus digandeng alon-alon syukur kelakon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maning.
1: Ning burine Kang Toto.

0: Bondowoso cacake sopo di Celuk Sulung ya. Telu telu 665 lor teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Ya. Bapak Icau temenan sedulur selawasi. Paling ganteng.
0: Sehat yuk.
1: Sehat yuk.
2: Alhamdulillah. Walafiat bisa kecaruk maning. Karo Kang Anto, Kang Uun ya. Berkat doa restu, doa barokah dari semua elemen,
0: elemen piangsa. Dari
2: Sabang sampai Merauke.
0: Iya, hang duwe elemen piangsa.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, karena yuk long melong di Candi Jati ini awak sinawa.
0: Awak sinawa.
1: Sawang sinawang.
2: Nah, anu itu kata bahasa Inggris timurnya apa metoro odi gitu.
1: Oh, oh, iya. Titip awak
2: lebih hati-hati dan lebih menjaga iman dan takwa. Amin.
1: Amin amin amin amin.
2: Jaga keutuhan NKRI.
1: Harga mati.
2: Kabari sehat.
1: Alhamdulillah. Amin. Yuk melong. Semangat. Yuk melong keluarga sehat kabeh mboke.
2: Sehat dan lingkungan bersama-sama masyarakat desa Candi Jati sehat semua.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Sayangnya Pak Kadesnya sakit.
1: Aduh.
2: Semoga cepat sembuh Pak Kades.
0: Oh iya. Pitike mah kaya akeh waran.
2: Apa?
0: Pitike mah kaya akeh waran jagone.
2: Nggih, warang sih. Alhamdulillah sehat. Semoga tambah sehat. Bapak Toto Hadiono sebagai kepala desa Candi Jati.
1: Candi Jati.
0: Jagone akeh orang.
2: Akeh. Namanya Pak Kades. Kalau yolong melong ora ono.
0: Ora ono.
2: Kalau udah percaya tanyakan
0: pada paran rumput yang bergoyang.
2: Bisa mesem Kamira. Anaknya sudah ganteng. Mesemnya luar biasa.
0: Manis. Kadu ngelem polan arep njel gending kok.
1: Iya gendinge paran yo Riko.
2: Wong cilik kok.
0: Gendinge paran.
1: Lali kok.
2: Gendinge anu, gendinge ku anu. Apa? Meneng-meneng duwe rasa.
1: Meneng-meneng duwe rasa.
2: Meneng-meneng duwe rasa.
0: Kang Antok,
2: Kang
0: Uun. Meneng-meneng duwe rasa.
2: Salamnya untuk Mas Toto ya. Di Pasanga itu ya. Dalam keberingin itu Bondowoso. Putra Magenda ya. Selamat ya Putra Magenda, selamat bertugas ya.
0: Nggih.
2: Juga ada Pak Hadi Blangkon ya. Juga ada Ustadz Pak Guru Rahmat di Gang Mayor, Kelurahan Bagian Bondowoso itu pendengar setia. Pendengar pasti. Ya, sama Rujak Soto. Pak Guru Rahmat, Rahmat di Gang Mayor, Kelurahan Bagian. Juga ada Ibu ya, Ibu Anis Nurjanah di Desa Langkah, ya, Desa Langkah Bangsal Sari. Selamat siang dan salam sehat Ibu Anis bersama-sama rakyat Desa Langkap Bangsa Sari. Amin. Juga ada Pak Budi di Gambirono ya. Juga Pak Haji Jamil. Halo Pak Haji Jamil dalam pasar Gambirono. Ayo gabungan Pak Haji Jamil. Itu pendengar pasti dulu pendengar aktif itu ya. Selamat siang, salam sehat penjual pedagang di pasar Gambirono sehat semuanya.
0: Amin.
2: Juga itu Bapak Ico ya, Bapak Numalulu di situ Bondo, Pak Rahman semoga tambah sehat.
0: Amin.
2: Di situ Bondo selalu berjaya.
0: Amin. Amin.
2: Kono pisan Bunda Ribut. Lo Bunda Ribut. Mesem-mesem Bunda Ribut selamat siang dan salam sehat. Juga ada Putra Madura Pak Teguh. Kono pisan Pak Gandu, Pak Lok Lili Suryani di Trenggalek, Bok Mutia di Kencong, ya.
1: Bok Yaya lali, kremes.
2: Yang terhormat Pak Murah, Pak Murah, selamat siang Pak Murah. Pak Hita, Desi apa itu ya? Juga siapa? Bok April, sehat selalu. Borekno Palupi, Borekno Borneo, salam sehat dan salam salam bahagia. Untuk Kang Anto, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, jaga kesehatannya,
1: amin.
2: Dan jaga pola-pola makannya. Amin. Pokoknya jangan pola-pola.
1: Ini bocok kakian pola.
2: Kakian pola, sama teguh.
0: Nggih, nggih, sia-sia.
2: Anu, Pak, Kang Wira, ya, kalau pulang hati-hati, Kang Wira, selalu Kang Mas Wira.
0: Nggih.
2: Hanya ganteng, baik hati,
0: dan berjiwa Pancasila. Iya, yang baik hati, yang dihentikan ini gendeng, Riko.
1: Iya, temenan.
2: Oh no, logatnya yuk long melong. Matulun Kang Anto,
0: Gih.
2: Mas Wira, terima Gih. Kasih. Rujak coto.
0: Coto menan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat sulung?
1: Yuk.
0: Yuk, gendingi Kang Wira.

0: Iki kang rungokan gending loro iki mau bibe kari nikmat rasane yo.
1: Seger ngono yo.
0: Rancak. Saiki wayahe nyelok maning kang. Kon lu pojokan maning yo urutane lur. 3-3-6-6-5 loro teh.
1: Assalamualaikum halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Jo temenan.
0: Iya, yeah, Putra Madura.
2: Putra Maginda.
0: Oh, Putra Maginda, Bu Madura. Putra Maginda Bondowoso, penyeluk Putra Maginda Bondowoso keliru. Iya, alhamdulillah.
2: Isun de sibuk golek bijis
0: kan. Iya,
1: wis mandara kok. Akeh rezekine akeh bijisir kok, Kang.
2: Amin.
1: Panen bakok yo, Roh.
2: Paran kan?
1: Panen bakok.
2: Wah,
1: sudah kan? Dan kau mek panen baku panjenengan?
0: Hang panen.
2: Isun si apa? Si nyambut kawin nengan
0: nuning Sukowono. Iya, Pak. Mangkane kan par kembiuk melong. Gendingi njelok pan Kang Putra?
2: Isun jaluk gendingi tangan
0: kan? Gandengan tangan.
2: Iya.
0: Gandengan tangan atau biantalan tangan?
2: Gandengan tangan.
0: Gandengan.
2: Salam-salam dulu.
0: Yuk.
2: Salami mawono Kang Toto neng par 9. Terus maneng Kang Sopo?
1: Yuk melong.
2: Abdullah yuk melong.
0: Kang Abdullah yuk melong.
2: Lancar begini.
0: Amin.
2: Maneng ono Pak Rohman.
0: Yuk.
2: Pak Hadi Blanko. Terus maneng ono Bok Eri Sopo?
1: Lili.
2: Bok Retno Borneo.
0: Retno Borneo.
2: Bunga Bok Lili Suryani.
0: Kang Dani. Kang Doni.
2: Pak Paijo ono Kang siapa
1: Kang? Kang Doni.
0: Kang Doni.
1: Bok Bunga.
2: Du. Maneng ono Cak Rendi. Ono Kang Madun. Ono Mansurawi. Terus ono sapa wis?
1: Mbok Mutia.
2: Sing isun durung telu yo sepurane wae.
0: Iya. Kono panas Kang.
2: Panas
0: kan? Iya, padu biain.
2: Iya, panas ambil angin sepoi-sepoi iki kan.
0: Iya, enak kesirep ya, Roh.
2: Dikonconi sopo kan?
1: Kang Wira.
0: Ambil Kang Wira.
2: Oh, Kang Wira. Sugeng siang, Kang Wira.
0: Iya. Yeah. Sugeng meh sonten pun.
2: Yo wes kan yo tak sini baik.
0: Kesun Kang Putra Maginda.
2: Muka-muka iso kejaruk mane.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Rujak soto.
0: Eco temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wek Putra Maginda. Wes teko. Saiki dicelok maning mrene gurine Kang Putra Maginda. 3-3-6-6-5 loro teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Rahman iki.
0: Kadung anu pan menggemati Kang Rahman ya. Kang Rahman.
3: Salam.
0: Sehat rek Kang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
3: Ngantuk kali Kang U.
0: Sehat.
3: Iki Uun apa Uut?
0: Uun. Uut ini ngumia maki.
3: Terus yuk melong-melong Uut.
0: Uun. Kang Uut.
3: Uun.
0: Kang Uut ini ngumia.
3: Po.
0: Menggema.
3: Gimana punya kabar?
0: Iya, biak-biak saja weh.
1: Kono kabeh-kabeh pisan Kang Rahman yo.
3: Niku kula sing ngarepe sehat.
0: Amin. Sebialike muga-muga rika sehat.
1: Kabeh sak keluarga sambung-mboke.
3: Alhamdulillah. Amin. Amin Allahumma amin.
0: Gendenge nedi napa nika?
3: Gendenge napa cari Kang Anto.
0: Oh, nggih, terus e Kang Wirawan napa kira-kira engke.
3: Heeh.
0: Watu dodol ya.
3: Oh.
0: Iya. Watu dodol iku arane.
3: Tentu yo melong bersama Taci Melong.
0: Taci Melong.
3: Ya.
0: Oh, no, nah,
3: ini kan yuk melong kali Taci Melong.
0: Iya, iya. Cece.
3: Alhamdulillah. Berarti salam-salam.
0: Nggih. Durung mulai mau.
1: Durung. Buru si C yuk melong lo.
3: Mulai mau kan tadi kuyan.
1: Iya wis kang Rahman ayo ngalami.
3: Wow wonten yuk melong dari tadi melong selamat siang wonten Putra Magenda Pak Pak Toto. Sugeng siang Pak Toto. Pak Bano Malulu, Pak Teguh, Pak Ijo, Putra Madura, Putra Magenda. Bapak Haji Holili, Pak Yu. Wonten mana Cak Rendi, monggo Cak Rendi meleput Cak Rendi.
0: Nggih, monggo.
3: Ada Bang Mado. Ada Pak Hadi Gelondongan.
0: Hingga ada gelundingan saya, gelundongan saya. Belangkonan.
3: Wonten Mali Trenggalek, Mbak Lili Suryani. Wonten Pak Gandu, Pak Dukasi, Pak Mutia, Pak Bunga.
1: Mbak Bunga.
3: Monggo Pak Bunga, melepet Pak Bunga. Gale, Pak Bu Retno Burnio, Mbak Retno Palufi, Mbak April Safara. April
0: Purbosari. Terus
3: kali Pak kali Tiating Lita ya.
0: Oke,
3: terakhir wonten Pak Rianto.
1: Nggih.
3: Mugi-mugi diparingi kesehatan kali Allah.
0: Amin.
3: Nggih pun sedaya ne.
0: Nggih.
3: Gendengi
1: Watu Dodol.
0: Watu Dodol.
3: Watu Dodol. Untuk tadi melong. Sehat-sehat wae.
0: Amin.
1: Eh bisa ben Kang Rahman.
0: Eco temenan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo.
0: Kang Rahman. Kirimakan tolong kanggo Mbok Dian Diopa Klentika biar muka-muka sehat walafiat. Kang Agus Mbok Kelis, terus juga kakek Rasuli
1: Mbok Ambi Endang.
0: Mbok Endang Maharani. Selamat ngrungokaken gitu ya. Mbok
1: Tila
0: Ambi Kang
1: Dwi.
0: Langsung ya.
1: Ya yuk.

0: Yo kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutur ing pinggir ngoka kan lanjut maning terusaken maning yo iki wis wayahe gitu yo. Kang Wening dai makin jeding. 3-3-6-6-5-2 te. Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
1: Iyo temenan kan.
0: Kang.
1: Kang. Kang Haji Lili.
0: Oh, Kang Haji Lili. Eh, kari lawas riko koning dipiain dan yo.
1: Wah, aku kan mulai wingi kate mlebu ka iso-iso kan yo.
0: Apun dian yo.
1: Sabar-sabar ae.
0: Iya, kudu sabar. Mlebu ne rujak soto kudu sabar.
1: Iya, iso iso nek gak sabar yo gak iso.
0: Iya, iki bisa mlebu aku. Nah, niku lho.
1: Ya aku tak wonten ae kapan-kapan ae bisa mlebu ngono
0: kan. Yang penting padu sehat itu ya.
1: Alhamdulillah. Iya,
0: gening jelek pan riko, Kang.
1: Hah?
0: Gening jelek paran.
1: Gendeng ya? Gendeng ini pati geni.
0: Oh pati geni, oke. Lawas itu ke puter gyo.
1: Ono Haji Mohit. Ya melong ya mari melabu.
0: Mari melabau Haji Mohit yang bisa-bisa padahal HP ini limok ya.
1: Iya, Bunda Yaya. Ya ono Cak Madun, Putra Madura, Putra Maginda itu kan.
0: Nggih.
1: Ono yang ngempu suwe gak mlebu yang ngempu.
0: Iya.
1: Pak Bunga itu dulur ya tuh kan.
0: Oh iya. Eh, yang di Pandiara.
1: Iya, di Lili Suryane itu dulur
0: biasa.
1: Bunda Mutia itu. Teko nang Bapak Adam itu.
0: Abete kok.
1: Makanya ketukaran kan.
0: Iya benar.
1: Siji kuwi masuk anu yo. Siji Bapak Adam lu Kang.
0: Iya benar, kabeh muncul sijai. Sak judu dadi wong akeh.
1: Iya. Yo Kang Pak Ijo, Pak Ijo lho Kang.
0: Dulur pisan.
1: Iya bisa Pak Rohman itu dulur. Done dulur. Iya, jaren di kampung Kang. Manggurawi
0: itu tulur kafe
1: imbro
0: kenyap rikanya nes
1: Pak Arif no tulur
0: iya Mas yo diweli bendino yo tulur mangke
1: tulur kafe kang ngato
0: tulur
1: iya Mbak Nova ibu
0: tulur iya, mari ke hatian soalnya
1: lagi ngasih ono atan ya kan?
0: Iya
1: lagi tangan kan dikannya ya kan?
0: Iya, iya, iya, suat ya
1: oke muka-muka sehat lalu panjang umur yang baru
0: amin
1: kita duduk mana kan?
0: Amin
1: kasih yang terakhir, rujak soto
0: cok temenan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji Holili. Yo, iki ana waktu telung rong menit ya. Rikohon terima 3-3-6-6-5-2. Mari adian ko melebu maning tuh ya. Cacake solo ngencelok maning yo. Kanggo Kang Doni kletika biar mugo-mugo sehat. Terus uga kanggo konco-konco dulur-dulur kuwabe hang sore wis melebau hang saiki durung melebu cepetan melebu gitu ya ngenteni ta wis yo pari biasane ning sampai jam 3 sore muga-muga riko kuwabe paring ana sehat wal afiat gitu ya hang ono ning luar Jawa iku ono Kang sapa yo lah lali yang tuh sampai selamat ngurungokaken hang ning Trenggalek gitu pisan yo selamat ngurungokaken pisan iya wis ya iki soalnya mariki adian kadung rikarpe mlebu monggo tetep dinteni ning 3-3-6-6-5-2 kakek rasuli klentika biar ke ambi mbok endang pisan muka-muka sehat ya kira-kira tau wis jam ketiga ini tepak paren yo yo biasanya nyetriko gitu ya nyetriko kan tua isyo ketika yo wis holong mariki adian mungkin RP puter iklan bakal ndi. Monggo yuk. Enten disulung dulur yuk.
2: Kapan uang kertas pertama kali digunakan? Uang kertas pertama di dunia mulai digunakan di Tiongkok pada masa dinasti Song. Awalnya diterbitkan sebagai pengganti koin logam yang berat dan sulit dibawa dalam jumlah besar. Inovasi ini kemudian menjadi cikal bakal sistem uang kertas modern yang kini digunakan hampir di seluruh negara. Menurut Ensiklopedia Britannica, penggunaan uang kertas pada masa dinasti Song menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan sistem keuangan dunia.
3: Ya, halo.
4: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh, Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, jam 9?
4: Ya.
3: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki,
3: kemana?
5: Kelas, wes.
3: Mending ning kantin wae, ayo.
5: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
5: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong ning kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Yo kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutur ing dipindrungokan lanjut maning terusaken maning dulur dikarepe mlebu monggo tetep dinteni nang 33665 loro. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
1: Itu kemana?
0: Bok bunga.
1: Ketemu ya.
0: Sehat di kembok.
1: Sehat, alhamdulillah. Ih, nanti lu wetekan melengang.
0: Hei, bisa melebau.
1: Iya, iki lo baterainya ngatin tak.
0: Alhamdulillah, wis bisa melebu. Bersyukur nih kau wis. Mau uyel-uyelan yang bisa melebu.
1: Barakallah ya.
0: Gending jelok pandri kah?
1: Gendingi pingin turun nih dadane.
0: Kepingin turun nong dadane. Itu gak ada?
1: Rasa bantalan karo kasur.
0: Oh no pandri kah gue. Yes. Karyo. Jarisan kepingin anu parana turun nang tangane jantalan tangan.
1: Ini sing enak ta.
0: Miane wae gringingen no. Aduh, lanjut.
1: Wes, arep mlaku-mlaku ning kunjungan.
0: Iya wes, kunjungono kabeh ngono wae.
1: Eneng Pak Rahman. Enek yuk melung.
0: Yuk melong.
1: Putra Madura. Pak Rusianto. Lili.
0: Nggih.
1: Abah Ali. Di Bambang.
0: Nggih.
1: Yo, Umetia. Pak Lilis. Mas Gandu. Pak Tole.
0: Nggih.
1: Sedanten.
0: Nggih.
1: Sehat.
0: Nggih.
1: Barokah umur, barokah rezeki.
0: Amin.
1: Lancar aktivitas.
0: Amin.
1: Kakang sing kale. Paringi sehat selalu nggih.
0: Amin. Ngoten mawon.
1: Paringi rezeki.
0: Amin.
1: Matur sembah nuwun.
0: Nggih.
1: Sedanten sing jereng kula
0: sebut. Ngapunten.
1: Nggih.
0: Ejo temenan.
1: Terus gak napa?
0: Iya salam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mong kari manja kok njaluk dipopong pantes itu yo. Yo ning burine mbok bunga, waktune sitik monggo magehun arep tekan riko dulur ning 33665 loro. Yo Kang Rusdianto Kalimantan Kledik Kabiare muga-muga sehat. Kang Doni Banyuwangi, Kang Pujo Banyuwangi.

terus uga ana Kang Cip ning Srono Putra Madura. Konco-konco dulur-dulur kuwabe tanpa terkecuali kelentik ya biare. Muga-muga sehat wal afiat iku ya. Hangar pe mlebu manggen waktu. Ayo hon enteni kadung sing langsung puter gending yang pungkasan itu ya. Yuk kanggo bokros kelentik biar mugung sehat. Terus uga konco-konco dulur-dulur ana ning Jember, ana ning Lumajang, ana ning Bondowoso, lan uga situ Bondo lan Banyuwangi, muga-muga sore iki padha sehat lan selamat ngrungokaken rujak soto sampai jam 3 sore. Meh waktune dulur, yo gending pungkasan bin ya. Putrakan sulung. Monggo Kang Wirayu.

Yo kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutra yang dipintur ngokan dulur. Iswai pamit. Kecepet di pangan kuro. Nawi ono salah luput isen kangen tanjung sepuro. Insya Allah balik maning. Setiap dino Sabtu lan dino Minggu. Jami podo setengah lur sampai jam telu soren tetep ring acara rujak sutra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pramuka. Tepuk Pramuka. Selamat sore kakak pembina, para penikmat kegiatan siaran Pramuka, khususnya yang selalu stay tune di acara siaran Sanggar Pramuka, yang mana kegiatan ini merupakan media informasi, komunikasi, konfirmasi, juga mungkin konsultasi terkait materi kepramukaan. Para pemirsa, di acara Sanggar Pramuka sore hari ini Kak Awi sudah menghadirkan yaitu dua kamapikus yang sore hari ini nanti akan bercerita atau menyampaikan bagaimana sih mengelola gugusepan yang profesional, khususnya ini berkenaan dengan terbitnya Jukran nomor 05 tahun 2026 yang oleh Kuartir Nasional telah diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2026. Dengan demikian nanti seluruh Indonesia harus juga sudah melakukan perubahan gugusepannya sesuai dengan Jukran nomor 05 tahun 2026. Nanti paling lambat seluruh Indonesia gugusepan itu berubah tanggal 13 Juli 2027. Berkaitan dengan itulah, maka pada setiap acara Sanggar Pramuka akan selalu dibahas yang berkaitan dengan penguatan bagaimana mengolah gugusepan. Dan kali ini yaitu profesionalitas atau mengelola gugusepan yang profesional. Baik, tadi sudah saya kenalkan ada dua narasumber. Saya akan mengenal dulu yang sudah hadir di studio. Selamat sore kakak-kakak.
1: Selamat sore Kak Awi.
0: Iya, mungkin mau saya kenalkan, tapi enggak sih, saya bacakan dulu informasi dari Kuartir Jember ya. Ini berita dari Kuartir Cabang Jember untuk kakak-kakak pembina pramuka di seluruh wilayah Kuartir Cabang Jember atau setapal kuda ya, bisa Lumajang, Bondowoso maupun Banyuwangi ya, khususnya untuk para pelatih dan pembina. Untuk di wilayah Jember, manakala kakak ingin mengisi acara siaran Sanggar Pramuka seperti pada saat ini, dapat melayangkan surat ke Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember. Atau bisa langsung dengan nomor Kak Awi ya, 081-2345-9097. Baik, seperti yang Kak Awi sampaikan tadi, akan mengenalkan siapa narasumber atau bintang tamu yang sudah hadir di studio Purusatu RRI Jember. Oke, yang pertama dari yang paling jauh dari kamera ini dulu. Yaitu monggo silakan kakak dikenalkan.
1: Iya, dari ujung ini kak.
0: Iya, makanya saya kenalkan yang dari jauh.
1: Iya betul. Selamat sore selamat pecinta sore. Pramuka yang iya. Ada dimanapun Anda berada. Selamat sore Kak Awi, iya. Kak Orbeni. Perkenalkan kakak-kakak, di sini saya Iin Supmawati.
0: Siapa tadi kurang jelas?
1: Iin Supmawati. Iya, SPD
0: panggilannya.
1: MPD, panggilannya Kak Iin.
0: Oh, Kak Iin ya.
1: Biasa dipanggil Kak Iin, Kak Awi.
0: Iya.
1: Sekarang saya berdinas di SDN Tempur Jo 01 kakak. Itu ada di dekatnya Kecamatan Tempur Jo.
0: Dekat ya berarti ya?
1: Iya.
0: Tadi kan dekatnya kecamatan tadi.
1: Betul. Sama kantor kecamatan hanya berjarak 100. Sekitar ya 200 meter.
0: Ya.
1: Dekat sekali.
0: Iya, di Tempur Jo ya.
1: Tempur Jo kak.
0: Tapi kalau bau-baunya dari kota kayak ini. Pernah di kota ya?
1: Pernah kak, 11 tahun saya di Kaliwates.
0: Iya di Kaliwates ya.
1: Betul
0: iya.
1: Dan dulu sekarang menepi di Tempur Jo.
0: Iya, maksudnya bukan menepi
1: keindahan.
0: Tapi ikut mencoba memberikan perubahan di
1: betul,
0: wilayah sana. Dulu
1: betul.
0: Kalau di kota di SD mana?
1: Di SD Ilmu Al-Quran,
0: Ilmu
1: SD swasta
0: Al-Quran,
1: kak
0: ya. Iya, iya, itu dekat rumah hari. Saya loh. 500 meter mungkin ya atau iya. Ya. Tapi mungkin di Pramuka sebagai apa deh sekarang?
1: Kalau sekarang di SD ya otomatis menjadi
0: iya, otomatis,
1: kamabikus.
0: Iya otomatis, memang undangannya sebagai kamabikus ya.
1: Namun di Kuaran Tempur Jo sendiri, saya sekarang mendapat amanah ini kak. Menjadi kakuaran Tempur Jo.
0: Meningkat ini sudah. Dulu di kota sebagai apa dulu?
1: Dulu sekretaris sekran, sekretaris Kuaran Kaliwates,
0: iya,
1: begitu
0: iya.
1: Pindah di Tempur Jo.
0: Langsung naik jadi ketua
1: iya,
0: kuaran.
1: Iya betul, luar, jadi ketua biasa. Kuaran Tempur Jo kakak.
0: Baik, terima kasih. Kain ya panggilannya ya. Oke, selanjutnya yang di sebelah kanannya monggo silakan dikenalkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Pramuka.
0: Salam.
2: Terima kasih Kak Awi waktu yang diberikan pada saya. Saya juga mengucapkan puji syukur ketemu lagi dengan Kak Iin yang saya cintai. Kangen
1: banget ini ya.
2: Kemudian juga salam untuk semua Kamabigus, terutama Kuaran Rambi Puji. Salam hormat juga untuk pengawas bina kami yang cantik,
0: yaitu
2: Bunda Nani.
0: Bunda Nani,
2: itu semangat sekali. Amin. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih semua Kamabigus, khususnya Kecamatan Kuaran Rambi Puji yang selalu mendukung program-program Kuaran Rambi Puji.
0: Kalau di Kuaran sebagai apa sih?
2: Kalau saya kebetulan di Kuaran sebagai Waka satu.
0: Waka. Tapi sekarang walaupun Waka tambah berat loh. Kenapa ya? Karena kekuarannya ada di Nun Jauh sana tugasnya.
2: Iya, jadi ya ngiras-ngiras lah.
0: Anggap saja PLH.
2: Yang penting kegiatan itu lancar. Kemudian juga salam bangga, yang saya banggakan itu kakak-kakak pembina SD Pecoro 2.
0: Wow, ganti juga sekali, ini berarti. Sama-sama sekali, berganti ini ya.
2: Betul, Kak. Begitu saya masuk sana semua beli baju pramuka.
0: Gitu ya.
1: dampaknya
0: itu. Yang penting impact itu loh yang mahal ya.
2: Ayo kita majukan. Oh iya, sudah Bunda saya ngelatih siaga dengan ini.
0: Luar biasa.
1: Semangat.
0: Jadi dampak itu yang paling mahal ketika kita berada di mana saja gitu ya.
2: Ayo majukan ya. Iya, Bunda. Gitu, alhamdulillah.
0: Jadi pemirsa, di sore hari ini ternyata sama ya. Pertama berangkat beliau-beliaunya adalah Kamabigus. Ternyata di satu sisi beliau memegang kendali di tingkat kuartir ranting loh ya. Tapi di satu sisi juga ada di tingkat kuartir cabang. Beliau berdua juga anggota Korplatih Pusdiklatcap Argapura gitu ya. Nah, jadi karena seimbang juga mungkin informasinya mungkin berbedanya mungkin dari wilayah ya. Aku wilayah semi kota ya. Sebenarnya yang ada yang kota juga, lalu yang bukan desa namanya, tapi Danun jauh di sana ya, supaya lebih lebih tidak merasa longsor. Aku dibully BKW enggak lah. Oke, kita sudah mengenalkan narasumber kita sore hari ini dan kita harus menyapa seluruh pendengar setia yang live streamingnya acara Sanggar Pramuka di Perusatu RI Jember. Yuk kita sapa seluruh pramuka di Indonesia dengan salam kakak.

0: Saya biasanya pada setiap acara Sanggar Pramuka itu ada namanya Tepuk Merdeka.
1: Bagaimana itu, Kak?
0: Tepuk Merdeka. Ya, ya. Tepuk Merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap, tetap, sekali tetap merdeka, tetap. Ini banyak orang, banyak yang ketika kita masukkan informasi melalui medsos ya, Kak, itu tepuk apa itu sekarang sudah sering saya ajarkan ke anak-anak, apa, adik-adik saya. Nah, ini filosofinya, kita itu sebagai pramuka merdeka. Makanya tepuknya tidak begini. Tepuk yang lain mesti gini ya. Kalau merdeka itu gini. Itu maksudnya dikandung maksud kita bebas, berekspresi, berkreatif gitu ya. Yuk coba lagi. Tepuk merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap, tetap, sekali tetap merdeka, tetap. Nah, nah, jadi tidak gini. Itu maksudnya begitu. Kita merdeka dalam hal untuk berkreasi, berkreatif, dan juga bisa membuat strategi bagaimana caranya membina pramuka dengan baik. Itu pro, apa ya, mungkin poin yang penting ketika mengikuti siaran Sanggar Pramuka dapat itu.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Iin maupun Kak Orbeni yang sudah berkenan hadir dalam rangka untuk kita memberikan ya mungkin penguatan ya kepada teman-teman pembina, khususnya Kamabikus seluruh Indonesia. Karena nanti akan kita bahas juga bagaimana profesionalnya seorang kepala sekolah ya di dalam apa isinya, bertanggung jawab selaku stakeholders di Gusepan supaya pramuka jalan. Apalagi sekarang ada dari Bapak Menteri yang terbaru itu ya, pramuka nanti menjadi bagian, bukan kemarin itu dari Ketua Kemenpora ya, Menpora itu nyampaikan nanti apa namanya, pada saat 14 Agustus kemarin kan disampaikan bahasanya gerakan pramuka nanti itu bagian dari pendidikan, tapi tidak tahu formatnya. Tapi kita tetap pada merujuk di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 karena pramuka itu adalah, atau gerakan pramuka adalah pendidikan yang bersifat sukarela ya. Tapi berkaitan dengan kebijakan itu lain. Karena ada tujuan gerakan pramuka yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 bab 2 di pasal 4, yaitu pertama karakter, kedua wawasan kebangsaan atau cinta tanah, dan yang ketiga adalah kreativitas. Oke, kembali ke persoalan yang tadi sudah Kak Awi sampaikan. Dua Kamabikus hadir di studio dan mungkin akan bercerita dulu, yaitu berkaitan dengan Gusepan yang ada, baik yang sebelum maupun yang sesudah, tidak apa-apa, tapi kan itu bagian dari apa yang sudah pernah dilakukan. Sekarang dari Kak Arbeni dulu. Dertekan. Kok aku banyak urutannya, aku udah ada. Ini semua kita udah urutan.
1: Alhamdulillah. Kak Awi.
0: Iya, gimana?
1: Saya pertama diangkat menjadi Kamabikus itu iya, di SD Rambi Gundam 1.
0: Rambi Gundam 1 ya, SD pertama ya.
1: Kecamatan Rambi Buci atau Kuaran Rambi Buci
0: ya.
1: Kebetulan di sana saya juga merintis.
0: Oh.
1: Terus menggiatkan teman-teman, memotivasi itu. Ayo, setiap hari ini Jumat harus memakai seragam pramuka.
0: Wow, luar karena biasa ya.
1: Waktu itu pagi kita latihan siaga, setelah istirahat disambung latihan
0: penggalang.
1: Ya,
0: ya.
1: Penggalang.
0: Oh,
1: di situ saya. Kemudian saya juga mengambil pembina itu tidak asal-asalan. Jadi saya
0: tahu-tahu tidak dicomot langsung memaksa gitu
1: pembina
0: ya.
1: Pembina yang berkualifikasi. Salah satunya itu senior saya, Kak Awi. Saya jadi sambil berenang
0: minum
1: sambil
0: air.
1: Iya,
0: kembung.
1: Berenang, menyelam, minum air.
0: Iya.
1: Semua dewan guru saya suruh belajar. Ya, ayo belajar apa ya, yang
0: direnam.
1: Kemudian juga untuk pramuka saya masukkan ke kegiatan di sekolah lama dulu.
0: Iya, iya.
1: Kegiatan MPLS.
0: Jadi MPLS,
1: karena
0: ya, iya,
1: itu
0: iya.
1: Perpindahan ya Kak Iin.
2: Iya,
1: itu
2: betul. Transisi.
1: Jadi, iya, transisi PAUD dari PAUD ke SD. Jadi senang.
0: Iya,
1: senang
0: iya.
1: Mereka ya kalau pagi.
0: Jadi maksudnya ketika di SD, TK lalu masuk SD tidak kaget gitu ya.
1: Iya.
0: Itu ya, wah luar biasa
1: aula,
0: ini.
1: Ada di aula, ada di yang di outdoor.
0: Iya,
1: gitu,
0: iya,
1: seperti
0: iya.
1: Itu.
0: Luar
1: sampai
0: biasa.
1: Berapa hari itu ya. Kemudian kalau di gugus depan yang lama itu saya juga bisa mengantarkan adik-adik siaga ke pramuka
0: Garuda ya. Wow, ya, luar biasa.
1: Pertama waktu itu di Rambi.
0: Ini banyak bercerita sekolah yang lama, mengapa? Karena baru ini
1: iya,
0: yang enggak tahu berapa bulan nih.
1: Masih mulai
0: 2 bulan ya.
1: Sama dengan KI.
0: Iya, gitu.
1: 2
0: ya.
1: Bulan.
0: 2 bulan ya.
1: Alhamdulillah ya di sana di yang lama itu bangkit terus. Pertama kali pramuka Garuda siaga Garuda itu Kuaran Rambi Puji itu lembaga saya itu.
0: Yang pertama kali ya, sekuati ranting ya.
1: Terus baru semua ngikut bangkit.
0: Banyak ya sudah mulai ya.
1: Arisalat terus terus bangkit semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang
0: jadi memotivasi nih.
1: Oh, alhamdulillah memotivasi. Sekuaran Rambi Puji waktu karang pamitran itu saya ayo tak woro-woro ayo saya. Saya berikan kisi-kisinya yang dari Kuarcap itu seperti ini. Monggo kalau dibutuhkan konsultasi saya siap. Rambi Puji harus bangkit, saya bilang gitu.
0: Luar biasa.
1: Kemudian yang di gugus depan
0: sekarang yang baru ini cerita walaupun yang hanya 2 bulan.
1: Ini ini sudah latihannya itu apa namanya siaganya itu all out sing pembinanya.
0: Luar biasa.
1: Saya lihat itu dulu KMD-nya tuh ketika kapusnya tuh Mbah Yon. Mbah Yon itu dua-duanya berkualifikasi lah sudah memenuhi syarat saya bilang gitu. Terus ini mempersiapkan untuk mengikuti lomba apa namanya pesta siaga saya kemas saya karena saya sebagai ketua panitianya Kak Inawi di
0: jadi pas hari ini banyak info ya.
1: Rambi Puji saya kemas judulnya itu Smart Siaga. Smart Siaga tanggal 30 September itu
0: 30 September 2026.
1: Iya.
0: Iya, di Kuaran Rambi Puji. Tenang nanti masuk VTKAW tenang.
1: Ya, semua alhamdulillah Kama Bigos itu ya mendukung walaupun saya ambil akhir-akhir karena di awal-awal bulan itu kan kegiatan padat ya Kak itu ini pun juga saya menganukan waktu untuk mengadakan kegiatan siaga saya buat judulnya itu Smart Siaga.
0: Smart Siaga.
1: Kenapa Smart Siaga? Karena Smart Siaga itu harus cerdas.
0: Betul.
1: Cerdas, gitu tangkas, terampil. Nah, itu seperti itu.
0: Kan nilai-nilai Dharma kan juga gitu.
1: Iya. Nah, jadi semangat yang di gugus depan saya yang baru
0: ini,
1: anu ini SKU-nya saya bilang gitu. Tapi memang sudah anu mahir mereka ya. Jadi saya tinggal ini sudah jalan alhamdulillah. Nanti saya juga pengen mengantarkan pramuka siaga Garuda.
0: Jadi apa yang lama itu ada Garuda, masa yang baru belum kan itu ya.
1: Sudah siap.
0: Tapi ada waktu kan masih 2 bulan.
1: Iya.
0: Masih tapi biasanya semangat. Kan 3 bulan panen. Itu kan menanam padi ya.
1: Lah ya kita alhamdulillah Kak.
0: Luar biasa.
1: Doakan juga semoga kegiatan.
0: Sebentar saya doakan.
1: Ya,
0: amin.
1: Semangat siaga
0: amin.
1: Ini.
0: Bismillah,
2: amin. Saya mendoakan ini Kak.
1: Amin. Ya lancar tanpa ada suatu rintangan.
0: Wow, luar biasa.
1: Doanya.
0: Sekarang bergeser yuk ke Kak Iin. Sama ceritanya
1: ini,
0: mungkin enggak yang agak lama ini ya.
2: Tapi sama Kak, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Karena sama dengan Kak Orbeni
0: ya.
2: Per 23 Mei
0: itu tempat baru ya.
2: Iya, ada rotasi besar-besaran.
0: Tapi kan rotasinya sudah 2-3 sekolah sudah sekarang.
2: Sudah, saya yang pertama itu di SDN Curah Takir 6.
0: Nah itu, sekolahannya itu kota itu. Banyak gedung-gedung tinggi.
2: Kayangan, iya betul, di sana Kayangan. Ada dusun kami namanya Kayangan di sana.
0: Oh ada Kayangan,
2: Jadi kayak memang.
0: Tapi bukan gugusan sekolah kecil bukan ya?
2: Alhamdulillah
0: bukan ya itu ya.
2: Gudepnya lumayan
1: jadi
2: besar.
1: Jadi ini cocok jadi kayak anu
2: berpetualang.
1: Iya, berpetualang.
2: Saya menikmati banget berada di sana. Perjalanan
0: supaya enggak kenaan di sana digeser ke kota-kota. Ya gimana ya kalau yang daerah itu.
1: Hutan-hutan ya, Kak.
2: Nah, di Curah Takir 6 itu selama 2 tahun mulai 2024 terobosan-terobosan kita kan harus memang ini ya Kak ada inovasi-inovasi khususnya di kepramukaan Kak Awi. Kemarin teman-teman itu pada waktu latihan gitu kan kualifikasinya masih belum memenuhi. Akhirnya dari SDN Curah Takir 6 itu 8 orang berangkat KMD.
0: Jadi luar biasa ya dua kepala sekolah ini dalam rangka untuk menciptakan gusepan yang profesional. Langkah-langkahnya brilian semua. Yuk, sama ini ceritanya bagus ini. Yuk,
2: terus kemudian kami juga rutin Kak Awi setiap akhir semester itu ada kegiatan percusami dan lain sebagainya. Jadi memang ini juga merupakan sarana promosi ternyata. Terkadang wali murid itu melihat di sana itu perjusami akhirnya membawa dampak ke PPDB.
0: Iya. Wah ini gini nih, ini kan nanti ditinggal nanti ya, dua-duanya tinggal.
2: tinggal, aduh, Kak, sekarang itu pindah.
1: Jadi sekolah tuh kalau biar dikenal masyarakat enggak usah kita banyak dibanyakkan kegiatan
2: kemana gitu ya, Kak.
0: Nanti akan getak tular ya. Iya, terus gimana terus kayak Kak In?
2: Begitu ya, alhamdulillah menata sedikit demi sedikit akhirnya sudah bagus, mendapat SK baru sekarang di SDN Tempurjo 1, Kak.
0: Jadi dua wali murid dari dua sekolah tadi, yang Robi Gudam 1 maupun yang tadi Curatakir 6, tangannya gini semua. Ini bagi yang tidak hanya mendengarkan, yang mungkin yang langsung pemirsa ini kan kita ada gambarnya juga ya. Tangannya gini.
2: Ya sebenarnya berat ya, Kak. Kita ini kan abdi negara yang harus mengikuti SK ya, Kak.
0: Tapi pimpinan tuh dia asal begini. Wah, ini kok pengaruhnya luar biasa sini. Saya geser sana yang mungkin ini perlu juga pengembangan. Nah, impact-nya luar biasa ini.
2: Nah, sekarang di Tempur Jo 1 ini, Kak,
0: kan sama-sama dekat lapangan. Dulu Curatakir 6 lapangan.
2: Jauh, Kak, masih
0: jauh. Ya,
2: sekarang
0: Curatakir 1 itu ya.
2: Agak jauh ke lapangannya. Kemarin kita bahkan bisa satu gugus di gugus 1 kan, saya pindah di gugus 1 ini ya, di SD Tempur Jo 1.
0: Kan depan lapangan itu kan?
2: Beda, Kak. Yang masih masuk pasar itu.
0: Oh.
2: Satu jalur dengan lapangan.
0: Itu Tempur Jo 3 ya.
2: Betul, yang di lapangan itu Tempur Jo 3. Kami kemarin mengadakan perjusami, Kak, satu gugus diikuti oleh 9 sekolah yang ada di wilayah gugus Tempur Jo. Tempatnya di SDN Pondok Rejo 4.
0: Itu
2: gelantangan, Kak. Kombongan, kalau kita menyebutnya kombongan.
1: Dekat pantai itu.
2: Betul, Kak. Jadi alamnya itu masih asri, sejuk.
0: Tapi lapangan depannya kan?
1: Yang lapangannya ada luas. Lapangan.
0: Ya, dulu pernah di tempat IKML dulu.
1: KMD saya juga pernah di sana.
0: Iya, KML juga.
1: Memberi KMD di sana.
0: Iya, sebelumnya KMD, sebelumnya KML, KMD dulu.
2: Iya. Terus kalau mengenai latihan untuk adik-adik, rutinnya itu kalau di kakak tadi Jumat ya?
0: Jumat pagi ya.
2: Di Tempur Jo 1 itu.
1: Yang SD lama Jumat, yang Jumat. SD sekarang. Sekarang itu Sabtu.
2: Sabtu sama berarti, Kak. Iya, Sabtu. Saya di Tempur Jo 1 juga namanya Pramuka Getarsa gitu ya.
0: Wow.
2: Bergetar, Kak. Itu kami luar latihan biasa setiap hari Sabtu pagi siaga, dan saya langsung menunjuk, memang ada pembinanya gitu ya, putra putri, jadi khusus untuk menangani adik-adik siaga. Kemudian untuk yang setelah istirahat baru ke Penggalang. Kak, sama juga ada pembinanya putra dan putri.
0: Sebenarnya hampir sama ya, gurunya, cuma tadi kan ada yang memberikan tambahan motivasi dari luar itu ya. Jadi memang ini sebenarnya sudah banyak yang ke Sabtu juga. Dan itu memang waktunya untuk eskul-eskul ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, wah luar biasa dua-duanya ini. Dan inilah sebenarnya
1: sama kokurikuler ya.
0: Iya, yang lain ya. Luar biasa ini yang sore hari ini Kak Awi hadirkan, memang ini bisa juga memotivasi para kepala sekolah se-Indonesia bagaimana untuk mengelola Gusepan. Yang tentu juga Gusepan yang profesional nanti setelah Jukra nomor 05 tahun 2006. Tahun 2027 itu ya, semua sudah dilaksanakan. Nanti Gusepan itu akan hanya satu di sekolah itu. Dan nanti terpisahnya ada pada satuan. Jadi ada satuan putra, ada satuan putri. Jadi nomor Gusepan satu, sehingga ketua Gusepan itu bisa putra, bisa putri. Jadi wakilnya bisa putra, bisa putri, kebalikannya. Dan ini sudah dibahas oleh Pusdiklatjab Argapura beberapa waktu lalu, dan se-Indonesia belum banyak yang bergerak itu. Dan ini menjadi tambahan pengetahuan, wawasan dari para pelatih. Baik, Kakak Mina dan pemirsa yang selalu stay tune di acara siaran Sanggar Pramuka Pro 1 RRI Jember, khususnya kita ingin tahu seperti apa sih jadinya pramuka itu. Tapi inilah sebenarnya gambaran awal tentang Pramuka Indonesia. Yuk kita dengarkan Pramuka Indonesia.

0: Pramuka Indonesia Lomdui. Masih bersama Kak Awi di acara Sanggar Pramuka Perusatu RR Jember, dan yang sudah hadir narasumber kita kali ini atau bintang tamu kita sore hari ini yaitu Kak Iin dari selaku Kamabikus SDN Tempurjo 01 Kecamatan Tempurjo, dan Kak Orbeni yang juga selaku Kamabikus dari SDN Pecoro 02. Baik, kembali ke tema kita, yaitu tema kita itu bagaimana caranya juga kita lebih profesional dalam rangka menangani kesepan posisi tentu sebagai kepala sekolah yang ex officio, yaitu sebagai Kamabikus. Oke, baik kakak-kakak, kira-kira kakak kan sudah boleh katakan ini bukan bergentayangan bahasanya, tapi sudah lama ya di dunia pramuka, maksudnya ini ya. Jadi menangani
1: Jangka Awi sekarang ya.
2: Iya.
1: Masih bersama terus.
0: Menjadi itu bagian dari penting gini. Oh, kok melulu jadi kakak? Kayak kakek.
2: Iya, kakak terus kan.
0: Iya. Iya. Jadi sebagai kepala sekolah tentu tahulah apa yang harus dilakukan, dan ini bisa memotivasi seluruh kepala sekolah yang sore hari ini live mendengarkan live streamingnya di YouTube ya, acara Sanggar Pramuka, di mana kepala sekolah tentu tahulah tupoksinya, batasannya, peranannya. Ya, mungkin bisa disampaikan, monggo silakan siapa yang akan menyampaikan dulu peran dan tugasnya sebagai seorang kepala sekolah itu seperti apa sih, kan lama ini sebagai kepala sekolah. Ya, monggo apa yang ingin sampaikan dulu. Iya, istilah saya pingsut oleh.
2: Gunting batu kertas.
0: Itu kan dari Jepang kalau itu. Kalau Indonesia sutnya Dede Sawide gitu.
2: Dede Sawide.
0: Nah. Ayo menggak kami.
2: Berarti yang menang dulu ini.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Baik.
0: Ini juga permainan loh ini.
1: Iya.
2: Betul, karena di pramuka itu harus menarik dan menantang, Kak.
0: Iya.
2: Baik kakak, pertanyaan Kak Awi tadi, peran dari Kamabikus gitu ya kak ya. Ini saya agak sungkem ke Kak Orbeni karena beliau adalah senior saya. Sudah menjadi kepala sekolah bertahun-tahun, masih ijo ya kak, ijo royo-royo.
1: Sudah lama juga.
0: Tapi kan ijo tuwe.
2: Enak ijo royo.
1: Saya memang muda aja jadi ceria.
0: Iya, oke, ya bangga sih.
2: Oh, untuk peran yang pertama itu kak sebagai fasilitator material maupun finansial. Jadi begitu ada kegiatan kepramukaan, kita ada tata kelola anggaran yang jelas
0: gitu ya.
2: Ya, dimasukkan ke dalam arkas gitu ya kak. Yeah. Jadi supaya ada pembiayaan yang bisa di cover dari dana bos itu sendiri.
0: Jadi bisa memberikan ruang yang lebih aktif lagi di kegiatan pramukanya.
2: Betul.
0: Dengan memberikan itu ya.
2: Betul.
0: Berarti kan kalau dulu Kak Warcap kita mengatakan uwur. Uwur itu berarti apa? Anggaran ya.
1: Iya.
0: Anggarannya
2: ini
0: iya,
2: Kak.
0: Iya. Iya, itu Kak Warcap yang dulu saya pernah jadi sekretaris beliau tahun 2001 sampai 2006.
1: Sampai
0: Kak Sunjoto Suciono,
1: iya,
0: almarhum, amin. Mudah-mudahan barokah. Iya. Ya, monggo lanjut
2: Kak. Nah, selain dengan memasukkan ke dalam arkas sehingga anggarannya lebih jelas dan di depan itu sudah kita perhitungkan gitu ya, Kak. Dari tiap bulannya sudah ada anggaran-anggarannya. Selain itu kita juga penyedia prasarana, sarpras ini kak. Kebetulan di SDN Tempurjo 1 ini sekarang sudah saya pasang lampu sorot kak. Jadi kami apabila
0: maksudnya biar terang malam,
2: iya. Kalau sebelum saya itu kan belum ada lampu sorot, jadi kegiatannya hanya terpaku di waktu siang. Nah sekarang sudah ada lampu sorot, malam pun kami siap kak.
0: Gitu
2: umpama
0: ya.
2: Perjusa, perjusami, persami.
0: Jadi
2: bisa sekarang.
0: Ada penerangan ada yang penerangan lebih membuat kegiatan lebih tenang ya.
2: Betul. Ini salah satu peran kami di bidang sarpras itu tadi
0: gitu
2: ya Kak,
0: ya.
2: Menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan adik-adik dalam berlatih pramuka.
0: Gitu
2: selain
0: ya.
2: Ruangan outdoor itu ya, terus halaman terbuka.
0: Halamannya luas juga ya.
2: Kami minimalis kak.
0: Minimalis ya, gitu, tapi justru kan. Disitulah kreativitasnya terjadi.
1: Iya.
0: Jadi
2: minimalis sekali untuk halamannya.
0: Sama. Ya, ya. Jadi kalau kemahnya itu digendeng gitu ya.
2: Ya, misalkan kemahnya di situ kegiatannya mungkin agak banyak yang
0: di luar ya. Jadi sudah dengan masyarakat ada ya komunikasinya
2: ada.
0: Bagus ya.
2: sedikit, ada lapangan ke sana, sedikit ada galaksi. Jadi
0: akhirnya kreativitas,
2: ada sumber belajar banyak yang bisa kami gitu gali di sekitar.
0: Iya ya, wah luar biasa. Kalau Kak Arbi ini gimana melihat ini, belum tuntas ini, Mas Cik?
1: Saya kalau di gugus depan yang baru ini, saya mengelola ke penanggung jawab dulu saya.
0: Oh, bantu. Gitu ya.
1: Ya, nanti yang nangani siaga. Nah, ini nanti guru kelas 1, 2, 3.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus yang menangani penggalang, wali kelasnya tuh harus ikut.
0: Ikut ya. Dari walas itu wajib ya.
1: Wajib.
0: Dulu kalau sebutannya kan wakil ya. Sekarang walas.
1: Walas ya itu. Jadi saya sudah saya bentuk seperti itu, nanti penanggung jawab tuh harus, jadi kalau latihan ya semua harus turun.
0: Harus
1: jadi
0: ikut ya.
1: Saya mengelola seperti itu. Nah, jadi saya juga baru di sana, jadi menyesuaikan juga. Tapi kegiatan-kegiatan seperti dengan Kak, siapa namanya, Kak Iin tadi, semua kegiatan itu sudah kami programkan. Ada program tahunan, ada program semester, ada program yang ada dananya kita masukkan ke
0: gitu
1: ARKA
0: ya.
1: Sama.
0: Wow. Apa kemudian, sebenarnya ARKA ya?
1: RKAS itu rencana kerja anggaran sekolah.
0: RKAS ya.
1: Terus kemudian juga saya masukkan ke apa namanya, pembinanya, pembina itu juga harus jelas anggarannya ya Kak Iin ya.
0: Sekarang sudah dapatkan beli kataan penguatan dari kementerian ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi akhirnya kepala sekolah tidak terlalu ragu sudah ya.
1: Iya, jadi perannya Kamabigus itu sangat urgen. Jadi kalau Kamabigusnya jangan sampai ya, zaman sekarang Kamabigus gak senang pramuka.
0: Wow.
1: Pramuka gak ditoleh. Sekarang tidak bisa, kita harus,
0: jadi wajib ya akhirnya ya,
1: harus mendukung kegiatan yang apa namanya, itu nanti kedepannya itu membentuk karakter ya, kita invest karakter.

0: Warga ini dulu di pondokan di Balung, di mana yang kita kalau
1: Baju Larkom,
0: iya ya. Di situ dia mulai itu sudah KMD ternyata. Lain ya langkahnya, serat.
1: Jadi kalau yang sudah KMD itu dengan yang belum lainnya ya,
0: tinggal memacu saja ini. Gitu. Jadi programnya juga harus jelas di situ. Kemudian ya tadi itu ya juga ya itulah Kamabikus tuh harus memang harus jangan duduk saja tuh memantau, walaupun duduk tapi mendengarkan, memantau bagaimana progres.
1: Kira-kira sesuai juga dengan program yang dari Partai Nasional rendah gitu ya. Karena kan secara basic ya kan beda dua kakak pembina ini. Dia itu pelatih nih. Jadi kan ada pembina itu tahu bolongnya, tahu salahnya ya.
0: Iya, saya jadi ini yang dia kan.
1: Mungkin karena mereka bagus itu karena takut ini.
0: SKU saya cermati ya.
1: Oh gitu ya.
0: Siaga ini harus tahu ini. Ini harus memahami ini. Jadi ketika latihan SKU-nya itu harus dilihat juga.
2: Betul.
0: Jadi biar nggak nyasar. Kemudian juga ini harus ada progresnya nanti hasilnya bagaimana.
1: Ini juga ya progresnya.
0: Iya.
1: Tentu kalau sudah ada kalau ada progres nanti tentu ada reward ini.
0: Loh iya, anak-anak itu kan
2: bentuk apresiasi.
0: Iya, apresiasi kadang diberi selendang seperti itu Kak Awi yang
1: rencana. Bagi pembinanya akhirnya seragam pramuka itu ya.
0: Loh, iya.
1: Itu ribet juga ya.
0: Oh, pembinanya akhirnya tidak itu karena ibu E ki anu pramuka loh.
1: Jadi sungkan ya. Bukan takut
0: hari,
1: ya.
0: Enggak takut, hari Sabtu kita pakai seragam pramuka akhirnya. Itu karena kita
2: nanti mau
0: pramuka.
2: Tidak mau terus berusaha untuk punya sendiri gitu ya.
1: Itu justru bagus ya. Jadi memberikan semacam impact-nya tadi. Bukan karena tidak akan seragam, Bapak. Mau yang seragam kalau sudah dibelikan itu justru tidak ya.
0: Enggak, beli
1: impact-nya
0: sendiri.
1: Itu ya. Wow. Itu. Luar biasa
2: terus,
1: ini.
2: Ngena itu.
0: Iya, saya gitu. Teman-temanku ya Allah, saya bilang gitu. Sabtu kita pakai seragam pramuka karena kenapa? Kita latihan pramuka.
1: Sekaligus latihan pramuka ya.
0: Terus wali kelas kan harus mendampingi.
2: Betul.
0: Iya, jadi harus juga berpakaian pramuka
1: begitu.
0: Iya.
1: Luar
0: jadi,
1: biasa.
0: Pelan-pelan dulu step by step tapi nyampe gitu kan.
1: Iya.
0: Dan itu memang yang lebih yang mungkin
1: itu kan enggak instan, justru bagus itu Kak Arbi ini daripada yang kayak dikasih obat itu setelah itu nanti kalau obatnya habis kempes. Setelah ini kan tidak
0: saya
1: ini.
0: Saya gini, ayo Dek, kita harus bisa melahirkan pramuka siaga.
1: Garuda, iya.
0: Oh, siap.
1: Tapi bagaimana tanggapnya? Bilang langsung siap gitu ya.
0: Siap, kami siap. Ini jadi ya alhamdulillah ini.
1: Iya, luar
0: tinggal
1: biasa.
0: Tinggal menata ininya.
1: Iya.
0: Harus.
1: Enggak kalah ini tempur jo ini. Kalimat saja tempur jo ini.
2: Saling berbagi praktik baik. Iya, saya juga kulaan loh di sini.
1: Sama-sama kulaan tadi.
2: Tapi yang disampaikan Kak Orbeni, "Wah, ini bisa ini saya ambil kan gitu Kak."
0: Alhamdulillah. Jadi
1: betul.
2: Di sekolah.
0: Iya, jadi Kuaran Rambi itu sekarang banyak sudah yang siaga Garuda itu ya. Setelah saya
1: enggak,
0: itu
1: nanti jangan khawatir menurut John nanti nyalip.
0: Terus mana rawat tahu. Banyak sudah sekarang. Terus Kamabikusnya itu alhamdulillah ya, saya sering memberi motivasi.
1: Jadi tidak hanya pada forum-forum pramuka, forum pertemuan
0: forum
1: kepala sekolah
0: kepala
1: itu ya.
0: Sekolah ya Kak.
1: Wow, ini dampaknya.
0: Itu, saya sampaikan ini programnya Kak Warcap itu seperti ini. Kita harus juga melaksanakan. Kalau tidak itu nanti kan ini sambung, nggak bisa langsung misalnya pesta siaga di Warcap ya. Terus comot-comot tuh kan nggak bisa.
1: Gitu ya.
0: Iya, jadi
1: ya kan itu kalau pesta siaga di tingkat kuartir cabang itu kan nanti gabungan.
0: Iya, gitu seperti itu. Jadi kita nggak asal. Jadi memang
1: luar biasa
0: ya, kalau asal-asal itu kan mendidik pilih kasih namanya ya Kak ya. Jadi
1: wah ini
0: ya seperti itu,
1: ada pasukan tempur jo, hati-hati nih.
0: Oh saya percaya ini
1: tenaga muda kalau ini.
0: Iya, aduh aku suka Iin ya Allah.
1: Iya,
2: karena yang ditangani kan tidak hanya di pangkalan saja.
1: Kadang
2: Sabtu itu malah saya jarang di sekolah Kak, karena undangan.
1: Oh iya.
2: Dari pramuka SDS, pramuka dari SMA.
1: Ini dua kali punya poin penting. Ketika kumpul kepala sekolah ngelirik, Kak Waran nih.

0: Jadi sama-sama ngenak dua-duanya ini. Ya. Jadi apa selalu ya terus-terusan menyelam sambil minum air terus
1: sih. Iya, kembung kita motivasi, memotivasi kepala sekolah sebagai kamabikus juga tidak mudah ya Kak Ibu.
2: Ada orientasi mabi itu ya Kak.
1: Mabi pernah dulu di Rami mengadakan orientasi mabi sudah waktu itu. Nah, jadi ini loh Pramuka. Jadi kalau memang ada pertanyaan monggo kemudian.
0: Wow, juga luar biasa ini.
1: Ya, kemarin foto yang KTA itu berbondong juga.
2: Saya juara satu itu Kak.
0: Wow. Luar biasa.
2: Sekuarang Tempurjo dan dapat penghargaan dari Kamabiran Bapak Camat.
0: Oh, ternyata betul ya. Saya tidak salah mengundang hari ini banyak motivasi untuk para kepala sekolah. Tidak hanya untuk wilayah Jember loh ya.
1: Ini aja yang masih belum tercover berbondong-bondong lagi. Ya, saya ke Kak Pamungkas masih anu sudah tutupin nanti lagi dianu lagi ya Kak. Jadi berbondong-bondong mereka itu. Jadi mulai anu lah Kak ya, sadarlah menggerakkan itu, jadi tidak seret-seret langsung jadi pelan-pelan tapi dengan kasih sayang ya Kak.
2: Karena saya percaya Kak Orbeni, apa yang disampaikan dari hati itu akan nyampe
0: terus.
2: Ke
1: hati. Iya, kita kalau ngomong dengan arogan enggak gitu. Jadi kita harus lemah lembut. Ini loh programnya, ini program Kuarcap tuh begini, berarti di Kuaran tuh harus begini. Kalau di Kuaran begini, di gugus depan harus bergerak begini.
0: Jadi ketika Kakak juga mengemban amanah ini tingkat AB Kuartir cabang pelatih lalu tingkat Kuaran selaku pengurus intinya di Kuaran ya. Lalu berarti ada semacam gini, wah berarti gusupan saya harus lebih baik dong.
2: Iya. Ada.
0: Gitu
2: ada.
0: Ya?
2: Itu merupakan tantangan Kak. Tantangan
1: bagi
2: kami.
1: Saya juga ya.
2: Betul.
1: Iki.
0: Terus bagaimana perasaannya ketika
2: toh gitu kan?
0: Ada kalimat ini, yo kudu kayak contoh sing api dhisik lah. Terus gimana
1: ya,
0: kalau
1: kita berusaha memperbaiki apa yang kurang.
0: Gitu ya.
1: Apa yang bisa diperbaiki dulu.
2: Dan justru itu menjadi motivasi.
1: Motivasi
2: kita.
1: Itu ya. Jadi ya seperti itu. Kalau yang pernah saya alami itu teman-teman guru dulu kita dekati, gitu kita gerakkan, beri motivasi. Kak Awi kan tahu sendiri di gus depan ya.
0: Jadi tidak kalimatnya surat tugas kamu laksanakan,
1: tidak
0: begitu
1: tidak.
0: Ya. Ini saya kira ada model-model seperti itu.
2: Setelah coaching dulu,
1: setelah kita nyaman, enjoy,
0: gitu ya.
1: Kan surat tugas, berarti kamu di sini, jenengan di sini, ya siap. Akhirnya kan begitu, langsung pemaksaan, gitu.
0: Itu jadi ada bisa
2: personal dulu.
0: Aktivitas itu keluar dari hati. Ya.
1: Iya, kalau berkegiatan, ayo mendukung ini penanggung jawab.
0: Bahkan justru mungkin punya ide disampaikan ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Nggak di Tempurjo nggak begitu. Iya tak? Coba sampaikan kira-kira ada nggak yang bisa?
2: Bisa kan?
0: Oh iya, banyak bagaimana?
2: Karena peran kami kan juga sebagai jembatan gitu ya, fasilitasi. Kita itu kan kolaborasi, sinergi. Kalau ini tadi pembinanya sudah di grade upgrade gitu sudah mulai ada motivasi, naik apa namanya dengan sadar, dengan sukarela bergerak di Pramuka. Kami pun sebagai Kamabikus juga bergeraknya lebih jauh lagi Kak. Bisa ke kemitraan strategis.
0: Nah, ini tidak pikirannya ketika ada di hutan jalan-jalan sampai jauh itu di cara terakhir enggak ya. Di kota itu hanya jalan-jalan sulit sudah.
2: Betul, kami harus apa ya, sinerginya kuat dengan kepala desa setempat.
0: Wow, kemitraannya jelas ya.
2: Kemitraan strategis.
0: Itu ya, jadi
2: dengan masyarakat, komite, wali murid. Bahkan kami ada wadul buka es gitu.
0: Wow, ini apa ini? Fotokopi ini.
1: Kan ini hotline. Jadi setiap lembaga itu harus ada hotline-nya.
0: Oh, gitu ya sekarang ya.
2: Ada wadul buka es di Tempurjo 1 Kak.
0: Selain diwaduli berarti ya.
2: Iya, kadang-kadang ada apa ya? Aduan masuk gitu itu sebagai masukan bagi kami untuk memperbaiki
0: gitu
2: diri
0: ya.
2: Refleksi.
1: Nanti
2: kami olah berefleksi untuk memperbaiki diri. Ada testimoni juga.
0: Wah, ini. Kayak
2: karena
0: apa
2: saya
0: ini?
2: Kan apa ya Kak, sekarang itu lebih fokus ke ekskul. Jadi kami pramuka itu wajib. Kemudian ada ekskul bola voli. Terkenal Kak. Tempurjo 1 itu Getarsa itu terkenal volinya. Juga ada futsal, kemudian ada karate. Ada tahfidz juga, hafalan juz 30.
0: Nah, itu jadi Kak, apa namanya? Sekarang itu pengembang adanya IT ya, juga bergerak juga di Pramuka ya. Selaku Kamabikus tadi itu salah satunya ya.
1: Iya.
0: Apa istilahnya tadi, buka apa tadi itu?
2: Wadul
0: ya.
2: Buka es.
0: Kalau di tempat saya enggak wadul Kak Arbeni, mungkin laporan gitu atau apa?
1: Enggak, di sini ada kita paguyupan-paguyupan.
0: Oh, ya. Jadi hanya beda nama ya.
1: Iya, paguyupan itu saya briefing memberi ke teman-teman, kita tuh pelayan masyarakat. Kalau ada wali murid ya gini cepat ditanggapi. Saya langsung gitu ke pagi setelah kegiatan pembiasaan itu ngumpul di halaman tuh ya ngomong bareng. Kita sebagai pelayan masyarakat harus kalau ada namanya wali murid ya inginnya begini-begini harus cepat ditanggapi. Terus ya itu nanti kalau memang itu kan ke wali kelasnya dulu langsung.
0: Oh, gitu ya.
1: Berarti kalau memang itu sudah urgen baru kita ke kepala sekolah.
0: Gitu ya.
1: Jadi hubungan antara wali murid dengan wali kelas itu harus apa namanya?
2: Harmonis.
1: Iya.
0: Apa yang mudah komunikasi gitu ya.
1: Iya, jadi maupun berkegiatan apa itu pengolahan sampah itu juga enak. Terus ini kadang wali murid itu punya ide, anu Bu, kita buat ini gitu. Jadi diikut sertakan masyarakat.
0: Jadi merasa memiliki ya.
1: Iya.
0: Toh memang untuk tujuannya kan kepada putra-putri mereka ya.
1: Iya
0: betul. Kalau kakak berdua ini tugas negara. Kalau wali murid tugas untuk supaya anaknya lebih anu lagi.
1: Iya, kegiatan.
0: Saya tertarik sebenarnya dengan tadi itu ada yang tadi wadul itu wadul itu berarti semua warga atau masyarakat atau wali murid
2: bersifat umum kak.
0: Bahwa
2: jadi
0: ini
2: wali murid
0: dibuka,
2: boleh betul ya. Karena masyarakat ini juga memiliki
0: itu ada apa namanya silakan wadul
2: anu, ada wadul. Diberikan banner.
0: Oh iya ya, supaya tahu harus kemana
2: betul,
0: itu ya.
2: Betul.
0: Oh kapan-kapan saya wadul.
2: Wadulnya tuh macam-macam kak, bahkan kadang testimoni.
0: Oh iya testimoni ya.
2: Anak saya sekarang sudah bisa ini.
0: Nah, wow.
1: Iya, sama.
0: Ini baru juga ini testimoni, gini ya. Berarti saling
2: ikut Pramuka,
0: ada satu sekolah gitu. Kadang-kadang menggunakan buku ini sebagai buku penghubung ya. Yang dulu itu karena tidak ada media gini ya. Jadi penghubung dulu ya. Jadi masih menunggu sekian hari. Kalau ini kan sekian detik udah ya. Wow, luar biasa ini. Kapan-kapan saya akan mencoba bertandang ke sekolah-sekolah ini untuk saya coba melambungkan informasinya maksudnya.
2: Monggo Kak. Kami sangat membuka ya apalagi didatangi.
0: Karena banyak yang menarik ini, banyak menarik. Saya sering bertandang di beberapa sekolah tujuannya saya itu ingin tahu sejauh mana di sekolah-sekolah itu proses pendidikannya. Karena itu berkaitan dengan Pusdiklatcap. Kuarcap tuh harus ini yang digagas oleh Pusdiklatcap supaya para pembinanya harus sudah meningkat sekian. Nah itu sebagai tolok ukur untuk mencari informasinya ke lapangan langsung. Sementara kan hanya laporan-laporan tertulis ya.
2: Harus sekarang turun langsung ya kan?
0: Oh iya, beda sekarang itu. Sebenarnya ingin loh lama-lama aku untuk memberikan kesempatan yang
2: sekali ini kak.
0: Padahal ini cuma dua loh. Ngomongnya banyak yang disampaikan.
2: Karena kita sehati.
0: Tapi saya beri kesempatan ini untuk waktu-waktu yang menit-menit terakhir ini ya. Dari KIN dulu bisa menyampaikan salam untuk siapapun silakan. Jangan banyak-banyak, paling 1 menit lah.
2: Ya baik, terima kasih Kak Awi. Ini salam-salamnya untuk teman-teman yang
0: ada. Catatannya orang mana itu? Orang lembar.
2: Banyak ini Kak, 2 hari enggak selesai. Salamnya untuk teman-teman yang ada di SDN Temperjo 01. Bapak Ibu Guru Getarsa bergetar.
0: Ya, sekarang namanya Getarsa ya.
2: Iya betul.
0: Semangat. Dulu Getarsik ya.
2: Dulu Gentasik di Curah Takirsik. Sekarang Temperjo 1 Getarsa bergetar.
0: Getarsa, ya.
2: Tetap semangat kakak-kakak, Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah juga teman-teman yang ada di Kuaran kak. Nah, ini saya sapa juga selamat sore teman-teman di Kuaran Temperjo.
0: T1 ya.
2: Iya.
0: Temperjo 1.
2: Ini teman-teman ini yang mendukung setiap kegiatan yang ada di Kuaran Temperjo. Kemarin kami pesta siaga.
0: Ya saya
2: enggak
0: diinformasikan ke Kuarcap ya atau ke saya selaku pengasuh acara, enggak ada bisa diinformasikan tiap minggu. Jadi kepada teman teman-teman kewaran itu harus informasi kegiatan Gusepan laporkan BA lah, nanti akan masuk ke data ini.
2: Oh gitu, gitu ya.
0: Ya, monggo lanjut.
2: Kemarin pesta siaga kami sudah sukses sampai ngundang damkar juga Kak. Wow. Untuk gitu, ternyata ya, adik-adik itu senang sekali disiram gitu ya.
0: Daripada pakai timba di lab.
2: Dan itu pun kebetulan saya ke Cibubur, jadi pada waktu event memang terkadang kita itu tidak bisa membersamai gitu ya, karena ada agenda lain juga, berat sekali sebenarnya. Nah ini sekarang masih fokus ke LT Kak, TC-TC seperti itu. Untuk yang ke LT3
0: untung mundur ya.
2: Nah untung Kak, saya berharapnya sesuai jadwal karena kami sudah siap. Yang ada di tempat kerja itu sudah siap.
0: Sudah siap ya, siap. Tidak kira kalah ini Rambi ini juga.
1: Rambi
0: sudah
1: juga
0: siap.
1: Sudah.
0: Ayo bang, salam-salamnya Kak Arbeni.
1: Sudah. Salam-salam saya khususnya yaitu tadi Kamabiko Sekuaran Rambi Puji. Saya mengucapkan terima kasih selama ini kegiatan-kegiatan yang program kuaran itu beliau-beliau itu kakak-kakak Kamabiko sangat mendukung sekali karena kan kebijaksanaan dana itu juga ada di Kamabiko sesuai dengan yang sudah dianggarkan. Itu sangat terima kasih. Kemudian juga panitia LT 2 itu juga kami sudah selesai kita. Nah itu terima kasih sudah melaksanakan tugas dengan kreasi dan inovasinya itu sehingga pelaksanaan LT2 itu berjalan dengan lancar. Kemudian untuk program kuaran kuaran Rambi Puji itu yang nanti itu yaitu Smart Siaga akan dilaksanakan tanggal 30.
0: Saya coba nanti saya datang saya angkat.
1: Smart Siaga seperti itu. Terima kasih juga panitia-panitia yang
2: 30 September ya.
1: Ada di kemudian juga gugus depan sudah mulai heboh. Ini kapan kegiatannya dilaksanakan seperti itu.
0: Saya ingin beri kesempatan banyak loh, tapi waktunya terbatas ini. Yang kuncinya begini, itu posisi dari Kamabikus yaitu ada tiga tutur uwur sembur. Ya, ada tiga tutur uwur sembur. Oke, para pemirsa, waktu juga yang belum bisa untuk berkaitan dengan itu saya mohon maaf manakala banyak salah kata, salah ucap dari narasi atau diksi yang disampaikan oleh beliau-beliau termasuk dari Kak Awi. Terima kasih. Mohon maaf dan kita jumpa lagi di kesempatan yang sama Sanggar Pramuka bersama Kak Awi. Salam Pramuka.
2: Salam.
0: Goodbye.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur, Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi dan berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Inilah info prima selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya Fresti Oktora.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, peringatan Hari Bakti Postal ke-81 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional. Faiz Putra berikut melaporkan.
3: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Bakti Postel ke-81 pada hari ini Minggu 27 September 2026 untuk memperingati sekaligus menegaskan komitmen insan pos, telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia untuk memperkuat ekosistem komunikasi nasional di era digital. Pada peringatan tahun ini, semangat T3, terhubung, tumbuh dan terjaga, diusung sebagai pijakan utama dalam menghadapi pesatnya kemajuan teknologi. Peringatan Hari Bakti Postel tidak sekedar menjadi momentum refleksi sejarah atas aksi heroik para pemuda yang mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan Jepang pada 27 September 1945. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Surabaya, Syamsul Huda, saat diwawancara RRI usai upacara menyampaikan bahwa esensi filosofi T3 memiliki cakupan makna yang jauh lebih dalam dibanding sekedar membangun infrastruktur jaringan. Dirinya menambahkan perubahan paradigma ini juga bukan sekedar pergantian istilah, melainkan garis besar strategi besar dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
4: Kita saat ini adalah bergerak dari 3T menjadi T3. Dulu ada istilah terdepan, terluar, tertinggal. Sekarang menjadi terhubung, tumbuh, dan terjaga. Apa yang terhubung? Kita menghubungkan connectivity seluruh Indonesia. Kemudian setelah terhubung, kita berharap ekonomi digital tumbuh. Dan yang terakhir, ruang digital kita harus aman.
3: Menurutnya, kemajuan digitalisasi dinilai tidak cukup berhenti pada ketersediaan sinyal. Sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, pelaku industri, asosiasi, operator, hingga vendor juga menjadi kunci utama agar transformasi digital memberikan manfaat konkret bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui menguatnya kolaborasi di Hari Bakti Postel ke-81 ini, ekosistem komunikasi Indonesia diharapkan tidak hanya semakin tangguh secara teknologi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Faiz Putra melaporkan.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi dan berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Ani Hasanah berikut melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jatim Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi akhir pekan lalu. Pada kegiatan tersebut berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Menurut Gubernur Kofifa, besarnya nilai potensi transaksi menunjukkan terbukanya ruang kerjasama yang luas antara pelaku usaha Jawa Timur dan Arab Saudi. Komitmen yang telah dibangun perlu segera ditindaklanjuti melalui pembahasan serta ketentuan perdagangan yang berlaku di kedua negara.
6: Ini menjadi peluang bagi sangat banyak pelaku UMKM, pendatang-pendatang baru yang ingin menembus pasar global. Insya Allah potensi transaksinya hari ini sudah mencapai 6,7 triliun dan biasanya di Disperindak itu akan terus bisa diikuti oleh mereka yang mungkin masih ada yang tadi akan melakukan pendalaman dan biasanya kalau mereka cocok kemudian mereka juga akan melakukan transaksi.
5: Konjen RI Jeddah Sugiri Suparwan siap menjembatani pelaku usaha Jawa Timur dengan mitra di Arab Saudi. KJRI Jeddah mendorong Jawa Timur hadir dengan pavilion tersendiri pada Trade Expo Indonesia 14 Oktober mendatang. Dalam ajang tersebut, KJRI akan menghadirkan puluhan pengusaha Arab Saudi untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha Indonesia.
7: Alhamdulillah kami tentu sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan misi bisnis yang dibawa oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ke sini. Dan kami tentu sangat senang sekali bahwa tadi ada 6 atau 7 MOU yang sudah ditandatangani. Terima kasih banyak dan kami KJRI Jeddah akan terus siap ya dengan senang hati untuk mendukung program-program serupa untuk terus meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
5: Delegasi Arab Saudi yang hadir merupakan representasi berbagai perusahaan dan kelompok usaha yang bergerak di beragam sektor. Kehadiran sekitar 50 perusahaan dan pelaku usaha Arab Saudi menjadi modal penting untuk mempertemukan kebutuhan pasar Arab Saudi dengan potensi produk, industri, dan investasi yang dimiliki Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Januar Fahmi berikut melaporkan.
8: DPRD Sidoarjo mendorong operasi pajak kendaraan dilakukan secara humanis dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus PAD. Pendekatan ini dinilai lebih efektif tanpa mengedepankan tindakan represif. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Ahmad Musayyin menilai operasi gabungan menjadi bentuk sinergi DPRD dan Pemkab dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan.
9: Tetap kolaborasi dengan Komisi B juga dalam membidangi tentang pendapatan daerah. Insyaallah sangat bermanfaat pada kabupaten dan juga pada warga juga, karena dengan tertib pajak ataupun pajak waktunya maka itu akan mempermudah mereka-mereka juga ketika ada berkendara atau apa, kalau ada operasi kan enak.
8: Dalam operasi tersebut sedikitnya 580 kendaraan bermotor diperiksa dan sejumlah kendaraan diketahui menunggak pajak. Pengendara taat pajak mendapat apresiasi berupa hadiah. Musayyin berharap operasi serupa digelar berkelanjutan dengan sasaran lebih luas, termasuk kendaraan roda 4, guna memperkuat kepatuhan pajak dan pendapatan asli daerah Sidoarjo semakin meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia guna mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi. William Nathan berikut melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Malang resmi menuntaskan dan menyetorkan dokumen kriteria kesiapan atau readiness kriteria kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI untuk mempercepat realisasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat, kawasan Kecamatan Dampit menjadi prioritas utama penempatan satuan pendidikan berskala nasional tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menegaskan bahwa penyerahan dokumen readiness kriteria mencakup legalitas aset, tata ruang, hingga kesiapan teknis kewilayahan. Pemkab Malang memprioritaskan Dampit lantaran ketersediaan lahan aset milik daerah di wilayah tersebut sangat memadai secara luasan fisik dan telah memenuhi syarat tata ruang. Selain faktor daya tampung lahan yang luas untuk sarana pembelajaran modern, penetapan Dampit menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di koridor Malang Timur dan Selatan, sehingga fasilitas unggulan tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan.
11: Ya, ini masih pengumpulan RC. RC itu readiness criteria. Masih mengumpulkan itu, nanti kita akan dipanggil oleh Kemendiknas ke Jakarta untuk melakukan verifikasi. Informasi sudah ada beberapa calon, beberapa titik, salah satunya di Dampit. Ya, karena kan lebih luas.
10: Pembangunan fisik SNT di Dampit nantinya didanai penuh oleh APBN dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar 300 miliar rupiah. SNT dirancang sebagai kawasan terpadu multi jenjang pendidikan yang memfasilitasi kesinambungan belajar siswa dengan kurikulum berorientasi global. Berbeda dengan sistem sekolah afirmasi, penerimaan peserta didik di SNT bakal menggunakan jalur seleksi dan tes ketat berbasis talenta dan potensi akademik. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemkab Madiun memperkuat inflasi, digitalisasi, dan ekonomi dengan menggelar high level meeting. Dayu Suwarno berikut melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD, serta Tim Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah TP2ED di Ruang Rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dengan mengusung tema menjaga harga, mendorong digitalisasi, bersama menguatkan ekonomi Kabupaten Madiun bersahaja, forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Madiun, Bank Indonesia, BPS, Bulog, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan. Bupati Madiun Hari Urianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang telah mencapai sekitar 7,48% perlu terus dijaga agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
13: Yang kita lakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD, sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga. Ya, baik itu inflasi, alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik, sehingga kita bisa mempertahankan posisi ini. Jika pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ya, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
12: Menurut Bupati, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian, khususnya terhadap komoditas pangan seperti cabai, daging, dan ayam. Sementara itu, digitalisasi daerah terus diperkuat melalui peningkatan transaksi pemerintah secara elektronik, pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah KKPPD, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Bupati juga menegaskan bahwa berbagai program pemerintah daerah akan terus dilaksanakan dan dievaluasi agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. M. Samsudi berikut melaporkan.
14: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
15: Yang pertama, jembatan yang ada di Nangkaan itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer, itu seperti kita ketahui ya kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
14: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. M. Samsudi melaporkan.
1: Memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terpadu 1 Sampang bersiap membentuk komunitas gemar membaca dan menulis bagi para siswanya. Ima Fadila berikut melaporkan.
16: Guna meningkatkan literasi siswa, Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersiap memfasilitasi para siswanya dengan membentuk komunitas gemar membaca dan menulis. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen sekolah dalam memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan. Kepala SRT 1 Sampang, Deno Setiawati, menyampaikan bahwa pembentukan komunitas tersebut merupakan tindak lanjut atas dukungan dan kunjungan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang.
17: Dilihat dari kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh diskusi Kabupaten Sampang, ternyata antusias anak-anak di literasi ini sangat besar. Sehingga menyambut niat baik dari diskusi Kabupaten Sampang ini, kami akan memfasilitasi anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya melalui komunitas gemar membaca dan menulis.
16: Saat ini SRT 1 Sampang telah memiliki ruang perpustakaan. Meski demikian, belum ada koleksi buku di perpustakaan sekolah. Pihak sekolah masih berkoordinasi dan menunggu arahan resmi dari dinas terkait mengenai mekanisme pengadaan buku. Guna menjembatani kebutuhan bacaan siswa dalam jangka pendek, sekolah akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah Sampang. Perpustakaan daerah siap dengan dukungan perpustakaan keliling dan paket kegiatan literasi mulai membaca, menganalisa, menulis, dan menceritakan kembali. Dengan sinergi antara SRT 1 Sampang dan perpustakaan daerah, diharapkan komunitas membaca dan menulis menjadi wadah yang efektif bagi siswa untuk mengasah potensi, bernalar kritis, dan minat literasi secara optimal. Ima Fadila melaporkan.
1: Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara generasi muda berkomunikasi dan mengenal budaya. Penggunaan bahasa daerah dan pemahaman terhadap budaya Madura mulai menghadapi tantangan. Khairul Umam berikut melaporkan.
18: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengingatkan pentingnya menjaga bahasa ibu di tengah pesatnya perkembangan era digital. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah yang semakin berkurang dapat berdampak pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap tata krama dan identitas budaya Madura. Bustomi menjelaskan, bahasa ibu tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana mewariskan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Ia menilai penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai ditinggalkan. Selain bahasa, pembelajaran sejarah Madura di sekolah juga dinilai masih terbatas. Kondisi ini diperparah minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan bahasa dan budaya Madura, sehingga diperlukan perhatian agar generasi muda tetap mengenal sejarah dan akar budayanya di tengah derasnya arus informasi digital.
19: Kedekatan budaya lokal itu telah lama tergerus. Satu contoh misalnya yang paling nampak itu adalah bahasa. Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975. Artinya sejak itu pemerintah menerapkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di sekolah-sekolah secara formal, misalnya kurikulum 1968, itu menggunakan bahasa ibu kelas 1 sampai kelas 3. Barulah kelas 3 pertengahan itu sudah mulai memasuki transisi, lalu menggunakan bahasa Indonesia.
18: Bustomi menambahkan karakter religius masyarakat Madura perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan umum. Keduanya dinilai penting untuk membentuk generasi yang berkarakter sekaligus mampu menjaga bahasa, sejarah, dan kearifan lokal Madura agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Farida Kusnia berikut melaporkan.
20: Hari Pariwisata Sedunia 27 September 2026 menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
21: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
20: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
22: Harapan kami nantinya dengan adanya hari pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
20: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Kelut berstatus normal, sehingga seluruh kegiatan wisatawan dinyatakan aman untuk dikunjungi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Di tengah meningkatnya aktivitas erupsi sejumlah gunung api di berbagai wilayah di Indonesia, kondisi Gunung Kelud di Kecamatan Ngancer, Kabupaten Kediri, saat ini masih berada pada level 1 atau berstatus normal. Dalam hal ini, Pos Pengamatan Gunung Api Kelud memastikan aktivitas vulkanik Gunung Kelud dalam kondisi terkendali, dan wisatawan tetap diperbolehkan beraktivitas di kawasan wisata dengan tetap mematuhi petunjuk keselamatan dan juga arahan petugas. Disampaikan oleh petugas Pos Pengamatan Gunung Api Kelud, Muhammad Turil Kausar, bahwa sejumlah getaran sebelumnya memang sempat terekam oleh seismometer yang terpasang di stasiun pemantauan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa getaran tersebut tidak bersumber dari aktivitas di dalam Gunung Kelud, melainkan merupakan pengaruh gempa dan juga erupsi di daerah lainnya.
3: Alatnya soalnya kan emang sensitif, jadi walaupun gempanya jauh, terkena jauh itu kerekam juga. Sebenarnya kan ada dua, secara umum kan bisa dibagi dua, gempa tektonik dan gempa vulkanik, kalau yang di alat kita kerekamnya kan ya. Nah, kalau yang gempa tektonik itu karena aktivitas lempeng, karena kalau gempa vulkanik itu aktivitas gunung api. Kalau di sini, karena istilahnya kan gunung api biasanya ada sendiri proporsinya itu, kalau di sini yang kita pantau kan aktivitas Gunung Api Kelud.
0: Sementara itu, Ketua Destana Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Anang Wianto, menyampaikan bahwa sebanyak 20 relawan di desanya telah disiagakan untuk menghadapi berbagai macam potensi bencana, termasuk adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Kelud. Para relawan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan secara rutin bersama dengan BPBD dan juga instansi terkait.
4: Dan kalau terjadi kaluta, kami siap untuk membantu memadamkan apa yang telah terjadi ketika kebakaran tersebut. Kalau kita pakai alat seadanya dulu, kalau memang di sini, kalau di hutan, memang sulit dijangkau untuk air, kita pakai alat seadanya.
0: Adapun, Gunung Kelud merupakan salah satu gunung api aktif di Provinsi Jawa Timur yang terakhir mengalami erupsi besar pada tahun 2014 silam, dan pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan aktivitas. Anugus Suma melaporkan.
1: Pendengar, puluhan ibu rumah tangga di perumahan Kabupaten Lamongan menggelar aksi protes karena distribusi air bersih dari PDAM Lamongan belum mengalir secara maksimal. Farin Regi berikut melaporkan.
23: Dengan membawa berbagai peralatan mandi seperti timba, gayung, handuk, hingga galon kosong, ibu-ibu di perumahan Tambora, Desa Tambari Gadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, menggelar aksi protes. Peralatan mandi tersebut dibawa sebagai simbol kecewa mereka atas krisis air bersih yang melanda perumahan mereka. Nusa Indah, penduduk setempat, menyampaikan bahwa meski masa percobaan, distribusi air sudah berjalan selama 2 bulan. Mayoritas warga masih kesulitan mendapatkan air bersih.
24: Terkait apa air perumahan. Lah, selama ini PDAM di awal bilangnya kan air 2 bulan dijanjikan lancar. Ternyata 2 bulan trial ini sing metu cuma angin mayoritas lah, tidak merata.
23: Muhammad Syahril Majdi, Dirut PDAM Lamongan, menjelaskan bahwa kendala distribusi dipengaruhi elevasi dataran dan insiden putusnya kabel induk booster milik PT Air Bersih Jatim di Mojokerto. Pihak PDAM menegaskan bahwa status pengaliran air masih dalam masa trial selama 3 bulan untuk mengetahui kekurangan distribusi.
25: Langkah yang dilakukan PDAM, satu, PDAM memasang beberapa tambahan palep dan juga semacam angin-angin untuk mengeluarkan apa namanya udara di pipa. Itu yang dilakukan. Palep ini digunakan untuk melakukan regulasi pengaturan air. Yang kedua, itu dilakukan rencana pemasangan tandon 60 kubik. Nah, diharapkan nanti ketika terjadi giliran untuk air di Tambora, maka air tandon ada dan dari air tandon itu bisa dipompakan ke warga yang membutuhkan.
23: Usai puas menyuarakan aspirasi mereka, ibu-ibu memburukkan diri dengan kawalan petugas kepolisian. Farin Reki melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam yang bertajuk Mengawal Proses Pemberian Santunan Korban KMP Virgo Transport 8 di Kediri. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
26: Terakhir tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 memunculkan duka mendalam bagi keluarga korban di sejumlah daerah. bahkan termasuk di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seiring ada jumlah korban meninggal dunia yang tercatat dalam manifest kapal tersebut. Peristiwa kecelakaan kapal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang tersendiri bagi calon penumpang kapal laut yang hingga sekarang ini masih menggantungkan harapan besar terhadap armada publik ini. Namun demikian, pada saat ini yang terpenting adalah bagaimana keluarga korban yang memiliki jaminan mendapatkan informasi yang benar tentang keluarga mereka yang menjadi penumpang. Lalu, jika pada akhirnya ada kabar duka, maka idealnya pemberian santunan korban kecelakaan itu patut dikawal lebih ketat oleh berbagai pihak berwenang. Salah satunya yang terlihat pada detik-detik kepulangan jenazah Aditya Firmansyah, usia 19 tahun, korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang tiba di rumah duka, tepatnya beralamat di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncul, Kabupaten Kediri, sekitar pukul 10 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat pada Jumat 25 September 2026. Pada momentum ini, isak tangis keluarga korban sempat tak terbendung ketika jenazah Aditya diserahkan oleh petugas terkait. Terlebih lagi ketika jenazah ini kemudian diantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Meski demikian, mengenai realisasi pemberian santunan kepada korban KMP Virgo Transport 8, Kepala Cabang Jenderal Harja Kediri Nur Asmawi Asis menyatakan ia langsung memberikan pengawalan hingga di rumah duka. Dimastikan pula bahwa santunan ini meliputi nominal Rp50 juta rupiah dari Jenderal Harja dan Rp20 juta rupiah dari Jasar Harja Putra. Adapun semua santunan ini diberikan kepada ahli waris korban Aditya, yakni orang tuanya. Apalagi dari pantauan Jasara Harja, proses administrasi santunan dilakukan setelah data korban diteruskan dari Banjarmasin ke Kediri dan telah diproses di kantor pusat. Lalu santunan ini disalurkan langsung kepada rekening ahli waris.
5: Ya, kalau sesuai ketentuan dari pemerintah, Jasara Harja turut hadir kepada masyarakat dan untuk korban atas nama Aditya mendapatkan santunan dari Jasara Harja sebesar 50 juta, kemudian 20 juta dari Jasara Harja Putra. Jadi total santunan 70 juta untuk diberikan kepada ahli warisnya, yaitu orang tuanya.
26: Di tempat sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto itu memberikan imbauan kepada masyarakat agar mereka tidak mempercaya tentang informasi terkini terkait penanganan KMP Virgo yang belum tentu benar. Bahkan idealnya, warga hanya berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan Basarnas.
6: Belum, itu mis ternyata nggak sama. Yang intinya kita tidak mau memberikan ya pernyataan ya. Kita menunggu berita dari Basarnas. Ya kita lihat rilisnya dari Basarnas itu aja.
26: Adapun sebelum dibawa ke Kediri, perjalanan pulang jenazah Aditya dilakukan dengan tahapan keberangkatan dari Banjarmasin menuju Bandara Juanda sebelum kemudian dibawa ke Kediri. Rombongan pembawa jenazah Aditya ini tiba menggunakan 3 kendaraan dan langsung disambut keluarga serta warga setempat. Kemudian, setelah disemayamkan dan disalatkan, jenazah Aditya dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU setempat. Bahkan, selain hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, dua kasus serupa tampak pula datangan Kapolres Kediri beserta sejumlah pejabat utama Polres Kediri yang turut mengikuti salat jenazah Aditya. Diketahui, sosok Aditya merupakan warga Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Belum tiada, Aditya ini bekerja sebagai kernet truk dan berada di KMP Virgo Transport 8 bersama kakaknya, Tri Sutrisno, usia 30 tahun. Ia bekerja sebagai pengemudi truk dan hingga kini pihak keluarga masih menunggu kabar dari Tri Sutrisno.
7: Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila. Biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di perjalanan Jember sore ini edisi Minggu 27 September 2026, pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Untuk kawasan LPPRR Jember, sore hari ini nampak udah mulai syahdu ya cuacanya. Jadi gak begitu panas, tapi ini karena mendung gak sih? Ya sudah, saya cuma ingin mengucapkan untuk semuanya saja yang saat ini mungkin sedang mendengarkan sambil perjalanan pulang dari kerja atau pulang dari beraktivitas kemana aja, entah itu liburan, akhir pekan, dan lain sebagainya. Selamat di jalan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

Pendengar, para peneliti mengungkap sebanyak 11,3 triliun ton es kutub telah mencair dari Greenland dan Antartika sejak tahun 1970-an. Akibat pemanasan suhu laut global dan mencairnya es kutub ini juga berdampak pada kenaikan muka air laut sebanyak 3 cm. Penemuan ini tidak lepas dari pengamatan tim peneliti internasional yang didukung oleh NASA dan European Space Agency atau ESA. Mereka mengumpulkan catatan satelit terpanjang dalam sejarah. Penelitian kolaboratif yang disebut ICEAT Mass Balance Intercomparison Exercise IMBY ini mengungkap luas sebenarnya dari hilangnya es kutub selama sekitar 50 tahun terakhir. Hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal Scientific Data menunjukkan kondisi wilayah Greenland sejak tahun 1972 dan kondisi wilayah Antartika sejak tahun 1979 hingga tahun 2023. Catatan satelit yang digunakan merupakan gabungan dari 42 survei satelit berbeda dan 27 misi satelit. Dari 11,3 triliun ton es mencair yang diamati, sebagian besar kerusakan berasal dari lapisan es Greenland. Nah, para peneliti menemukan bahwa 84% dari es kutub yang hilang berasal dari gletser yang mencair lebih cepat dari waktu ke waktu. Sedangkan es yang hilang akibat pencairan es di permukaan hanya 16%. Analisis mendetail terhadap sejarah hilangnya es ini juga mengungkapkan kenaikan permukaan laut lebih dari 3 cm selama periode waktu tersebut. Selain itu, pendengar, peneliti juga melihat kenaikan pencairan es ini setiap tahunnya dan mengungkap kenaikan yang cukup ekstrim. Menurut data yang dikumpulkan, es mulai menghilang secara lebih intensif mulai dari tahun 90-an.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak bersama-sama tausiah dengan judul pengantar Husnul Khotimah bersama Ustadz Fazli Algebra Fujiono Putra. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan mengimani takdir baik ataupun buruk, ia pun harus mengimani dengan benar bahwasannya ia akan berhadapan dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap makhluknya, yakni kefanaan dan kesirnaan seluruh materi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27, Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Setiap saat kita menyaksikan manusia sedang berjalan menuju kampung akhirat, baik dari kalangan orang tua, pemuda, anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan di antara mereka adalah bagian dari keluarga kita sendiri, ataupun kerabat, sahabat juga tetangga rumah. Mari renungkan, setelah kematian ini setiap jiwa akan memasuki malam pertama dari perjalanan akhirat, yakni alam kubur. Setelah kematian, manusia akan memasuki alam kubur. Disitulah dua malaikat datang menanyakan tiga hal penting. Siapa Rabbmu? Apa agamamu, dan siapa nabimu? Jawaban kita sangat bergantung pada keimanan dan amalan kita semasa hidup. Jika amal soleh yang kita lakukan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal itu akan menjadi teman setia kita di alam kubur. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 44, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Salah seorang ulama, Ibnu Jarir berkata dalam menafsirkan ayat ini, mereka orang-orang yang melakukan kebajikan, menyiapkan diri mereka sendiri tempat istirahat, yang bisa menyelamatkan dari siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, setelah alam kubur, manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Semua amal akan diperlihatkan. Lalu setiap orang melewati sirat, jembatan di atas neraka jahannam. Saat itulah kita benar-benar membutuhkan bekal terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18-19, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diberbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Para pendengar yang dirahmati Allah, kematian pasti menghampiri kita. Tidak memandang siapa, kapan, di mana dan bagaimanapun kondisinya. Ketika ajal menjemput, tidak ada satupun yang bisa menghindar darinya. Pertanyaannya adalah bekal apa yang terbaik untuk menghadapinya. Dari sekian banyak keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada tiga bekal terbaik menghadapi kematian. Yaitu yang pertama adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia melakukan amal saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan seorang pun. Kemudian bekal yang kedua adalah menjauhi amalan-amalan yang tercela. Di dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Kemudian bekal yang ketiga adalah segera bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka mari kita jadikan sisa umur kita untuk memperbanyak amal soleh, menjauhi dosa-dosa, dan senantiasa bertaubat, karena kita tidak tahu kapan kematian menjemput. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah yang bisa kami sampaikan tentang kepastian kematian dan bekal terbaik untuk menghadapinya. Kematian adalah sebuah janji yang tidak mungkin diingkari. Ia akan datang kapan saja, tanpa melihat usia, tanpa menunggu kesiapan kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk memperbanyak amal soleh. Tidak ada yang lebih berharga daripada amal yang kita persembahkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah sholat, sedekah, membaca Al-Quran, menolong sesama dan memperbaiki akhlak, karena semua itu akan menjadi cahaya dan penolong kita kelak. Selain itu, jauhilah dosa-dosa besar, jauhilah maksiat dan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita terikat dengan cinta dunia yang berlebihan hingga melupakan akhirat. Ingatlah, dunia hanyalah ladang, sedangkan hasil panennya kita tuai di akhirat nanti. Dan yang tidak kalah penting, mari kita segera bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jangan menunda-nunda taubat, sebab kita tidak pernah tahu apakah esok hari masih milik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, selalu membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang kembali. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kekuatan iman, dijaga hati kita dari kelalaian, dan dikaruniakan husnul khatimah ketika ajal menjemput. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya yang penuh kenikmatan. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ثبتنا عند السؤال ونجنا يوم العرض والحساب واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Perayaan ulang tahun adalah acara yang lazim kita jumpai dalam keseharian kita. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam merayakan ulang tahun? Lembaga fatwa di Mesir menyebutkan bahwa merayakan hari ulang tahun tidak dilarang oleh agama. Bahkan kehadiran hadis sebelumnya telah menegaskan bahwa diperbolehkannya merayakan semua hari yang terdapat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Selain untuk mensyukuri nikmat Allah, perayaan hari ulang tahun adalah untuk menunjukkan kebahagiaan atas semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika merayakan hari ulang tahun, diperbolehkan juga kita mengundang kerabat dan sahabat untuk turut merayakannya. Perayaan ulang tahun diperbolehkan selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

0: Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mengalahkan negara-negara di semenanjung Arab. Oleh karena itu, bangunan masjid tentu terus bertambah dari masa ke masa. Salah satu masjid termegah di Indonesia adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini memiliki arti rahmat bagi semesta alam. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Masjid Rahmatan Lil Alamin dibangun oleh Universitas Al Zaitun. Tingginya 6 lantai dan diklaim mampu mengakomodasi hingga 100 ribu jamaah.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

وبنات القائمة

وشرب ودرجة عالية رفيعة وبعد

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan masyarakat mewaspadai dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terhadap kesehatan pernafasan anak. Paparan asap karhutla bisa meningkatkan resiko gangguan pernafasan dan memperburuk kondisi kesehatan ya anak yang rentan begitu ya. Ketua UKK Respirologi IDAI Dr. Wahyuni Indawati mengatakan PM2.5 dari asap karhutla berbahaya bagi pernafasan anak. Jadi paparan partikulat halus ini bisa masuk ke saluran pernafasan dan meningkatkan

Resiko gangguan kesehatan pada anak. Wahyuni menjelaskan paparan asap karhutla meningkatkan resiko ISPA dan memperburuk kondisi anak dengan asma serta penyakit paru kronis. Dan anak dengan penyakit jantung bawaan dan riwayat displasia bronkopulmonal ini juga beresiko mengalami perburukan akibat paparan asap. Nah, jadi kalau memang harus beraktivitas di luar rumah, IDAI juga menganjurkan penggunaan masker bagi anak berusia 2 tahun ke atas. Bagi anak dengan asma, alergi, penyakit kronis lainnya, orang tua diminta memastikan obat rutin selalu tersedia. Ia pun mengajak orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah memperkuat sinergi melindungi anak dari paparan asap karhutla. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting memastikan keselamatan dan kesehatan anak tetap terjaga selama musim kebakaran berlangsung.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih mengikuti perjalanan Jabar sore ini bersama saya di menit 11 lepas dari posisi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda yang baru selesai melakukan aktivitasnya, baru selesai perjalanan mungkin ya, baru menghela nafas, ah lega udah nyampe rumah, atau jangan-jangan masih lampu merah terakhir kali ya menuju ke rumah, alhamdulillah, pasti sudah begitu, sudah mengucapkan kata syukur karena sudah akan masuk ke dalam rumah, tempat paling nyaman, paling aman menurut Anda. Ingat, untuk Anda yang masih dalam perjalanan sekalipun, tinggal sejengkal lagi, tetap lebih hati-hati dan waspada fokus berkendara, karena selalu ada orang-orang tersayang yang menantikan kehadiran kita kan di rumah. Jadi bukan hanya kita yang kepingin cepat-cepat pulang, tapi orang di rumah, orang tersayang di rumah juga menantikan kedatangan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Dear Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi mendorong kedaulatan ruang digital di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia berdaulat. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo, dan ia menyampaikan hal itu pada upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan ini digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Minggu 27 September 2026 sore hari. Menurut Angga, kedaulatan digital bagi sebuah bangsa sangatlah penting. Pasalnya, di tengah dunia yang semakin digital, kekuatan sebuah bangsa ini juga ditentukan oleh kemampuan mengelola ruang digitalnya. Ia juga berharap bahwa Indonesia bukan saja memiliki kemampuan mengelola ruang digital semata. Lebih dari itu, kemampuan mengelola ruang digital juga harus memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sini pos, aduh lucunya.
1: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
3: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Peringer, BMKG terus memantau perkembangan bibit siklon tropis 92W serta dinamika atmosfer yang bisa mempengaruhi cuaca Indonesia pada Minggu 27 September 2026. Meski berada di wilayah Thailand, BMKG menyebut sistem tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca maupun perairan Indonesia. Perakirawan BMKG Afif mengatakan bibit siklon tropis 92W terdeteksi berada di kawasan daratan Thailand bagian barat. Sistem itu memiliki kecepatan angin maksimum 15 knot atau sekitar 28 km per jam dan bergerak menuju arah barat laut. Meski demikian, ia mengatakan kondisi atmosfer di sekitar Indonesia tetap berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG mencatat adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini membentuk daerah pertemuan serta perlambatan angin atau konvergensi. Kondisi ini bisa meningkatkan penumpukan massa udara dan mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. BMKG juga memantau kondisi atmosfer regional. Teruntuk sektor penerbangan, BMKG juga mengingatkan adanya potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah kawasan. Potensi awan hujan itu perlu menjadi perhatian pengguna transportasi udara dan penyelenggara penerbangan. Penumpang pesawat juga diimbau memperbarui informasi mengenai kondisi operasional penerbangan melalui maskapai atau otoritas bandara. Sementara itu, kondisi perairan Indonesia juga perlu menjadi perhatian karena angin diperkirakan bertiup dengan kecepatan sekitar 5 hingga 25 knot. BMKG mengeluarkan peringatan gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di sejumlah wilayah perairan.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
4: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
3: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
4: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh.

untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Sesaat lagi, tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan memberikan update informasi untuk Anda dalam buletin berita Pro 3 langsung dari Pro 3 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
3: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
4: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
5: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
4: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3, Nusantara untuk Indonesia.
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
6: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
6: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
7: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
6: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
8: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
9: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
8: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
9: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
10: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
9: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
11: Bapak, lahan tebu milik warga.
12: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
13: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
12: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
14: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
12: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
15: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
16: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
15: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga 6NG, memfasilitasi kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
16: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli, Edjo Inabao, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk Geta Seni adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judul, ya kena satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
16: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Di komunitas nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
20: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
22: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
20: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Tiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
23: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0 ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0 dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara. Namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final. Dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Yara Abdul Ditilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami. Kali ini informasi dilansir dari laman rri.co.id. Pendengar, Hari Pariwisata Dunia diperingati setiap tanggal 27 September untuk membahas peran pariwisata bagi masyarakat global. Pada 2026, peringatan ini mengajak seluruh pihak melihat bagaimana teknologi membentuk masa depan pariwisata. Tema Hari Pariwisata Dunia 2026 yakni Digital Agenda and Artificial Intelligence Tourist Design Tourism. Nah, tema ini menjadikan agenda digital dan kecerdasan buatan bagian penting dalam perubahan industri pariwisata. Melansir United Nations PBB Indonesia, AI mulai mengubah cara pengunjung memilih destinasi dan merencanakan perjalanan. Teknologi ini juga mempengaruhi cara industri pariwisata bekerja dan merancang pengalaman bagi pengunjung. Penggunaan AI bisa membantu pelaku pariwisata meningkatkan pelayanan serta membuka peluang baru bagi UMKM. Teknologi ini juga berpeluang memperkuat usaha kecil supaya bisa mengikuti perubahan kebutuhan pengunjung. Tapi pertumbuhan teknologi pariwisata juga memiliki tantangan tersendiri yang perlu disoroti berbagai pihak. PBB memperingatkan teknologi bisa membuat kunjungan wisatawan terfokus pada satu destinasi atau platform tertentu. Situasi ini berpeluang membuat beberapa destinasi lain tertinggal walaupun memang memiliki potensi pariwisata. Oleh karena itu, perkembangan digital harus dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan bagi berbagai wilayah. Nah, jadi tema 2026 ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan pekerja pariwisata dan juga warga setempat dalam perubahan teknologi. Mereka harus memiliki kesempatan untuk turut menentukan arah perubahan industri pariwisata di masa depan. Peningkatan keahlian digital ini menjadi kebutuhan dalam menghadapi transformasi tersebut. PBB juga menegaskan perluasan akses teknologi juga manfaat inovasi bukan hanya dinikmati golongan tertentu.

Okay, Pendengar, terima kasih kebersamaannya untuk hari ini. Senang sekali saya bisa mengawal aktivitas sore Anda hingga menjelang petang seperti sekarang ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Jaga kesehatan terus ya. Besok sudah hari Senin, sudah harus mengawali pekan lagi. Jadi harus sehat, harus kuat untuk bisa menuntaskan segala bentuk agenda tanggung jawabnya. Saya Nova pamit undur diri. Selanjutnya dalam perjalanan Jember malam ini akan dipandu oleh rekan Aprilia Purbosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Baik pendengar, setelah rekan Nova, kali ini saya Aplia Perbasari yang punya waktu untuk temani Anda kembali di sepanjang malam hari ini pendengar. Di mana sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk serangkaian program acara terangkum dalam Jember malam ini yang akan kami awali dengan mini drama diproduksi oleh RRI Lok Sumawe dengan judul Jembatan Harapan. Sesaat lagi hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
2: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita, tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
3: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
4: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
3: Pendidikan tetap penting, Doni.
4: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
2: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
3: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
4: Ah, ya udah, tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Gak usah pikir macam-macam lah.
5: Maaf kalau saya terlambat.
2: Raka, kamu dari sungai?
5: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
3: Apakah masih bisa diperbaiki?
5: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
4: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
5: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
4: Tenaga saja tidak cukup.
5: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
4: Bang Raka, abang tahu nggak? Ini nggak semudah kata-kata kamu, loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin. Mau bangun pakai apa?
5: Iya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
4: Ah, abang aja yang gerak. Aku gak sudi.
1: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi, ada harapan. Di sisi lain, ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
3: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
5: Saya tidak tahu pasti. Jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita, kan? Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
3: Lalu, kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
5: Ya, karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
6: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
3: Ada Nenek Aminah.
5: Nenek sejak kapan di sini?
6: Sejak dulu, Nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
5: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
6: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
3: Benarkah, Nek?
6: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama, mereka saling menguatkan.
5: Sekarang orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
6: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini. Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
2: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi, kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
4: Saya tidak ikut.
2: Kenapa?
4: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit dan kita terbatas dalam banyak hal.
5: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
4: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
3: Doni, kamu jangan bicara begitu.
4: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
2: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
4: Tapi ini keluarga saya.
5: Ya justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
4: Enggak, saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
3: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
4: Saya enggak peduli.
1: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
3: Doni, kembali kamu. Jangan gegabah.
4: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
5: Doni, jangan lanjutkan, Don.
4: Maaf, saya gak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
7: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
4: Tolong, tolong.
7: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
1: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
3: Raka, tarik tangan ayah Doni. Cepat, cepat.
1: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
4: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
5: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
4: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
3: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
1: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
4: Raka, maafkan saya.
5: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
2: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
3: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
6: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
1: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
7: Oh, waduh, tiang jembatan goyah itu.
3: Kayunya tidak kuat.
4: Apa kita akan gagal?
5: Oh, tidak. Pegang tali itu.
4: Baik, baik.
3: Iya, saya bantu dari sini.
1: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
2: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
3: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
4: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
5: Gak ada yang salah di sini, Don.
4: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
6: Anak-anak, ingatlah satu hal.
3: Apa itu, Nek?
6: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
1: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan produksi LPP RRI Loksumawi yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kania sebagai Nenek Amina, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

Baik pendengar, demikian untuk mini drama yang diproduksi oleh RRI Lok Sumawe. Dan sesaat lagi kami akan kembali untuk menyiarkan edisi spesial ya untuk Ruang Rindu malam hari ini dalam live music Ruang Rindu bersama Selawe, pimpinan Ibu Mila Guairi yang tentunya akan dipandu oleh rekan Lita Arsita sesaat lagi. Selamat mendengarkan.

Ikut dekat rasa. Yuk lanjut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita di Ruang Rindu bersama Lita Arsita, dan tentunya malam hari ini bersama Selawe. Tepuk tangan untuk Selawe malam hari ini. Malam yang dengan tema-tema ala-ala tahun 80-an gitu ya, polkadot di sini ya. Aduh, tadi aku sudah dihubungin sama Bu Mila. Mohon maaf gak buka WhatsApp-nya Bu Mila. Tadi bingung, aduh polkadot, wah langsung bongkar-bongkar lemari, dapatlah seperti ini. Pendengar, untuk edisi hari Minggu 27 September 2026 bersama saya Lita Arsita temani Anda. Pengarah acara ada Mbak April dan juga ada Mas Firman sama Mas Mas Risman dan Mas MT malam hari ini sampai nanti di jam 10 malam. Cuaca sepertinya enggak hanya di Kota Jember aja ya, panasnya luar biasa pendengar. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi kita untuk tetap selalu fresh dan sehat. Pastinya waktunya istirahat, waktunya makan dan makan. Yang penting hati dan pikiran kita happy. Terima kasih untuk All Star-nya bersama Selawe malam hari ini. Kan kita langsung aja ada Pak Dadong Laksana dengan lagunya Merapi Alam. Wih, ini 20 lagu ini. 20
1: malam,
0: artis.
1: Malam, Mbak Lita.
0: Malam Pak Dadong. Spesial ya buat semuanya ya malam hari
1: semuanya.
0: Ini. Maju aja. Selawe buat semuanya.

Ngopi Alam bersama Pak Dadong. Terima kasih Pak Dadong di Ruang Rindu Selawe. Aduh, gak terasa sekarang tanggal 27. Besok 28, 29, 30 kita sudah ada di bulan Oktober. Oktober jalan, November jalan lagi, Desember. Wah, 2027 kita ya. Dan Januari jalan, Februari udah puasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Diberikan sehat panjang umur ya buat semuanya ya. Kita bisa menjalankan ibadah puasa insya Allah di tahun 2027. Ada Ibu Firda, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Ke RRI aja ya. Ya, nonton YouTube-nya RRI Jember, jangan lupa untuk like dan komentarnya. Dengerin juga di frekuensi 95,4 FM, 91,6. Dan RRI Digital buat semuanya. Ada Bu Firda, mau dibawa kemana? Bareng dengan line dance-nya. Boleh di atas atau boleh di bawah, silahkan. Oh, di atas aja, oke. Okay. Oh, biar kelihatan semuanya cantiknya. Di Ruang Rindu Selawe, mau dibawa kemana bersama Ibu Firda?

0: kasih. Luar biasa dengan line dance-nya, dengan ala-ala polka dot-nya. Hitam putih, pendengar. Seperti kehidupan hitam putih. Kali ini ada Bapak Saiful, Aku Tak Biasa. Pak Saiful, lagunya Aku Tak Biasa, lagunya ini Alda. Oh, dibawakan Pak Saiful malam hari ini.
1: Insya Allah.
0: Iya, Aku Tak Biasa. Pak Agus mana Pak Agus? Pak Agus, ntar lagi ya. Oke, Aku Tak Biasa, ada spesial buat siapa Pak malam hari ini?
1: Semua pemirsa di RRI
0: YouTube RRI Jember,
1: Pro 1 RRI Jember.
0: Oke.
1: Dimanapun berada.
0: Ya, langsung saja.
1: Selamat mendengarkan.
0: Bersama Selawe di Ruang Rindu, Aku Tak Biasa bersama Pak Saiful.

0: terima kasih. Tepuk tangan yang meriah dong. Saya mau bacakan yang udah gabung di YouTube RRI Jember malam hari ini. Yuk, persiapan setelah Bapak Saiful. Aduh, ada Pak Agus. Ya. Yuk, Pak Agus. Oke. Ini selamat malam dari grup Selawe. Semoga lancar, sukses selalu untuk grup Selawe dari Bunda Harti malam hari ini. Silakan untuk like dan komentarnya pada malam hari ini. Forum Pemerhati RRI, selamat malam buat semuanya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya ditemanin bersama Selawe, dan malam hari ini ada Bapak Agus. Pak Agus, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bisa geser agak sini, oke sih Pak Agus, iya oke. Malam hari ini lagunya bercerita tentang apa ini Pak Agus?
1: Bercerita tentang cinta juga.
0: Is ya, jatuh cinta. Jatuh cinta sama siapa Pak Agus?
1: Sama titik-titik lah.
0: Titik-titik yang lagi dengerin malam hari ini ya. Mudah-mudahan dengerin malam hari ini tentunya bersama Pak Agus di Ruang Rindu Selawe.

0: Terima kasih, thank you Pak Agus. Mudah-mudahan alamarnya lagi dengerin Pak Agus tidurnya nyenyak ya, denger suaranya Pak Agus itu ya. Oke, masih di Ruang Rindu bersama Selawe, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, dengan tema Polkadot malam hari ini. Dengan tema Polkadot ini nanti akan nanya-nanya sama Ibu Mila, kenapa sih kok tiba-tiba pilih Polkadot gitu ya. Terima kasih Pak Agus, ada Pak Budi, Deritaku. Iya, oke. Selamat malam Pak Budi.
1: Selamat malam.
0: Ibu Budinya Mbak kemana?
1: Itu Ibu Budi.
0: Hehehe. Oke. Lagunya Deritaku.
1: Iya.
0: Tapi hanya sekedar lagu.
1: Hanya lagu.
0: Hanya sekedar lagu. Tapi bahagia ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bahagia. Lagunya buat siapa malam hari ini?
1: Teman-teman RRI semuanya, Mbak Lita. Tanpa terkecuali, semoga sehat-sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Merdeka.
1: Spesial untuk adik ipar saya, Sri Dayati di RRI Surakarta. Sekarang sekarang on melihat.
0: RRI Surakarta, selamat malam. Nonton YouTube-nya RRI Jember enggak?
1: Istrinya adik saya.
0: Oh, oke, okay. Ya. Baik. Langsung saja Deritaku bersama Pak Budi di Ruang Rindu Selawe.

0: Ibu Mila. Malam hari ini ada Ibu Mila, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, mengapa jatuh cinta. Bu Mila adalah pimpinan dari Selawe. Malam hari ini pendengar Bu Mila, kamu boleh nanya nih, malam hari ini dengan tema polkadot, kenapa milih tema polkadot hitam putih ini?
1: Lagi tren
0: kan, biasanya kan polkadot itu gak hanya hitam putih ya.
1: Iya.
0: Ada yang merah, ada yang coklat, ada yang biru.
1: Nah, biar serasi aja dengan bapak-bapaknya.
0: Biar serasi aja dengan bapaknya. Dengan tema polkadot. Kalau polkadot ini di era tahun berapa Bu Mila?
1: Tahun berapa ya?
0: 60-an apa ya?
1: 60-an okay. Sudah ada.
0: Sudah ada ya. Oke. Lagunya ini mengapa jatuh cinta? Terspesial buat siapa Bu Mila?
1: Spesial buat suami.
0: Uy, lu.
1: Iya, kenapa jatuh cinta ya?
0: Iya. Makin sini makin jatuh cinta membara gitu ya. Iya. Langsung ya malam hari ini.
1: Salam sebentar.
0: Boleh, ya. Silakan.
1: Untuk teman-teman FKP dan pena acara, selamat malam, selamat mendengarkan. Untuk Bu Danu ketuanya, kemudian Mbak Din Marsudi dan Pak Multantio juga selamat mendengarkan. Salam sehat untuk semuanya.
0: Oke, langsung aja bersama Ibu Mila, mengapa jatuh cinta? Ruang Rindu Selawe.

0: Ibu Mila, luar biasa. Dengan lagunya Mengapa Jatuh Cinta. Silakan persiapan untuk Ibu Titin Dadong. Ada Selawe Josh, Bu Ribut, selamat malam. Rogo Jampi hadir, sukses untuk grup Selawe, mantap. Selamat malam Bunda Ribut, Pak Teguh yang di Banyuwangi. Ini ada Bapak Hari Purnama Miu, Selawe memang oke, asip tenan, selalu keren, dari Eli Raf ya. Dan di sini juga ada Selawe Pateng Jos. Semangat Selawe, keren, moga lancar. P akhir acara, salam untuk Mas Hadi, lamo tak jumpo. Terima kasih Budin ya. Ini aku lagi mendengarkan Mengapa Jatuh Cinta. Terima kasih untuk Budin. Selamat malam Ibu Titin Dadong, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lagunya Kasih gitu ya.
1: Mau pesen?
0: Boleh, silakan. Pesen apa? Amsle, ronde, este, es jeruk.
1: Mau salam-salaman dulu.
0: Iya, silakan.
1: Yang pertama untuk ini siapa? Semua yang mendengarkan, dan untuk bapak dan mamanya Mas Dayat yang ada di Situbondo. Selamat mendengarkan.
0: Asik di Ruang Rindu Selawe ada Ibu Titin Dadong dengan lagunya Kasih.

0: Terima kasih. Aduh. Yuk, kali ini ada Pak Oo.
1: Iya.
0: Halo, ini mic-nya aku ya. Yuk. Ada Pak Oo dengan lagunya Ku Menanti Seorang Kekasih. Wus.
2: Ivan Fals.
0: Iwan Fals ya. Oke. Okay. Bila mentari.
2: Ya.
0: Biasanya
2: masih,
0: dangdut.
2: Masih pagi loh. Minum kopi.
0: Ya, cakep. Ya. Terus
2: bila mentari itu sudah.
0: Oke. Okay. Langsung ya bersama Pak Oo di Ruang Rindu bersama Selawi malam hari ini. Ku menanti seorang kekasih. Selawi.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Kau menanti seorang kekasih malam hari ini, pendengar. Setelah menanti seorang kekasih, ada tragedi buah apel. Bersama Ibu Wiwi. Yang mana beliau? Ibu Wiwi, yuk. Nah, setelah kau menanti seorang kekasih, ada tragedi buah apel. Dan persiapan Bapak Hari dan Ibu Elira Bahtera Cinta. Was. Ini Bahtera Cintanya Bang Haji Roma Irama? Oh yes, tapi sebelumnya ada tragedi buah apel bersama Ibu Wiwi malam hari ini.
2: Makasih.
1: Kirim salam
2: untuk semua aja
1: sudah. Semua aja. Semua, okay. Langsung aja bersama Selawi di Ruang Rindu.

0: Tragedi Bu Abel. Tepuk tangan dong untuk Sulawesi malam hari ini. Yang di Banyuwangi selamat malam, Situ Bondo, Bondowoso dan Lumajang, yang juga yang lagi dengerin di RRI Digital di seluruh Indonesia, Nusantara malam hari ini. Terima kasih. Langsung saja ada Bapak Hari dan Ibu Elira Batra Cinta. Uhui. Okay. Sudah siap? Sip. Nah, beredar sang bumi mengitari matahari. Mataharinya panas, Pak, berapa hari?
1: Panas.
0: Oke, mic-nya sebentar saya ambil. Ini kita akan berdangdut ria. Berarti kalau ada dangdut ada sawer berarti ya.
1: Iya, saya tunggu sawernya semua teman-teman.
0: Oke. Spesial buat siapa lagunya ini?
2: Spesial buat kita berdua.
0: Iya, bentar. Oke. Nah. Sudah.
3: Spesial buat kita berdua.
0: Okay. Kita berdua. Sebelah sini biar kelihatan, biar kelihatan. Langsung saja di ruang rindu bersama Slawe Batra Cinta.
1: Mari kita hangatkan ruangan ini dengan joget bersama-sama. Batra Cinta. Semangat semua.

0: kasih.
1: Terima kasih
0: semakin
1: semua.
0: Semakin jos bersama Selawe malam hari ini. Terima kasih. Waduh, ini kok Batara Cintanya langsung nyambung dengan lagunya Laut Kidul. Wah. La la la la la la la. Laut Kidul iki tek sapa lagunya ini?
2: Iis Sugianto.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Ibu Ike Septiari. Setelah Ibu Ike, persiapan Ibu Elira. Lagunya mau kirim salam buat siapa? Spesial buat siapa, Bu Ike?
2: Spesial buat Bu Danu yang lagi mendengarkan. Sama seluruh pendengar RRI Pro 1 khususnya.
0: Iya.
2: Selamat mendengarkan.
0: Selamat mendengarkan. Bersama Selawe ada Laut Kidul.

0: Loh, sudah laut kidulnya. Oke, terima kasih laut kidulnya udah. Sekarang langsung ada Asmara bersama Ibu Elira. Oke, silakan Ibu Elira lagunya Asmara. Persiapan lagi untuk Pak Agus ya, bentar lagi. Oke. Lagunya Asmara buat siapa? Buat suami.
1: Buat suami.
0: Dan buat semuanya pasti mendengar. Masih di Pro 1 RRI Jember malam hari ini bareng Lita dan juga Bapak player kita. Masih semangat, Pak?
2: Masih.
0: Langsung saja ada Asmara bersama Ibu Elira di Selawe Ruang Rindu.

0: Aduh, ini nanti tidurnya nyenyak ini semuanya ini ya. Tepuk tangan dong untuk Sulawe dong, luar biasa malam hari ini. Pak Agus kembali.
1: Kembali lagi.
0: Kembali lagi, Cahaya Kencana. Dari Ahmad Albar.
1: Ahmad Albar.
0: Oke, okay, masih spesial untuk yang lagi mendengarkan.
1: Spesial untuk yang semua yang lagi.
0: Cahaya Kencana. Tentunya bersama Pak Agus di Ruang Rindu Selawi. Silakan Pak Agus, persiapan untuk Pak Oo saat lagi.

0: Terima kasih Bapak Agus. Lagunya dari hatinya Bapak Agus ya. Benar-benar menjiwai malam hari ini nyanyinya. Pak Oo, silakan. Esok kan masih ada. Setelah itu ada Ibu Wiwi. Kayaknya lagunya ini beruntun ya Bu Mila ya. Cahaya Kencana, esok kan masih ada, langsung menghitung hari. Tanggal
1: tapi
0: satu.
1: Pak harinya satu. Ada Pak Hari.
0: Pak harinya satu. Ya. Oke, okay, esok kan masih ada malam hari ini bersama Pak Oo dan Selawi di Ruang Rindu.

0: Penghitung harinya mana? Ada Ibu Wiwi S. Ibu Wiwi menghitung hari. Ini lagunya Krisdayanti tapi malam hari dibawakan oleh Ibu Wiwi, pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Oke, menghitung hari. Langsung bersama Selawe malam hari ini. Agak kesini Bu Wiwi biar kelihatan semuanya.
1: Kasih Balita.
0: Sama-sama di Ruang Rindu Selawe.

0: silakan.
1: Oke. Okay.
0: Titip cintaku malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Setelah Pak Hari, persiapan Pak Saiful dan Pak Dadong Laksana. Oke, okay, titip cintaku. Ini lagu pop atau lagu dangdut?
1: Dangdut.
0: Oh, dangdut ya. Dangdut. Spesial dangdut ini Pak Hari ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay, langsung saja. Titip cintaku dari Ona Sutra, tapi malam hari ini akan dibawakan oleh Pak Hari. Wah, semuanya di Ruang Rindu Selawe.
1: Mari kita hangatkan dengan joget bersama.

0: Terima kasih, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Oke, spesial kayaknya Pak hari ini kalau di Selawi ini lagunya lagu dangdut. Pak Saiful. Setelah Pak Saiful masih ada satu lagu lagi, ada Pak Dadong Laksana. Pak Saiful, silakan. Hard to say I'm sorry. Oke. Di Ruang Rindu bersama Selawi. Oke, persiapan ini Pak Dadong sebentar lagi ya. Ini Pak Dadong ini didampingi sama all artis semuanya. Oh yes, oke. Okay. Sudah ketemu lagunya Pak? Belum. Oke, okay. Bulan September kayaknya lagunya. Again, itu. Oke, okay. How to say I'm sorry malam hari ini. Masih bersama Selawi di Ruang Rindu RRI Jember. Silakan. Pro 1 RRI Jember temani Anda semua pendengar malam hari ini di YouTube RRI.

0: pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada, gak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini, tentunya di Ruang Rindu bersama Selawe untuk edisi hari Minggu 27 September 2026. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan saya, ada Mas Risman dan Mas MT, ada Mbak April Bulia Perbosari, dan untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada. Komentarnya luar biasa, terima kasih sudah komentar malam hari ini. Bapak, terima kasih playernya malam hari ini. Oke, silakan yang lagu terakhir ada Pak Dadong Laksana. Pak Dadong didampingi sama all artis semuanya di belakang. Oke, silakan yuk semuanya all artis bersama Selawe, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi bersama Selawe di Ruang Rindu malam hari ini dengan lagunya Lilin Lilin Kecil.
1: Terima kasih Mbak Lita.
0: Oke, saya Lita Arsita pamit buat semuanya malam hari ini. Sampai jumpa lagi bersama Selawe di lain hari buat semuanya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar Ruang Rindu yang telah dipandu oleh rekan Lita Arsita bersama Selawi malam hari ini pendengar. Dan tentunya kami masih akan melanjutkan perjalanan malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan tentunya untuk temani waktu-waktu beristirahat Anda di malam hari ini pendengar, hingga dini hari nanti. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Jember.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berikan malam hari ini hingga pukul 23 nanti lagu-lagu pilihan ya. Ini sudah kami siapkan, pendengar. Tentunya untuk menemani waktu-waktu istirahat malam Anda dengan beserta informasi yang sudah kami siapkan di malam hari ini. Ini berkaitan dengan kondisi kesehatan yang mungkin saat ini tengah dialami sebagian orang, khususnya di Jember. Dan mungkin ini juga menyerang anak-anak, pendengar, yang membuat kondisi kesehatan jadi menurun, yaitu batuk atau influenza kita menyebutnya. Nah, pendengar, batuk ini kan merupakan salah satu keluhan yang cukup sering dialami ya, khususnya bukan hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak. Dan pada dasarnya batuk ini bukan selalu tanda penyakit, karena merupakan refleks alami tubuh untuk menjaga saluran pernafasan dari benda asing maupun sekret. Namun frekuensi, durasi, dan juga gejala yang menyertai ini juga perlu untuk diperhatikan, karena justru dapat menjadi petunjuk adanya gangguan kesehatan tertentu. Nah, pendengar, pembahasan ini disampaikan oleh dokter spesialis anak, pendengar, yaitu dokter B. Gebiar Tri Baskoro. Dalam pembahasannya, pendengar, bahwa dokter Gebiar ini menjelaskan batuk pada anak ini dapat berasal dari berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan saluran pernafasan maupun kondisi kesehatan lainnya. Dan secara fisiologis, batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh. Ketika reseptor pada organ tertentu menerima rangsangan, maka impuls dikirimkan ke otak dan tubuh kemudian melakukan rangkaian proses berupa kompresi, ekspirasi atau ekspulsi hingga relaksasi. Dan mekanisme tersebut membantu mengeluarkan benda asing maupun sekret dari saluran pernafasan. Dan tidak semua batuk pada anak perlu langsung dianggap sebagai kondisi yang berbahaya ya. Namun orang tua perlu waspada apabila batuk semakin berat dan disertai tanda-tanda tertentu. Kita akan membahasnya lebih dalam, membahasnya lebih lanjut, pendengar, mengingat pada atau dalam beberapa waktu sekarang ini ya, banyak di antara putra-putri kita ini pada akhirnya harus merelakan waktu bersekolahnya tertunda atau harus izin seperti itu karena di kondisi yang tidak memungkinkan atau kondisi sakit yang rata-rata dirasakan jenis penyakitnya sama, pendengar ya, pasti disertai oleh batuk. Nah, kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Jember malam hari ini dengan informasi berkaitan dengan batuk pada anak. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda kembali untuk mendengarkan beberapa lagu.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Woi, punya mata enggak lo?
4: Ini mata ini.
3: Makanya, lihat-lihat dong.
5: 5 minutes later.
3: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
6: A few inches later.
3: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
7: Kenapa, Mas? Mogok.
8: Rasain loh.
3: Ah, dasar lo.
9: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
3: Eh Mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
7: Iya Mas, gak apa-apa. Maafin saya juga ya.
3: Aduh, habis bensin lagi nih.
6: 5 minutes later.
7: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
3: Iya nih Mas.
7: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
3: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
9: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tidak semua batuk pada anak perlu langsung dianggap sebagai kondisi yang berbahaya. Karena dalam penjelasan oleh dokter Gebiar, ini rupanya batuk dapat terjadi beberapa kali dalam sehari selama tidak mengganggu aktivitas anak, khususnya pola makan dan menyusui, dan juga kualitas tidur. Karena batuk ini dipengaruhi oleh faktor psikologis pada anak tertentu, pendengar, misalnya ketika mengalami stres, atau selain penyebab fisik yang berasal dari saluran pernafasan, lambung, jantung, hingga organ lainnya. Nah, namun seperti yang tadi disampaikan, ada beberapa hal yang perlu untuk diwaspadai apabila batuk semakin berat dan juga disertai tanda tertentu, misalnya demam tinggi, disertai sesak nafas, muntah, kejang, tubuh jadi lemas, hingga muncul warna kebiruan pada kulit atau bibir. Nah, ini merupakan beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian medis pendengar. Dan dari sisi durasi, batuk juga dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, di mana batuk akut dapat berlangsung kurang dari sekitar 1 hingga 2 minggu. Sedangkan batuk yang berlanjut hingga beberapa minggu perlu mendapat perhatian lebih, dan batuk yang berlangsung lebih dari 4 minggu atau muncul berulang dalam periode tertentu dapat dikategorikan sebagai batuk kronis dan perlu dicari penyebabnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

dalam kelompok usia tersebut yang mengalami batuk ini segera untuk diperiksakan kepada dokter. Sementara pada anak yang lebih besar dan masih aktif dengan pola makan serta aktivitasnya normal, orang tua disarankan tidak panik dan tidak terburu-buru memberikan obat secara bebas. Dan untuk membantu anak yang mengalami batuk, orang tua dapat memastikan kebutuhan cairan tetap terpenuhi. Pada anak yang masih mendapatkan ASI, maka pemberian ASI dapat dilanjutkan. Air hangat ini juga membantu memberikan rasa nyaman, pendengar. Madu ini dapat diberikan kepada anak berusia lebih dari 1 tahun. Sedangkan bahan seperti lemon, jeruk nipis, jahe, atau bahkan kunyit ini dapat digunakan sesuai usia dan kondisi pencernaan anak. Nah, lingkungan rumah ini juga jadi bagian penting, pendengar, dalam menjaga kesehatan saluran pernafasan anak. Debu dan tungau pada tempat tidur, kelembapan ruangan, sisa pembakaran sampah serta asap rokok ini juga dapat menjadi sumber iritasi. Nah, karena itu, pendengar, menjaga kebersihan rumah dan menghindarkan anak dari paparan asap rokok ini jadi langkah pencegahan yang sangat penting. Dan batuk yang menetap juga dapat menjadi gejala dari berbagai kondisi kesehatan, ya, dimana kemungkinan ada sejumlah kemungkinan penyebab, pendengar, mulai dari infeksi saluran pernapasan, bronkopneumonia, kemudian asma, alergi, tuberkulosis, kemudian juga pertusis, gangguan asam lambung atau GERD. Nah, hingga kondisi tertentu seperti kelainan jantung bawaan. Nah, untuk bayi, pendengar, batuk terus menerus ya, yang disertai mudah lelah saat menyusu, ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut, pendengar. Nah, perlu untuk kita tahu juga bahwa selain obat, penggunaan nebulizer juga perlu untuk dipahami dengan benar. Jadi nebul ini bukan merupakan alat yang secara umum digunakan sebagai obat batuk, melainkan dapat digunakan untuk membantu membuka saluran nafas dalam kondisi tertentu. Dan penggunaannya sebaiknya berdasarkan pemeriksaan serta anjuran tenaga kesehatan agar sesuai dengan kondisi anak. It was

Rasa takut yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu mungkin terkesan wajar ya. Tapi apa jadinya jika yang menjadi penyebab hanyalah sebuah angka, yakni angka 13? Triskaidekafobia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan terhadap angka 13. Fobia ini termasuk dalam kategori fobia numerik dan sering dikaitkan dengan kepercayaan yang menganggap angka 13 membawa nasib buruk. Fenomena ini bukanlah hal yang langka karena banyak orang, baik secara sadar maupun tidak sadar, merasa cemas atau menghindari situasi yang melibatkan angka 13. Gejala triskaidekafobia dapat bersifat emosional, fisik maupun kognitif. Secara emosional, penderitanya bisa merasa takut, khawatir atau panik ketika menghadapi angka 13. Langkah pertama untuk mengatasi triskaidekafobia adalah menyadari bahwa ketakutan tersebut berasal dari persepsi, bukan kenyataan. Memahami bahwa angka 13 hanyalah angka biasa dapat membantu membuka ruang untuk berpikir lebih rasional.

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
0: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
0: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Demikian pendengar untuk informasi pada malam hari ini, semoga berguna, bermanfaat tentunya, khususnya bagi Anda yang memiliki putra-putri yang saat ini tengah dalam kondisi seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu batuk disertai penyerta atau mungkin disertai dengan beberapa kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Semoga ini bisa menjadi acuan ya, informasi ini bisa menjadi acuan untuk Anda, untuk kita sebagai orang tua, kapan harus memeriksakan anak ke dokter atau mungkin memberikan pertolongan pertama dengan obat-obatan alami, dalam artian dengan ramuan-ramuan alami yang ada di rumah seperti itu. Dan tentunya pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dengan beberapa pilihan lagu terbaik untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini, karena besok Anda harus beraktivitas di hari Senin yang cukup padat pendengar. Maka dari itu tetap jaga kondisi tubuh Anda agar tetap sehat, sehingga apa yang Anda lakukan dapat terlaksana dengan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan Anda tentunya. Baik, kita akan jumpa lagi satu jam ke depan ya, dengan hadirnya lagu-lagu pilihan. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sembari bersiap-siap untuk beristirahat, kami persilahkan masih dalam program acara Jumper Malam ini hingga pukul 24.00 nanti.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

0: Pendengar, tidur yang tidak nyenyak memang jadi masalah yang cukup umum. Namun sebenarnya ada beberapa cara tidur nyenyak yang bisa Anda coba lakukan agar kualitas tidur jadi lebih baik. Tidak hanya meningkatkan kualitas tidur sendiri, tapi tidur nyenyak juga baik loh untuk kesehatan fisik dan mental, pendengar. Nah, mungkin kita akan cari tahu apa sih penyebab sulit tidur. Jadi jika tidur Anda tidak nyenyak atau mengalami sulit tidur dalam jangka waktu yang cukup lama, pendengar, maka Anda perlu mencari penyebabnya. Stres kah mungkin? Karena stres ini merupakan respon tubuh terhadap masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan kondisi ini dapat mempengaruhi tubuh secara keseluruhan, baik secara fisik, perilaku, dan juga emosional. Bahkan stres berat ini bisa membuat Anda merasa cemas dan gelisah sehingga tidur pun menjadi tidak nyenyak.
1: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kuskus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu. Seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
2: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
3: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
2: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
4: Dia datang. Mana? Itu dia.
5: Yaudah, diam. Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
2: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
5: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
2: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
5: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Pendengar, memasuki usia 60 tahun, banyak orang yang mengalami perubahan pola tidur. Dan sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa orang yang berusia 60 tahun ke atas ini akan sangat sulit tidur nyenyak dan sering terbangun di malam hari. Atau mungkin juga karena adanya irama tidur atau ritme sirkadian, pendengar. Karena manusia ini punya alarm tubuh yang disebut ritme sirkadian, ritme ini berkaitan dengan siklus tidur. Jadi semakin rutin dan stabil waktu tidur setiap harinya, maka semakin berkualitas juga tidur Anda. Nah, ritme sirkadian ini juga dapat berubah oleh kegiatan olahraga, tidur siang, atau bahkan paparan cahaya dari gadget, pendengar. Nah, namun ada juga banyak kondisi medis yang juga dapat menyebabkan tidur nyenyak jadi terganggu. Jadi beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan masalah sulit tidur, misalnya seperti Anda yang tengah mengidap penyakit asam lambung, asma, nyeri kronis, hingga depresi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

Pendengar, malam hari ini tuntas sudah waktu saya untuk temani Anda di edisi lembar ke-27 September 2026. Tentunya terima kasih bagi Anda yang sudah meluangkan banyak waktu untuk mendengarkan rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di malam hari ini tentunya. Kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari, pendengar, dengan program acara menarik lainnya yang akan dipandu oleh rekan-rekan penyiar yang siap bertugas pada esok hari, menghadirkan semangat untuk Anda untuk mengawali aktivitas Anda tentunya. Selamat beristirahat. Kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari. Tentunya kami masih akan mempersembahkan beberapa lagu sebagai persembahan terakhir di malam hari ini. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Pendengar, demikian untuk serangkaian acara yang telah kami hadirkan di hari ini untuk edisi lembar ke-27 September 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Senin 28 September 2026 inilah RRI Program Masa 1. Kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi. Seorang tokoh sufi, Jalaluddin Al-Rumi pernah berkata, "Perkecilah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata." Kita maknai pagi dengan sepenuh hati. Wujudkan mimpi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari Senin ini kami kembali menyapa Anda. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang membahagiakan untuk bisa melalui seluruh aktivitas kita pagi hari ini. Dan izinkan kami menjadi teman Anda untuk beraktivitas. Pendengar, pagi hari ini kita akan awali bersama dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Lalu pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan buletin berita pagi dari rekan-rekan reporter RRI Jember. Berbagai informasi seputar tapal kuda terangkai dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8. Saatnya kami akan memperbincangkan isu-isu menarik di sekitar kita pendengar dalam Jember Menyapa. Jangan lewatkan kesempatan untuk bisa melaporkan atau menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang menurut Anda memicu keresahan di sekitar Anda dalam Halo RRI. Tetaplah bersama sama dengan kami pendengar pagi hari ini untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika. dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
6: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
5: Dengan bahasa penuh makna.
7: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
5: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
7: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
5: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saya Retno Palupi yang akan membersamai Anda menambahkan nilai-nilai religi pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Kita bersama dengan Kepala KUA Kalisat untuk pagi hari ini. Beliau adalah Ustadzara Khutni SAG MAG. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Matur nuwun sudah hadir di studio RRI pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat.
9: Amin.
8: Oke. Pagi hari ini topik kita adalah problematika administrasi nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Betul. Atau samara begitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, pendengar ini nanti akan kita bagi dalam dua sesi seperti biasa. Anda ingin menyampaikan pertanyaan, nanti kita buka di sesi kedua. Silahkan bergabung di 0331 336652, ataupun mungkin melalui jalur WhatsApp kita pagi hari ini di 0811 3040 9111. Nah, pagi hari ini siaran kita juga kami live-kan melalui kanal YouTube RRI Jember, sehingga Anda bisa memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Jember. Baik pendengar, sebelumnya kami sampaikan kepada Anda bahwa topik kita problematika administrasi nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Nah, kepada narasumber kita, beliau adalah Ustadzara Khutni SAG MAG, monggo katuran mungkin bisa disampaikan mukadimahnya dulu Ustadz sebelum nanti kita buka di sesi kedua. Silakan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man intasaba ila ghairi abihi fa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Alaih mutafakun alaih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rahmat ini selalu dilimpahkan kepada kita, kepada pemirsa, kepada semua yang bisa mengikuti pada hari ini. Salawat dan salam tetap kita haturkan, kita curahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi bagian pemahaman tentang makna nikah, di mana nikah itu adalah ajaran beliau. Mudah-mudahan dengan menikah yang sesuai syariah, kita juga layak mendapat syafaat beliau. Terima kasih saya haturkan kepada pembawa acara RRI pada pagi hari ini, di mana telah memberi kesempatan kepada kami penghulu KUA, penghulu Kabupaten Jember dalam lingkup APRI Kabupaten Jember, yang kebetulan pada hari ini adalah tugas kami dari KUA Kecamatan Kalisat. Terima kasih saya sampaikan semuanya. Menanggapi terhadap persyaratan-persyaratan pernikahan, memang ada 12 persyaratan pernikahan, tapi yang paling pokok, yang paling penting yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah persyaratan akte lahir. Di mana akte lahir ini menjadi problematika apabila tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Banyak fakta di lapangan yang terjadi pada kami, pendaftaran pada kami adalah yang pertama, banyak kasus-kasus akte lahir anak mama. Yang kedua, banyak kasus-kasus juga akte lahir yang tidak sesuai dengan fakta. Artinya mungkin dahulunya ketika kecil seorang anak ini diadopsi tanpa persesuaian aturan atau undang-undang. Sehingga ketika dia membuat akte lahir, ketika mau sekolah mungkin PAUD atau TK, dia seadanya dinamakan orang tuanya atau asuhnya. Sehingga muncul pada ijazah, muncul pada akte lahir, pada ijazah, dan seterusnya. Ketika pada saat dia menikah, dia tidak merasa, si yang bersangkutan calon jatin tidak merasa bahwa ada kesalahan fatal di sana. Efeknya apa? Efeknya adalah, kalau kita mengacu kepada hadis yang saya sampaikan tadi, manin tasabaila ghairi abihi, ada yang kalimat, manit da'a ila ghairi abihi fa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun, yang artinya kurang lebih siapapun seseorang baik laki-laki atau perempuan yang menasabkan dirinya kepada selain bapak kandungnya atau ibu kandungnya, padahal dia tahu bahwa orang tua tersebut bukan bapak atau ibu kandung. Akibatnya apa? Akibatnya wa ya'lamu, padahal anak tersebut tahu bahwa dia bukan bapak dan ibu kandung. Ini berat efeknya, yaitu fal jannatu alaihi haramun, maka surga diharamkan bagi Allah untuk menerima orang tersebut. Orang tersebut siapapun yang terlibat di sini, baik anak yang salah menasabkan kepada orang tuanya, termasuk orang KUA, sudah diceritakan sesama yang bersangkutan bahwa ini bukan bapak dan ibu kandung, tapi orang KUA tetap mengesahkan, atau sebaliknya sudah dijelaskan oleh KUA bahwa akibat dari kesalahan nasab ini semua yang terlibat di sini, padahal dia tahu, kalimat padahal dia tahu itu tidak hanya mengikat kepada yang bersangkutan, tapi siapapun yang mengesahkan termasuk KUA, itu fal jannatu alaihi haramun, maka surga itu diharamkan bagi Allah. Diharamkan bagi Allah untuk menerima orang-orang yang seperti ini. Baik itu jatinnya, KUA-nya, seperti ini. Kenyataan di lapangan, banyak di antara kami yang kebetulan bekerja di bidang ini, oleh penghulu, insya Allah di seluruh Indonesia, wabil khusus di Jember, menghadapi problem-problem seperti ini. Dan kami dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya tentunya kita memberi pahaman sebaik mungkin, mungkin dengan mau'idoh, dengan bil hikmah, bahasa-bahasa yang santun dan lain-lain seperti itu. Alhamdulillah bagi masyarakat yang mungkin menerima penjelasan dari kami bisa menerima dengan baik. Tapi terkadang juga bagi masyarakat mungkin karena keterbatasan pemahaman awam dan lain-lain, sehingga kadang banyak juga yang bahasa kita ya mungkin kurang sabar atau lain-lain seperti itu. Mungkin sementara itu sebagai mukadimah dari saya, sebagai pancingan lah bahasanya, untuk mudah-mudahan ada pertanyaan untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut.
8: Oke. Baik, matur nuwun Ustaz untuk pagi hari ini. Jadi kadang-kadang memang di lapangan itu kita menemukan banyak sekali permasalahan administrasi ya sebelum melakukan pernikahan, gitu ya Ustaz. Betul. Dan ada juga masyarakat yang mengabaikan atau menganggap bahwa juga ini nggak penting gitu ya.
9: Iya betul, geng.
8: Oke, baik. Nah pendengar, kita sampai di sesi kedua untuk pagi hari ini. Silahkan sampaikan pertanyaan Anda, khususnya mungkin untuk Anda yang baru akan melakukan pernikahan. pernikahan.
9: Monggo saya persilahkan.
8: Anda bergabung di 0331-336652 ataupun mungkin juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811-304-0911. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, selamat pagi Bu.
10: Pagi, saya Bu Yaya Kalisat ini.
8: Oke, okay, ini betul. Kita bersama dengan Kepala KUA Kalisat ini Bu.
9: Iya, betul-betul.
10: Saya istrinya apa, Pak Yondra.
9: Oh begitu, nge. Pak Yon Acung atau Pak Yon Kano depan kantor desa Kalisat.
10: Iya.
9: Oh gitu, alhamdulillah. Monggo Bu, monggo kalau mau ditanyakan.
8: Apa Ibu mau tanya apa ini kira-kira?
10: Iya, ini mau nanya saya, Ustaz.
9: Nggih, monggo.
10: Saya kan sudah ditinggal ibu saya mulai umur 7 bulan.
9: Nggih.
10: Apa? Yang keluarga saya ini bule adiknya ibu.
9: Betul, nggih.
10: Terus apa, saya nikah itu bukan di apa, diwaliin bapak saya, bukan, tapi kakak saya. Apa, bapak saya kan ada di sanggar
9: saat itu. Sanggar Banyuwangi nggih.
10: Kakak saya yang maleni saya itu siapa, ndak kakak saya sendiri, kakak kandung
9: nggih.
10: Yang pertama, kakak yang pertama. Kalau itu siapa enggak?
9: Oh, nggih. Nggih, terima kasih Ibu.
10: Yang suami yang pertama dulu.
9: Nggih.
10: Dia cerai sama suami yang pertama. Nikah sama yang sekarang ini, tapi wali hakim sudah enggak ada sama sekali.
9: Nggih.
10: Siapa enggak itu?
9: Terima kasih Bu Yon.
8: Ya, begitu aja makasih. Ibu.
10: Terima kasih alhamdulillah.
9: Amin doanya Bu. Terima kasih.
10: Ya, amin. Ya Allah. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya. Ini pertanyaan yang mungkin juga dialami oleh banyak orang ya Ustadz. Kalau kondisinya di lapangan begini, apa yang harus dilakukan? Begitu mungkin.
9: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada dua kalimat Ibu Yon yang perlu digarisbawahi. Pertama, intasabah itu kaitannya dengan nasab nggih. Yang kedua, perwalian mawallahu. Bedanya bagaimana? Kalau intasabah bagaimanapun karena nasab harus tetap bapak kandung tercatat. Apakah dia diadopsi oleh orang lain atau sudah bapak sudah meninggal, pencatatan di buku nikah, meskipun misal katanya ibu sudah ditinggal bapak sejak umur 7 bulan atau 7 tahun seperti itu. Jadi pencatatan di surat nikah tetap harus contoh bapak orang tua atau bapak kandung, nama Ibu Yon umpamanya Bapak Hasan. Jadi pencatatannya harus tetap Bapak Hasan. Yang kedua, pertanyaan tadi adalah perwalian saya diwalikan atau diperwalikan oleh kakak kandung saya. Betul. Ketika wali mujbir bapak kandung, kakek kandung telah wafat, akhirnya intikol, artinya intikol pindah kepada akrob. Akrob adalah perwalian yang paling dekat dari bapak. Biasanya ini kakak kandung atau adik kandung. Baru setelah itu melangkah kepada ba'id, wali ba'id. Wali ba'id itu diantaranya paman, saudaranya bapak, atau saudaranya kakek, itu sudah ba'id. Kalau ba'idul ba'id itu saudara sepupu. Jadi betul, sebagai wali akad, wali akdun nikah itu kakak kandung, tapi pencatatan tetap harus wali nasab, artinya bapak kandung. Perwalian ketika akad, ketika sudah wafat bapak kakek, kita kembali kepada akrab saudara kandung. Dalam hal ini banyak juga ini Mbak yang orang tidak paham. Karena mungkin sungkan atau mungkin kebiasaan, padahal akrab masih ada Mbak. Contoh seperti saya cuma seorang perempuan umpamanya, mungkin saya punya adik kandung laki, karena mungkin masih umur 20, umur 21, tiba-tiba diminta pamannya yang menjadi wali tanpa ridho si perempuan, tanpa saya meridhoi, itu tidak sah hukumnya. Jadi harus mengutamakan yang akrab, yang paling dekat dulu, meskipun untuk adik kandung. Nah, kecuali kalau seandainya adik kandung berhalangan, mungkin jauh atau gaib, baru intikal kepada paman seperti itu. Jadi tidak semerta-merta karena sudah sepuh harus saya aku jadi wali hakimnya, tidak bisa seperti itu. Di masyarakat banyak yang seperti itu. Jadi bagi KUA, bagi teman-teman penghulu wajib mengingatkan seperti itu. Dan banyak kan kasus seperti itu di lapangan kayak gitu. Wah, aku paman nih, aku iki wis seperti itu. Itu enggak boleh seperti itu. Jadi perurutan perwalian pertama bapak mujibir, yang mujibir artinya yang bisa membebaskan atau bisa memaksa. Itu enggak bisa di otak-atik seperti itu. Yang kedua, kalau bapak wafat baru kakek bapaknya bapak. Nah, setelah itu baru akrob. Akrob itu gampang intikolnya. Contoh seandainya saya perempuan punya kakak laki, ya bapak kakak kandung maksudnya nggih. Terus ada adik gitu. Taruhlah si kakak, "Oh, aku gak gelem anu jadi walimu, bla bla bla." Itu bisa langsung otomatis pindah ke
8: adiknya.
9: Pindah ke adiknya yang penting dewasa. Beda kalau seandainya paman. Beda. Nah, beda artinya harus selesai dulu saudara kandungnya.
8: Kalau memang udah enggak ada. Oh,
9: kalau sudah memang enggak ada atau enggak mau, baru ke paman.
8: Oh, boleh.
9: Boleh.
8: Boleh enggak mau ya?
9: Boleh enggak mau. Boleh enggak mau. Artinya kalau enggak mau beda dengan mujbir. Kalau mujbir bapak kandung tidak mau, harus pengadilan yang memutuskan, namanya wali adol. Tapi kalau akrab tidak. Karena harus karena mujbir itu sudah selesai sehingga kembali ridhonya si perempuan. Seperti itu.
8: Jadi,
9: mungkin seperti itu jawaban Ibu.
8: Enggak serta-merta lang ke paman.
9: Oh, enggak serta-merta.
8: Atau ke pakdenya.
9: Iya, akrab lebih utama seperti itu.
8: Jadi ayah kandung dulu.
9: Iya, itu kalau itu wajib.
8: Iya, wajibnya. Tapi kalau ini enggak mau
9: sudah meninggal baru kakek. Bapaknya bapak.
8: Kakek mungkin sudah meninggal juga atau sudah ini Ustaz sudah
9: berhalangan umpamanya ya pikun atau lain itu betul. menghilangkan hak perwalian. Seperti itu.
8: Berarti langsung ke
9: akrob. Nggih.
8: Siap.
9: Seperti itu.
8: Ya, baik kalau begitu. Ya, Ustaz, kalau misalnya ada satu pertanyaan ini ya. Oke, kita terima dulu penelpon kita untuk pagi hari ini di 0331-336652. Selamat pagi, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, dengan siapa ini Bapak?
11: Dengan Abdul Qadir di Kejayan Pujir Bondowoso.
8: Oke, Pak Abdul Qadir di Kejayan Bondowoso. Baik, Pak Abdul Qadir, monggo silahkan. Ya,
11: saya ingin tanya, Pak.
8: Iya, monggo langsung sama Ustadz ya.
11: Kan saya punya anak perempuan ya.
9: Iya, betul.
11: Punya kakak namanya Misbahul Hasan.
9: Iya.
11: Setelah itu katanya orang-orang itu bilang punya tunangan tanpa seizin aku, kan tak bisa mengawinkan kalau
9: betul
11: itu, Pak.
9: Sambil anungi, Pak. Betul Bapak Qadir.
11: Karena kemarin lusa itu ada orang menanyakan, istilah bilangnya jangan bilang sama bapaknya.
9: Itu salah, geng.
11: Ya salah. Kalau itu kakaknya yang mengawinkan, tapi tanpa si izin aku kan tak boleh.
9: Batal Bapak. Tidak sah. Langsung saya nyatakan tidak sah. Kalian jenengan wali mujbir.
11: Iya Pak.
9: Terus yang jadi masalah mungkin ada pertanyaan
11: orang-orang Kejayaan. Kalau tanpa seizin orang tua,
9: walaupun
11: ada orang tuanya, tapi kakaknya ada, tak boleh kakaknya jadi wali.
9: Betul.
11: Jadi orang tua.
9: Betul. Artinya betul. Tak boleh itu betul.
11: Tak boleh. Kalau masih ada orang
9: betul.
11: Tua.
9: Betul.
11: Mengawinkan seorang adiknya.
9: Cara
11: wali.
9: Betul.
11: Kalau terpaksa akhirnya. Kan dimasuk penjara.
9: Bisa dipidanakan Bapak. Satu yang bisa saya tanggapi, hukum akadnya tidak sah.
8: Sekedap. Sebentar Pak Ustadz. Oke, Pak Abdul Qadir, cukup pertanyaannya atau ada yang lain?
11: Ya, ada,
8: oh cukup. Nggih, baik, terima kasih kalau begitu. Matur nuwun. Iya, terima kasih Abdul Qadir, Pak Abdul Qadir nggih.
9: Amin, amin. Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
8: Matur nuwun.
9: Amin.
11: Amin.
9: Amin.
8: Amin. Iya, amin ya rabbal alamin.
9: Terima kasih Pak Qadir, terima kasih doanya.
8: Nggih, sampun.
11: Abdul Qadir di Kijayan Pujer Bondowoso.
8: Iya, oke. Okay. Iya, matur nuwun Pak Abdul Qadir.
11: Ya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Siap. Pak Abdul Qadir ini berarti akan ada rencana untuk menikahkan putrinya.
9: Insyaallah begitu.
8: Okay. Tapi enggak tahu kenapa ini mungkin posisinya kenapa langsung mau diambil alih kakaknya begitu ya,
9: Ustaz? Nggih, sepertinya begitu.
8: Oke, okay, monggo mungkin bisa ditanggapi lebih detail.
9: Terima kasih Mbak. Silahkan. Banyak kasus memang Pak Qadir nggih di masyarakat. Kami banyak tahu seperti itu. Entah mungkin ketika masa lalunya ada amnu, ada problem gitu dengan keluarga. Yang paling banyak perceraian Mbak. Yang paling banyak kasus-kasus perceraian. Itu yang paling banyak istilah broken home. Kadang saya sering menemukan sang ibu wis anu tinggal aja bapaknya wong pokoknya gak pernah ngimangan kayak seperti itu. Itu banyak yang seperti itu betul, Bapak. Betul. Tapi kami selaku KUA tetap wajib untuk meluruskan hal seperti ini. Jadi urusan emosional, urusan kebencian, urusan kemangkelan itu masa lalu gitu. Biar yang dihadapi oleh anak calon jatin betul-betul dapat barokah dari Allah. Yang kedua absah, benar-benar absah. Untuk menanggapi pertanyaan Pak Qadir, pertama saya pastikan jika seperti itu Bapak pernikahan yang mengambil alih posisi wali mujbir itu tidak sah atau batal demi hukum Bapak Qadir. Artinya terjadi perzinahan seperti itu Mbak, perzinahan. Seperti itu. Karena ini wali mujbir enggak bisa dipungkiri kecuali akrab. Kecuali akrab masih bisa tarik ulur antara akrab dan ba'id. Seperti ponakan, adik saudara kandung dan paman. Karena kedua-duanya itu tidak terikat dengan mujbirot. Mujbirot itu kalau bahasa Arab jabaru jabiru tajbiron, artinya pembebasan Mbak. Artinya salah satu betul-betul mutlak pembebasan kepada jatin. Yang kedua salah satunya juga orang tua bapak kandung bisa memaksa. Ini dalam fikih seperti itu. Jadi tidak bisa diambil alih oleh siapapun dalam hal ini mujbir itu. Nah, jadi ketika tiba-tiba tanpa ridonya bapak, tiba-tiba si kakaknya bapak atau paman tiba-tiba mengambil alih. Jangankan paman, wong masih yang lebih afdol daripada paman itu saudara. Kalau seandainya bapak dan kakek meninggal. Apalagi tiba-tiba satu tanpa ridho, nomor dua tanpa sepengetahuan bahkan disembunyikan, ini batal. Ini batal demi hukum pernikahannya. Fatal ini Mbak. Yang kedua, efek dari seperti ini bapak kandung, bapak mujbirot bisa punya hak perdata untuk menggugat terhadap pernikahan itu.
8: Tersebut.
9: Pertama bisa menggugat secara pidananya, yang kedua perdatanya secara syar'inya bisa membatalkan. Seperti itu karena pernikahan tidak sah seperti itu, Mbak.
8: Oke,
9: kecuali kalau seandainya memang gaib. Artinya gaib atas ridho si bapak, kebetulan bapak mungkin ada di Malaysia kerja, intikol secara syar'i, secara syar'i, maksudnya pamannya karena mungkin tunangan banyak di masyarakat, itu dipersilahkan pamannya, tapi atas dasar ridho dan izin. Kan seperti ini nggih itu siap. Biasanya yang banyak terjadi masyarakat. Tapi kami tetap mensyaratkan dalam undang-undang pernikahan tetap harus ketika perwalian tidak bisa hadir atau gaib itu harus wali bil kitabah namanya. Jadi bapak kalau seandainya ada di Malaysia, Bapak Qadir umpamanya tetap Bapak Qadir yang menikahkan diwakilkan kepada KUA. Petugas seperti itu. Jadi itu pun harus ada suratnya namanya tawkil wali bil kitabah. Jadi tujuannya adalah memastikan bapak kandung kalau wali mujbir betul-betul meridhoi atas pernikahan itu, ada bukti fisiknya. Nah, biar namanya wali bil kitab, taukil wali bil kitabah. Contoh Bapak Qadir ada di Malaysia, dia resmi, dia harus datang kepada kedutaan besar atau komjen menerangkan bahwa saya Qadir, punya anak kandung namanya Siti, pada saat ini mau menikah di KUA, taruhlah di Maesan, di Bondowoso atau di Pujer seperti itu, dengan seorang laki-laki bla bla bla bla. Nah, baru kan biasanya di KBRI dan KJRI ada penghulunya, Mbak. Namanya penghulu luar negeri. Nah, itu baru sesuai dengan data yang ada direkomendasikan kepada kepala KUA, ditujukan kepada kepala KUA setrip penghulu KUA taruhlah ke Maesan atau Pujer untuk menikahkan putrinya Pak Kodir yang bernama Siti kepada laki-laki. Itu absah kalau seperti itu. Kalau tiba-tiba tanpa izin mau menghilangkan bla bla, tidak sah. Akadnya tidak sah. Nomor dua, Pak Kodir punya hak berdata, punya hak perdata untuk membatalkan itu, Mbak. Mungkin seperti itu, Bapak Qadir. Mudah-mudahan bisa dipahami dan memuaskan jawaban saya.
8: Ya, baik. Berarti intinya seperti itu, Pak Abdul Qadir. Bisa mengajukan gugatan.
9: Bisa mengajukan gugatan pembatalan nikah kepada PA.
8: Oke, Ustadz, ini pertanyaan yang mungkin tidak terlalu jauh dengan apa yang dialami oleh Pak Abdul Qadir. Dari Ibu Novi, selamat pagi Ibu Novi, ada di Gebang. Ini pertanyaannya adalah, jika kasus seperti Pak Abdul Qadir itu, sang ayah atau mungkin Pak Abdul Qadir atau siapapun itu, akhirnya timbangannya rame. Ya udah, daripada anaknya mau nikah terus eret-eretan begitu istilahnya, Ustadz ya. Eret-eretan garai apa, membuat kericuhan dan lain-lain, akhirnya sang bapak ini mengikhlaskan, ya sudah. Kalau pihak keluarga tidak tidak berkenan saya jadi wali nikahnya, ya sudah monggo kakaknya atau pamannya, begitu gimana?
9: Tidak bisa, tidak bisa, Mbak. Tidak bisa. Karena ini masalah fikihnya. Kalau administrasinya mungkin kita bisa mengakomodir seperti itu, nggih, Mbak. Tapi fikihnya yang tidak memperbolehkan. Nah, berarti itu karena tidak sah atau batal demi hukum, harus diakad ulang. Akad ulang yang betul-betul bapaknya yang menikahkan. Apakah teknisnya mau diwakilkan kepada siapapun yang dipercaya bapaknya, silakan. Artinya akad yang pertama tetap batal. Bukan urusan rame tidak rame ini, urusan apa, fikih.
8: Kadang-kadang di lapangan seperti ini ya.
9: Betul, geng. Jadi itu bagian dari apa, harmoni, tugas dari penghulu seperti itu untuk memberi pemahaman. Jadi kalau fikih kan berbicara begini, geng, kan kami selaku penghulu kan dibebani dua hukum, diberi tugas dua hukum menurut undang-undang, bahwa penghulu adalah di KMA, insya Allah 335 KMA, penghulu bahwa tugasnya adalah salah satunya adalah mengesahkan sebuah pernikahan yang sesuai agama Islam yang dianggap sah dengan persyaratan-persyaratan sudah ditentukan sesuai regulasi baru disahkan. Jadi pertama yang dikaji oleh penghulu adalah hukum fikihnya dulu. Nah, hukum fikihnya dulu masuk apa enggak, boleh apa enggak, termasuk wali dan lain-lain. Setelah fikihnya selesai, baru administrasinya. Nah, problem dua hukum ini antara hukum agama dan hukum administrasi banyak terjadi di masyarakat. Apalagi ketika kita bahas kaitannya dengan ini akte lahir, banyak akte lahir tidak menyebutkan, taruhlah misal yang paling banyak anak mama atau bapaknya tidak ada. Sebetulnya ada, enggak
8: tidak
9: mungkin dia lahir dari
8: bayi
9: yang dia masukkan. Yang kedua, banyak anak yang diadopsi sejak bayi karena tuntutan sekolah hanya yang adopsi, contoh langsung disebutkan sebagai bapak kandung, ibu kandung.
8: Betul sekali.
9: Padahal salah satu persyaratan pernikahan adalah akte lahir. Akte lahir adalah di mana sebuah akte lahir menyatakan bahwa autentifikasi terhadap nasab anak. Kalau kaitannya dengan undang-undang kita. Anak itu anaknya siapa? Anaknya si A dan si B, bukti autentiknya apa? Kan akte lahir kita.
8: Tapi kalau kondisi anak adopsi seperti itu bagaimana? Nah, Ustaz, tapi sebelumnya kita ada penelpon yang sudah bergabung. Mohon izin kita terima dulu. Mungkin bisa dilanjutkan penjelasan yang tadi. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
12: Halo.
8: Selamat pagi, assalamualaikum.
12: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat pagi. Dengan siapa nih, Pak?
12: Dengan Pak Jaya di Jenggawa.
8: Pak Jaya di Jenggawa. Monggo silahkan, ada Ustadz Dara Khutni. Beliau adalah kepala KUA Kalisat, Ustaz. Pak Jaya, monggo silakan.
12: Oke, assalamualaikum Ustaz Dara Khutni.
9: Nggih, monggo Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi
12: wabarakatuh. Mau tanya ini, Ustaz, apa kan akhir-akhir ini tuh saya sempat mendengar gitu, beberapa anak-anak muda usia di bawah 19 tahun.
9: Nggih.
12: Ini banyak yang mengajukan kayak semacam dispensasi nikah pengadilan agama
9: berbagai
12: alasan.
9: Nggih.
12: Nah, kalau nyenengan sendiri mungkin sebagai kepala KUA gitu yang sering menerima berkas, berkali ada yang berkas semacam ini itu
9: banyak nggih Bapak, banyak.
12: Administratif terbesar seperti apa gitu yang menghadapi pasangan usia dini seperti ini. Yang pertama. Terus yang kedua itu terkait dengan ini. Saya pernah ini Ustaz tepat semacam mengantarkan orang kayak lamaran gitu di desa lamaran tunangan. Nah, ketika sampai di sana tiba-tiba ada ini kayak kiainya atau ustadznya tiba-tiba, "Ayo gini sekalian wis di anu di sini gitu."
9: Nggih.
12: Saya pribadi ya agak kaget itu ya karena memang selama ini setahu saya sih dari pihak Pak Kementerian Agama kan benar-benar gencar untuk apa namanya untuk melawan hal semacam ini gitu. Tapi kan semacam ini masih ada.
9: Masih banyak budaya masih. Iya, iya.
12: Kan harus harus bagaimana kita menyikapi ini? Apakah kita harus ngasih tahu edukasi atau sudah kita biarkanlah udah jalan gitu.
9: Nggih.
12: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Jaya.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz bisa ditanggapi.
9: Nah, jadi begini. Salah pertama yang saya terima, yang saya pahami adalah banyak apa tidak pernik apa yang pernik calon jatin yang di bawah umur 19. Saya nyatakan banyak juga meskipun banyak di Kalisat. Nah, cuman kan salah satu tugas penghulu itu kita tidak bisa menolak, Pak Jaya. Penolakan kita, semua administrasi pendaftar wajib diterima oleh KUA. Solusinya apabila kekurangan persyaratan, pertama kekurangan persyaratan itu diantaranya kurang umur, ada penolakan dari orang tua atau dari wali, atau beda nama seperti ini, itu kita itu bahasa penolakannya itu pakai administrasi juga dikasih N8. Jadi kita wajib menerima pendaftaran siapapun orang itu. Yang kedua, kalau memang ada kekurangan kita kasih N8. N8 itu fungsinya adalah penolakan secara dinas, sekaligus dikasih N9 rekomendasi untuk istilahnya menuntut kami gitu ya, menuntut KUA atas ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat. Kok opo kenapa kok ini kok ditolak? Wong saya mau nikah ini. Lah itu bahasa anunya, tapi sebetulnya rekomendasi kepada pengadilan istilahnya menggugat KUA atas penolakan kami. Tapi itu bahasa administrasi, Mbak. Mbak bahasa administrasi sehingga nanti pengadilan akan memutuskan apakah ini layak dilanjutkan, seandainya kurang umur atau walinya ketiga tidak menolak, kecuali jadi hukum wali adol, apakah layak dilanjutkan pernikahan atau tidak. Seperti itu yang memutuskan hakim, Pak Jaya. Nah, baru nanti setelah itu seandainya rekomendasi hakim memungkinkan untuk dilanjutkan, entah pertimbangan hakim, tentunya hakim yang lebih tahu, hakim BA maksudnya, baru perintah itu sifatnya di amar putusan bahwa kepada kepala KUA, contoh Kalisat, untuk memproses pernikahan si A dan si B, walaupun kurang umur, atas izin pengadilan ini diizinkan untuk menikah umpama seperti itu. Jadi kami wajib mencatatkan pernikahan seperti itu. Itu. Yang kedua, terkait kaitannya dengan tradisi yang ditangkap oleh saya, pertanyaan wong ini cuma tunangan, terus kok tiba-tiba dari salah satu pihak, mungkin ya dari pihak perempuan ini langsung diakad. Tujuannya ini, tujuannya biar enggak terjadi haram dan penyalahgunaan apa hubungan dan lain-lain. Ya selama jenengan bisa, karena itu kita melawan tradisi nggih. Pertama ya dikasih pemahaman yang baik, mau itu labil hikmah yang memberi pemahaman, bapak, ibu, besan, bla bla bla bla umpamanya seperti itu. Yang kedua ya pada intinya kalau bisa dihalangi dulu. Karena apa? Akad nikah yang seperti itu, bahasa di masyarakat adalah akad nikah siri. Padahal secara fikih tidak ada akad siri di sana. Siri pada awalnya adalah paradigma dari hukum fikih yang tidak pernikahan yang tidak dinikahkan oleh walinya, itu siri. Tapi kenyataan di lapangan ketika tunangan bapaknya ada, ibunya ada, cuman karena takut dosa dan ini itu sehingga langsung diakad, itu bukan siri, namanya dohir. Ketika akad dohir jatuh hukum kewajiban semuanya, menafkahi, menjaga semuanya wajib itu sudah, meskipun tujuannya cuman biar nggak dosa gitu kan, karena cuman tunangan. Yang banyak kan seperti itu ya Mbak ya. Seperti itu, enggak, terima, seperti itu Pak Jaya. Jadi di kalau bisa diperjelas pemahaman dan dipending.
8: Oke. Jadi kalau misalnya akadnya dibareng-barengkan, kalau bisa enggak
9: gitu. Enggak, kalau bisa enggak, nunggu administrasi lebih lengkap biar tidak ada korban di sini seperti
8: Oke,
9: itu.
8: Oke, baik, kita sapa dulu untuk penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
13: Selamat pagi. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan siapa ini, Bapak?
13: Ya, ini Abdul Qadir.
9: Oh, yang Abdul Qadir lagi. Nggih.
8: Masih ada yang kurang jelas ini. Monggo silakan Pak Abdul Qadir.
13: Kalau ini Abdul Qadir yang dari Jilbuk,
9: Pak. Oh, beda. Tak pikir yang dari
8: Pak Abdul Qadir ini ya, yang tadi Abdul Qadir.
13: Iya.
8: Okay, Pak Abdul Qadir.
9: Ngapunten Bapak, ngapunten.
8: Dari Jilbuk. Nggih, silakan Pak Abdul Qadir, monggo.
13: Nah, begini, Ustaz.
9: Nggih.
13: Sering saya juga mengawal lamaran seperti itu.
9: Nah,
13: tiba-tiba seperti itu memang kasusnya, seperti Pak Jaya itu. Saya sebagai, mohon maaf, ditokohkan oleh masyarakat. Tunggu dulu, tunggu, gampang kalau sulak soal nikah itu gampang. Nanti saya beri pemahaman dulu.
9: Betul,
13: apa
9: betul.
13: Ini ada kedua tunangan ini apa? Dilihat dulu. Kalau Anda pernah kemana-mana,
9: enggak membahayakan gitu ya.
13: Jangan dulu, Pak.
9: Betul, Bapak. Betul.
13: Ini begini jawabannya kedua besan. Ini agar tidak anu, Ustaz, kalau pergi ke sana kemari bersilaturahim sama pamannya, bibinya, biar tidak haram itu. Berbersentuhan. Saya tanyakan, Cong. Karena
9: Madura, gitu. Masa Madura.
13: Cong, benih apa nih, Kak Bibi, mertuan, Bibi, bapak, Bibi, apa ben siap, ben anu? Kiring kesokan orang sepuluh. Lep, umpaman benih apa nikah, Cong.
9: Betul.
13: Nanti tanggung jawab.
9: Betul,
13: betul. Betul. Ajak ke anak nabi ini nak ibadah nabi ini apa pun siap jadi ya. Abdi nak ikut muncul Ustaz.
9: Geng.
13: Benda ramah.

0: kalau itu terjadi hal-hal yang seperti itu, sekiranya saya digugat kena 081, Ustaz.
1: Iya.
0: Jadi saya sebagai tokoh masyarakat, saya terjepit waktu itu, saya nikahkan. Mohon maaf Ustaz, bagaimana ini? Apa salah tindakan saya? Mohon maaf, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Abdul Qadir, nggih, mohon izin Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk juga untuk pagi hari ini dari Pak Teo. Selamat pagi, assalamualaikum. Dari Mas Teo Magelang. Mau tanya, bagi pasangan yang menikah beda kewarganegaraan, pencatatan ganda, birokrasinya seringkali memicu stres dan pertengkaran sebelum sah, begitu Ustaz. Bagaimana tipsnya menjaga hati dan ego agar proses administrasi yang melelahkan ini tidak merusak tujuan dan membentuk keluarga yang damai?
1: Oke,
2: ini dihadap mungkin juga dihadapi
1: juga terkait banyak,
2: dengan
1: itu banyak,
2: apa kerumitan birokrasinya, begitu Ustaz.
1: Sebetulnya tidak rumit, sebetulnya tidak rumit. Mungkin biasanya yang bilang rumit itu biasanya karena buru-buru. Karena buru-buru sehingga merasa capek, merasa inilah kurang nyaman, seperti itu. Yang pertama saya nanggapi Pak Abdul Qadir, Pak Abdul Qadir Jalbuk kalau nggak salah, Pak Abdul Qadir Jalbuk, betul jenengan selaku, apalagi jenengan bukan keluarga langsung, keluarga langsung, maksudnya cuma diajak, kalau bisa dikasih pemahaman, ditolak, kalaupun memaksa, biarkan bapak kandungnya aja yang menikahkan, sehingga kalau seandainya ada efek, ada akibat dari sebuah pernikahan akad yang seperti itu, katakanlah yang tidak tercatat, biar bapaknya yang menanggung, biar jenengan selamat, tidak selamat dari tuntutan-tuntutan yang lain. Nah, itu sebuah kesalahan sebetulnya, meskipun ada embel-embel biar tidak dosa, biar halal begini. Masalahnya ketika seseorang sudah diakad, itu mutlak bapak, mutlak kewajiban langsung jatuh, apakah dia ngumpuli atau tidak. Ya tetap punya kewajiban, tanggung jawab, membimbing, menjaga dan lain-lain seperti itu. Ketika ditanya tadi sama anaknya masih mau mondok, artinya bukan kemauan, padahal salah satu persyaratan pernikahan adanya N3 itu atas kesepakatan bersama, Mbak. Jadi bukan kemauan orang tua seperti itu, apapun alasannya seperti itu. Itu mungkin kejawaban, kalau bisa bahasa saya ditolak saja. Kalaupun memaksa dan sangat memaksa, biarkan aja bapak keluar aja dari lokasi itu dan biar walinya yang menikahkan sendiri, karena yang akan menanggung risiko secara perdata dan lain-lain itu bapak kandungnya akhirnya. Jadi bapak biar selamat, maksudnya begitu. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Tio nggih, dari Magelang. Kalau boleh nanya, Pak Tio, Mas Tio, dari kira-kira dari negara mana? Karena begini, persyaratan secara umum tentang pernikahan
2: beda-beda
1: gitu. Secara umum dulu nggih, Pak, antar negara, karena ada negara yang tidak ada hubungan bilateral dengan Indonesia. Itu ada jawaban lain seperti itu. Jadi secara umum, pertama dari negaranya itu biasanya dia tentunya diminta paspor, visa. Ya, terus yang kedua bebas apa asal usul anak, kalau bahasa kita itu akte lahir, tapi di sana ada keterangan tentang keluarga atau nama bapak dan ibu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bebas dari tanggungan atau tidak dalam keadaan married dengan orang lain. Artinya single gitu, ada keterangan single. Ini yang paling penting dulu, yang bisa di apa, yang persyaratan utamanya ketika masuk ke Indonesia, tentunya visa, izin kepolisian dan lain-lain itu menyusul. Gampang kalau sebetulnya mudah. Yang berat, yang agak rumit itu kan yang persyaratan yang berlaku di Indonesia yang harus dikeluarkan oleh negara asal. Setelah itu kalau seandainya negara tersebut ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, baru jenengan langsung ke kedutaan besar, contoh umpamanya Amerika, umpamanya jenengan langsung ke kedutaan Amerika yang ada di Indonesia, bahwa berkas-berkas semuanya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah absah, baik itu penerjemah yang ada di kedutaan ataupun penerjemah yang ditunjuk, yang di,

0: di bawah sumpah itu yang bilateral, itu yang apa yang ada katanya luar negeri yang bilateral dengan Indonesia. Ada luar negeri yang satu rumpun, contoh Malaysia, Brunei, terus Singapura, Mbak. Nah, selama itu bahasanya Melayu itu tidak usah diterjemahkan. Nah, tapi tetap harus seizin kedutaan besar masing-masing. Yang ketiga, ada luar negeri atau negara luar yang tidak punya diplomatik, hubungan diplomatik dengan Indonesia, itu harus pakai sertifikat apostel itu biasanya dipenjamin di bawah undang-undang. Indonesia juga sudah meratifikasi itu Kemenkumham bagi daerah atau bagi negara-negara yang tidak punya, yang belum ada kedutaan besar di Indonesia. Contoh umpamanya, contoh yang banyak terjadi Israel. Negara Israel yang di Bali itu, Mbak, banyak yang mau menikah, baik itu secara Islam ataupun secara non-Muslim. Itu persyaratan sertifikat apostel. Gimana persyaratan apostel itu? Contoh kalau seandainya ada warga Israel, itu harus datang ke daerah Suriah atau daerah yang paling dekat dengan Israel ke Kementerian Duta Besar Indonesia yang ada di sekitar itu. Di sana ada isi sertifikat apostel seperti itu. Setelah itu langsung bawa ke Indonesia itu bisa. Tidak harus seizin kedutaan besar yang ada Israel yang ada di Indonesia, karena tidak ada bilateral, jadi tidak punya kedutaan gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Matur nuwun Ustaz. Terima kasih banyak untuk pencerahan yang diberikan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak pemahaman.
0: Amin.
1: Dan bahwa enggak gampang membuat wali nikah ini langsung ke ke yang lain.
0: Ke yang lain, betul.
1: Ayahnya masih
0: betul.
1: Ada.
0: Iya, Mbak.
1: Ya, baik. Mohon izin, kita harus akhiri dulu untuk Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan keadaan yang sehat.
0: Amin.
1: Matur nuwun Ustazah Rakhutni SAG MAG selaku Kepala KUA Kalisat. Pendengar, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau untuk pagi hari ini membuat kita menjadi lebih banyak bisa memahami dan mendapatkan pencerahan. Akhirnya saya Retno Palupi bersama dengan rekan Diego pamit dulu untuk Mutiara Pagi. Selamat pagi semuanya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Senin 28 September 2026. PT KAI akan memberlakukan potongan harga tiket untuk kereta api rute jarak menengah hingga jauh. Kodim 0824 Jember melibatkan KONI untuk helatan open kejuaraan domino Piala Panglima TNI. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita DPRD Banyuwangi mendesak ASDP untuk bisa mendirikan posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini. PT Kereta Api Indonesia akan memberlakukan diskon hingga harga tiket hingga 19% untuk kereta api rute jarak menengah jauh. Pemberlakuan diskon atau potongan harga tersebut sebagai wujud kepedulian PT KAI kepada pelanggan di tengah momentum peringatan hari ulang tahun ke-81. Informasi selengkapnya Anggi Widya melaporkan.
1: KAI menghadirkan promo diskon 19% dalam rangka hari ulang tahun ke-81. Melalui promo ini, pelanggan cukup membayar 81% dari harga tiket untuk perjalanan dengan sejumlah kereta komersial yang ada di Jawa dan Sumatera. Promo dapat dipesan mulai tanggal 28 September 2026 dengan periode keberangkatan mulai tanggal yang sama hingga H+45. Tiket tersedia melalui aplikasi Akses by KAI dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa promo berlaku untuk kereta komersial kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Tarif tersebut juga bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh, menengah, maupun dekat, termasuk skema Original Destination atau OD dan tarif parsial.
2: Kami berharap program ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus semakin meningkatkan minat menggunakan kereta api untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Khusus di wilayah Daop 9 Jember, promo tersebut dapat dimanfaatkan untuk perjalanan menggunakan KA Sangkuriang, Blambangan Express, KA Pandalungan, Pandalungan 2, Mutara Timur, Mutara Timur Fakultatif, Ijen Express, Wijaya Kusuma, KA Logawa, dan Ranggajati.
1: Cahyo menambahkan promo tersebut tidak berlaku untuk perjalanan menggunakan suite class compartment, luxury, priority, imperial, panoramik, maupun kereta wisata lainnya. Tarif diskon juga tidak bisa digabungkan dengan reduksi ataupun promo lainnya. Cahyo mengingatkan kuota tiket dengan tarif promo terbatas. Masyarakat yang sudah memiliki rencana perjalanan disarankan untuk melakukan pemesanan lebih awal karena tiket dapat habis apabila permintaan tinggi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Kodim 0824 Jember menggelar Open Kejuaraan Domino Piala Panglima TNI 101 di Aula Kodim 0824 Jember pada hari Minggu 27 September 2026 kemarin. Ajang olahraga masyarakat yang bekerja sama dengan KONI dan Persatuan Olahraga Domino Indonesia atau Porado Jember ini disambut antusias oleh ratusan peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Jember. Dan di 0824 Jember Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada menjelaskan selain menjadi sarana silaturahmi, kejuaraan ini bertujuan untuk bisa mensosialisasikan aturan baku standar domino 101 kepada masyarakat. Tak hanya kejuaraan domino, rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 di Jember masih terus berlanjut.
3: Hari ini kami Kodim 0824 Jember menyelenggarakan lomba domino 101 Piala Panglima TNI, kami yang menggelar di wilayah Jember. Kemudian alhamdulillah pesertanya ratusan. Kami adalah bagian daripada kegiatan terpusat yang kita tersebar di wilayahnya dilakukan oleh Kodim Jember, mengundang peserta dari wilayah Jember. Kami bekerja sama dengan KONI Jember dan Orado Jember sehingga diharapkan kegiatan ini cukup bisa memeriahkan kegiatan dalam rangka HUT TNI. Kegiatan akan berlangsung selama satu hari, kemudian bertempat di Aula Kodim 0824 Jember, menjadi bagian juga dalam kegiatan HUTT ini yang kami laksanakan. Nanti kita juga berikutnya ada kegiatan lomba catur nasional dan kegiatan bersama masyarakat yaitu Fun Bike pada tanggal 18 Oktober 2026. Untuk kegiatan domino ini juga goalnya adalah mempopulerkan daripada materi lomba ini tersebut, materi lomba ini karena memang ini olahraga yang baru. Dari organisasinya Orade juga turut menyemarakan bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana mensosialisasikan, karena domino ini kan olahraga masyarakat ya, banyak aturan-aturan katanya, aturan-aturan daerah, aturan-aturan ini mempopulerkan daripada aturan daripada domino 101.
0: Saudara Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Imade Cahyana Negara mendorong ASDP bersama dengan stakeholder penyeberangan membentuk posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang. Posko tersebut dinilai penting sebagai wadah pengguna jasa untuk bisa menyampaikan keluhan agar persoalan yang ada di lapangan dapat segera ditangani. Madi menyampaikan usulan tersebut muncul setelah memediasi aksi puluhan sopir truk logistik yang memblokade akses keluar Pelabuhan Ketapang pada hari Sabtu 26 September 2026. Dalam mediasi tersebut, ia turut langsung menemui para sopir untuk bisa mendengarkan aspirasi sekaligus mempertemukan mereka dengan stakeholder penyeberangan. Menurut Made, dari hasil mediasi ditemukan sejumlah persoalan di lapangan yang perlu diselesaikan. Di antaranya berkaitan dengan dugaan praktek pilih-pilih kapal dan persoalan cashback yang disebut turut menjadi faktor penghambat dalam layanan penyeberangan. Dan saudara, pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka layanan administrasi perpajakan secara digital selama 24 jam melalui Bapenda online. Sistem ini memungkinkan masyarakat dapat mengurus berbagai layanan pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan, sekaligus berpotensi menghemat anggaran rutin pemerintah hingga 900 juta per tahun. Bapenda online diluncurkan secara soft launching pada rangkaian Car Free Day dan peresmian Pasar Jati Agung di Kecamatan Purwoharjo pada hari Minggu 27 September kemarin. Layanan tersebut terintegrasi dengan basis data kependudukan daerah melalui B1 ID pada aplikasi Smart Kampung, sehingga data wajib pajak yang telah terdaftar dapat diverifikasi secara otomatis. Bupati Banyuwangi Ipu Fiestiandani mengatakan digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi perpajakan secara mandiri. Masyarakat tidak harus menunggu petugas datang ke rumah atau mendatangi kantor pelayanan untuk mengurus kewajiban perpajakan. Saudara, beralih ke berita lainnya, kita menuju ke Kabupaten Situbondo, di mana pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menggelar sarasehan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama grup musik rock legendaris Sleng di Pendopo Pate Alos Besuki pada hari Minggu 27 September 2026 kemarin. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengaku mendatangkan Sleng ke Situbondo untuk ikut melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta dampaknya. Sleng dinilai punya pengaruh besar untuk mengajak kalangan muda menjauhi narkoba. Kata Bupati, dengan tidak menggunakan narkoba, secara tidak langsung berkontribusi untuk menyelamatkan bangsa ini. Sebab narkoba bisa merusak masa depan anak bangsa, karena narkoba bisa menyerang fisik maupun mental penggunanya. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Situbondo, Ana Kusuma, berharap melalui kegiatan sarasehan bersama dengan Sleng dapat menekan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Situbondo yang dinilai masih tinggi. Baik, Saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan melalui program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, sebanyak 500 pelaku UMKM menghidupkan ekonomi lokal melalui Car Free Day Purwoharjo yang digelar di jalur desa Karetan hingga desa Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada hari Minggu 27 September kemarin. Kegiatan tersebut dipadati ribuan warga, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus menggerakkan usaha mikro. CFD membentang sepanjang 4 km di kawasan perhutani yang rindang selama pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Jalur ditutup sementara bagi kendaraan bermotor dan dimanfaatkan untuk pejalan kaki, pesepeda, serta pengunjung yang berburu kuliner dan produk-produk lokal. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestendani, mengatakan kreativitas masyarakat dalam menghadirkan CFD tersebut patut diapresiasi karena mampu menggabungkan gaya hidup sehat dengan pemberdayaan ekonomi warga. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi yang memberi manfaat langsung bagi para pelaku UMKM. Saudara, kegigihan nelayan Pugar Jember untuk bisa memenuhi kebutuhan ikan bagi pasar ternyata tidak mudah surut meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi hingga sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Untuk mengetahui sepak terjang mereka, kita akan simak bersama bagaimana elaborasi rekam jejak nelayan Pugar dalam mendapatkan setetes solar subsidi untuk melaut. Berikut kami rangkai dalam paket acara In-Depth News yang dibawakan oleh rekan Jovarenta.
4: Di balik riak gelombang laut Puger yang memanggil para nelayan untuk melaut, tersimpan kenangan kelam yang pernah melilit nadi perekonomian mereka. Waktu itu, melaut bukan lagi sekedar bertarung melawan ganasnya ombak, melainkan pertarungan menguras tenaga untuk mendapatkan setetes solar. Bayang-bayang kelam masa lalu masih terekam jelas dalam ingatan Saiful Rohman. Untuk bisa melaut, nelayan Puger itu harus bergelut dengan antrian panjang yang menjemukan di stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBUN.
5: Jadi sangat berdampak sekali kepada kehidupan masyarakat nelayan yang ada di Puger ini. Nah, kalau perharinya itu untuk proses pembelian solar yang ada di SPDN itu, yang penting kita punya rekom, terus setelah sampai di SPDN itu antri di sana sama pedagang-pedagang yang mau membeli solar. Itu. Jadi untuk pedagang sama nelayan itu sama-sama antri di SPDN. Untuk dampaknya sosial kepada nelayan itu dampaknya sangat dirasakan sekali, gitu, kerugiannya itu. Karena biaya operasionalnya itu kan besar. Satu kali berangkat orang nelayan itu mengeluarkan biaya 3 juta atau 3 juta setengah. Gitu loh. Apalagi kita belinya solar ke pedagang, ya sangat terdampak sekali, gitu, harganya kan sangat jauh.
4: Kerugian yang harus ditanggung tak main-main, mengingat modal operasional untuk satu kali melaut tidaklah sedikit. Untuk sekali layar saja, mereka setidaknya harus merogoh kocek hingga 3 juta sampai 3 juta 500 ribu rupiah. Setiap liter solar yang dibeli dengan harga melambung menjadi saksi bisu betapa beratnya perjuangan nelayan Puger saat itu. Memori tentang antrean melelahkan dan cengkeraman harga pelangsir kini menjadi rekam jejak pahit, sebuah ingatan kelam tentang masa ketika melaut harus diawali dengan pertarungan yang tidak adil di daratan. Seperti juga yang pernah dirasakan Muhammad Jupri, seorang nelayan Puger lainnya.
6: Pedagangnya yang beli pakai rekomnya nelayan. Alasannya pedagang tadi itu melayani nelayan, betul melayani nelayan. Tapi belinya kan harus di situ. SPBU. Nah ini kebijakan-kebijakan seperti inilah yang jadi bermasalah selama ini. Pernah berapa hari nelayan itu kesulitan? Karena kadang itu ayah, nelayan rekomnya yang dipegang pedagang dan nelayannya tidak bekerja. Ini dimanfaatkan sama pedagangnya. Setahu saya itu tidak dijual ke daerah lain, tapi dijual pada nelayan lain. Iya, harganya tinggi. Tidak sama dengan harga yang ada di SPDN sana.
4: Stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBUN Puger menjadi tumpuan utama masyarakat pesisir dalam mendapatkan solar subsidi tepat sasaran. Namun, merebaknya praktik tengkulak yang bebas menjual kembali solar di atas harga resmi membuat nelayan kecil kian terdesak. Petugas SPBUN Puger Edi Suprayitno menegaskan, pembelian solar subsidi wajib menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Pihaknya menjamin tidak akan melayani pembelian di luar aturan. Meskipun celah praktik liar di lapangan masih dikeluhkan para nelayan.
7: Untuk nelayan itu punya surat rekomendasi, Pak. Dari dinas perikanan Jember. Perikanan Jember, Pak. Ya, untuk bisa beli BBM subsidi sini solar. Untuk kuota per tahun 2.740 per tahun. Rata-rata per bulan 240, Pak. Tapi kan tergantung, sini kan tergantung musim. Kalau pas sepi 240 itu enggak habis. Terus pas rame ya 352 itu kurang sekali, Pak. Pas rame musim pamusim ikan.
8: BBM subsidi di negara ini kebebani BBM subsidi, tapi demi rakyat harus dibagi. Kan? Harga minyak lagi tinggi, kalian biasa nyolong. Kan? Sebenarnya kita segel ini nggak boleh, ini nggak boleh beroperasi menurut saya.
4: Penyelewengan solar bersubsidi untuk petani dan nelayan di Jember akhirnya dibongkar aparat penegak hukum. Sepanjang tahun ini, polisi bergerak menindak tegas para pelaku. Kapolres Jember, AKBP Bobby A. Condro Putra mengungkapkan, kepolisian telah menyegel SPBU Kebonsari pada Maret lalu atas dugaan penyelewengan. Tak hanya itu, Bareskrim Polri juga menggerebek gudang penampungan di Ajung pada Juni lalu, mengamankan 10 orang bersama truk tangki barang bukti solar subsidi yang rencananya dijual kembali ke sektor industri.
9: Jadi satu pelapor pastinya, 3 orang pengawas SPBU, 3 orang petugas yang malam itu melaksanakan piketnya atau tugasnya, tugas di SPBU. Jadi total 6 dari pihak SPBU, 1 dari pelapor. Nah itu sampai dengan saat ini barang bukti belum ada yang berhasil kita amankan. Sampai malam ini kita satu suku ada biosolar yang dilaporkan oleh pelapor itu penyalahgunaan solar.
4: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mempertegas komitmennya mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Menanggapi dugaan penyimpangan penyaluran solar bersubsidi di Kabupaten Jember, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bergerak cepat memberikan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dan Polres Jember.
10: Modus yang dilakukan untuk penyalahgunaan bahwasanya SPBU itu konsumen untuk masyarakatnya itu kecil, sehingga dimanfaatkan dengan mekanisme dengan surat rekomendasi, kemudian nanti juga tanpa QR atau mungkin menggunakan double QR, itu untuk modus-modus ini. Dan nanti yang dilayani rata-rata kendaraan helikopter yang keluar masuk SPBU dan mengambil di SPBU. Nah ini contoh case ini memang kalau lihat dari sisi data dokumen penjualannya, ini lebih dominan adalah menggunakan surat rekomendasi, tapi surat rekomendasinya tidak ditinggal.
4: Sinergi bersama terus digaungkan guna mengantisipasi maraknya praktik penyelewengan BBM bersubsidi, seperti ditemukannya indikasi double recommendation, aksi borong oleh para tengkulak, hingga jual kembali kuota. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember Sugiarto menyatakan pihaknya memperketat prosedur dan tata kelola penertiban surat rekomendasi pembelian solar subsidi. Salah satunya dengan verifikasi berkas, data tunggal Ferwali, penyesuaian kuota berbasis kebutuhan real, hingga melakukan sinergi pengawasan di lapangan.
11: Sebenarnya di pengawasan kita sudah menyeluruh, selain kita juga secara administrasi juga sudah mengatur. Jadi pada saat mereka mengajukan permohonan rekomendasi itu, mereka juga sudah harus melampirkan bahwa itu tidak diperjualbelikan, rekom itu tidak dipindah tangankan dan sebagainya. Memang ada mekanisme untuk pakai surat pernyataan pemindahan, tetapi itu sudah kita atur dalam juknis kita bahwa yang boleh mengambil itu adalah keluarga, saudara dan sebagainya. Dan itu memang sekali pengambilan harus ada surat pernyataannya.
4: Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahendi menyatakan, Pertamina terus memperkuat komitmen dan langkah strategis dalam mengawal serta mengamankan distribusi bahan bakar minyak subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi di masing-masing SPBU, pengawasan distribusi kini dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan terukur, hingga menjatuhkan prosedur tegas penghentian operasional lembaga penyalur yang melanggar.
12: Jadi yang bersentuhan dengan masyarakat adalah SPBU. Kita punya sistem digital yang mantau itu di masing-masing SPBU. Nah, jadi kalau dalam bentuk penerapan sanksi di lembaga penyalur, misalkan SPBU, ya, itu bertahap, mulai dari surat peringatan, kemudian juga penghentian pasokan. Biasanya yang dijadikan itu yang disalahgunakan adalah yang subsidi. Jadi kalau ada SPBU kena sanksi karena penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi, dia dihentikan pasokan suplainya dengan waktu tertentu, mulai seminggu, dua minggu, sebulan, tiga bulan. Kalau masih dilanggar juga, ujung-ujungnya adalah penghentian atau pengusahaan.

0: Fajar di pesisir Puger Jember kini mulai menjanjikan cerita yang berbeda bagi para nelayan. Reformasi sistem satu pintu perlahan mengembalikan hak solar subsidi kepada tangan para penjemput rejeki yang sah.
1: Untuk distribusi untuk tahun ini masih lancar aja Pak, masih lancar, aman.
0: Antrean panjang dan melelahkan yang biasa dikeluhkan nelayan kini mulai berganti dengan ketertiban proses berbasis digital. Menjaga agar solar subsidi tepat sasaran di ujung selatan Jember ini dinilai bukan sekedar urusan mengamankan kuota energi nasional. Lebih dari itu, langkah Pertamina ini menjadi simbol penegakan keadilan sosial dan menjaga agar dapur-dapur para penjaga kedaulatan pangan bangsa tetap mengepul di tengah terjangan ombak.

0: Baik saudara, kita akan beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Rus 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, tim nasional bola voli putra Indonesia menderita kekalahan tipis dari Thailand melalui pertandingan panjang 5 set. Pertandingan pembuka Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini berlangsung pada hari Minggu kemarin. Kedua tim membuka perjuangan di Pool B pada arena Okazaki Chuo Sogopak Gymnasium, Jepang, di mana kedua negara langsung terlibat dalam persaingan ketat sejak set pertama. Dan pertandingan tersebut resmi dimulai. Indonesia mampu menjaga jarak angka tetap rapat meskipun Thailand tampil lebih tenang pada poin-poin akhir. Thailand akhirnya berhasil merebut kemenangan pada set pembuka tersebut lewat keunggulan skor tipis 25-23. Indonesia segera memberikan respon melalui permainan yang lebih agresif serta tekanan konsisten sepanjang set kedua. Skuad merah putih akhirnya mampu menyamakan kedudukan pertandingan setelah mengunci kemenangan set kedua dengan 25-20. Saudara, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke semifinal untuk nomor perorangan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Hasil tersebut diperoleh usai menaklukkan unggulan ketiga Zhou Tinsen dari China Taipei 21-10, 21-11. Laga perempat final ini berlangsung selama 41 menit di lapangan 4 Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Minggu 27 September 2026 kemarin. Meski merasa bersyukur bisa melaju ke babak selanjutnya, Alwi mengaku belum puas jika hanya sampai semifinal. Alwi juga merasa sedih karena Jonathan Christie dan Raymond Zoquin gagal lolos ke semifinal. Mengenai laga melawan Chu, Alwi mengaku permainan di gym kedua berjalan cukup sulit, namun Alwi berhasil menguasai dan mengontrol jalannya pertandingan. Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita punya kesempatan untuk bisa bersama-sama kembali. Saya akan coba bagikan banyak informasi untuk Anda, menemani Anda bersiap diri untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, ataupun mungkin juga mengantar putra-putri Anda untuk ke sekolah, atau Anda saat ini sedang ada di perjalanan menikmati hangatnya matahari yang bisa terbagi dari sini. Cuacanya cerah hari Senin ini pendengar. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan tetap bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, mungkin putra-putri Anda untuk kali ini langsung pamit pada Anda bahwa nanti akan pulang terlambat karena harus ekskul. Ekstrakurikuler apa yang jadi favorit dari anak-anak Anda? Basket. Biasanya kalau cowok-cowok begitu ya pendengar ya. Atau putri Anda tari. Nah, basket, tari, futsal ataupun mungkin juga dance. Ini menjadi ekstrakurikuler yang banyak diminati. Lalu bagaimana dengan PMR? Palang Merah Remaja. Nah, pemerintah Kabupaten Jember meminta seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengaktifkan kembali ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Jember tertanggal 22 September 2026. Jadi sekolah-sekolah yang belum memiliki kegiatan PMR diminta untuk membentuk organisasi tersebut. Sementara sekolah yang sudah memiliki PMR tapi kegiatannya tidak berjalan, nah kali ini diminta untuk mengaktifkan kembali kegiatan kepalang merahan di lingkungan sekolah. Untuk jenjang SD, PMR diarahkan pada tingkat PMR mula. Untuk SMA, SMP maka terkait dengan pengembangan PMR madya. Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah mengatakan penguatan PMR di sekolah ini menjadi bagian dari upaya untuk membentuk kader kemanusiaan sejak usia sekolah. Dan menurutnya pengenalan nilai-nilai kemanusiaan dari jenjang pendidikan dasar nantinya diharapkan bisa membentuk kepedulian sosial, semangat kerelawanan, dan bagaimana membawa terbawa hingga remaja bahkan sampai dewasa. PMI Jember menyatakan siap untuk mendukung sekolah dalam pembentukan maupun pengaktifan kembali PMR termasuk melalui pembinaan dan pengembangan kegiatan kepalang merahan. Menurut Anda bagaimana ya pendengar, apakah kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja ini perlu untuk diaktifkan kembali? Atau Anda menyetujui kah jika putra-putri Anda memilih ekstrakurikuler ini?
1: Today in history.
2: Today in history. Pada 17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI resmi didirikan. Tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, berdirinya PMI menjadi bagian penting dalam upaya kemanusiaan di tengah situasi bangsa yang masih penuh perjuangan. Organisasi ini hadir untuk memberikan bantuan dan pelayanan kemanusiaan, terutama bagi mereka yang menjadi korban akibat konflik dan berbagai kondisi darurat. Dalam perjalanan awalnya, PMI dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua. Peristiwa 17 September ini mencatat lahirnya sebuah organisasi kemanusiaan yang hingga kini terus berperan dalam membantu masyarakat Indonesia melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan pelayanan sosial di seluruh pelosok negeri.
3: Ini uang mahar buat aku.
4: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Pendengar, mitigasi bencana itu memang harus dikuasai, apalagi untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai selatan. Terkait dengan bencana tsunami dan lain-lain, yang perlu dipelajari adalah bagaimana jika itu benar-benar terjadi, begitu ya. Nggak panik, tapi langsung harus ngapain. Nah, ada simulasi di mana situasi di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Emas, Kabupaten Jember pada hari Sabtu kemarin tuh mendadak mencekam pendengar. Kenapa? Karena ada raungan sirene peringatan bencana dari pengeras suara masjid. Ini bersaut-sautan nih, hampir setiap masjid memutarkan raungan sirene peringatan bencana. Sontak, ratusan warga dari berbagai dusun berhamburan keluar rumah. Anak-anak sekolah, guru, warga umum berlarian menuju balai desa Kepanjen. Ini ditetapkan sebagai titik kumpul aman dari ancaman gempa bumi dan tsunami. Sebenarnya ini hanya mitigasi ya, tapi peristiwa ini adalah latihan evakuasi mandiri yang digelar siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT di desa Kepanjen dengan pendampingan dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember. Tujuannya supaya bisa menguji kesiapsiagaan warga pesisir untuk menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami. Selain simulasi evakuasi, kegiatan ini juga dirangkai dengan susur jalur evakuasi dan juga pembagian door prize. Aduh. Penyelenggara menilai latihan ini

Ini sangat krusial untuk mengukur tingkat kesiapan masyarakat di wilayah pesisir yang rawan bencana. Mudah-mudahan dengan banyaknya evakuasi mandiri, latihan evakuasi mandiri, penguatan mitigasi bencana, itu membuat masyarakat semakin paham jika terjadi bencana itu mereka sudah tidak perlu panik, tapi mereka sudah paham kira-kira apa yang harus dilakukan. Dengan memahami mitigasi bencana, pendengar, ini tentu meminimalisir korban, baik itu korban material maupun korban jiwa dari setiap bencana yang mungkin terjadi.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT 32 memenangkan via World Endurance Championship.